0: Pendengar di Ragunan dan berada, saatnya kita akan ikuti Warta Berita bersama Pro 3 RRI. Dan setelah itu kami masih akan kembali menemani Anda di program selanjutnya. Tetap bersama kami di RRI Marino.
1: Prabowo Subianto mengapresiasi pemerintah.

profesional kartu ketenaga kerjaan. Kedutaan Besar Malaysia telah menerima akses konsuler terhadap

0: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi pemerintah Thailand yang membantu memulangkan hampir 1.000 warga negara Indonesia korban online scam atau penipuan daring. Sugeng Yovani melaporkan selengkapnya.
1: Indonesia dan Thailand memperkuat kerjasama politik dan keamanan, khususnya dalam penanganan berbagai kejahatan transnasional, termasuk penanganan online scam atau kejahatan secara daring. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah Indonesia menyampaikan apresiasi dan ucapan

0: berbagai bentuk kejahatan transnasional, termasuk dalam penanganan online sekalian. Saya menyampaikan apresiasi, terima kasih saya atas nama bangsa Indonesia kepada pemerintah Thailand atas bantuannya dan kerjasama yang erat yang telah membantu fasilitasi pemulangan warga negara Indonesia yang menjadi korban online scam. Jumlahnya cukup besar, mendekati hampir 1,000 warga negara Indonesia.
1: Pada kesempatan yang sama, Perdana Menteri Anuti mengatakan Indonesia dan Thailand akan memperkuat kerjasama dalam penanganan penipuan daring, perdagangan orang, peredaran narkotika yang menjadi ancaman bersama. Perdana Menteri

jam bertemu sejumlah serikat buruh.

0: terhadap semua stakeholder. Yang paling berharap komunikasi dan terus berjalan sampai batas akhir 30 Oktober. Karena MK memberikan batasan waktu 2 bulan efektif dari hari ini. Sangat singkat. Ada reses, ada libur, dan tapi selalu juga melihat DPR di masa reses tetap total membahas RUU Cipta Kerja.
1: Reses tersebut kemudian akan dibahas lebih lanjut.

0: Komisi 1 DPRD Kota Bekasi mendorong pemerintah daerah Kota Bekasi membentuk Satgas Pungli untuk mencegah praktik pungli yang marak di Kota Bekasi. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
1: Komisi 1 sangat prihatin dengan adanya pungli yang hari ini masih marak ya di Kota Bekasi, karena saya lihat sendiri tuh videonya dan di atensi oleh gubernur.
2: Komisi 1 DPRD Kota Bekasi mendorong pemerintah daerah Kota Bekasi membentuk Satgas Pungli guna mencegah praktik pungli yang marak di Kota Bekasi. Anggota Komisi 1 DPRD Kota Bekasi, Gilang Esa Muhammad, menjelaskan dengan hadirnya Satgas Pungli diharapkan tidak ada lagi praktik pungli dilakukan pegawai pemerintah Kota Bekasi, baik PNS maupun P3K. Pihaknya juga mengaku prihatin atas mencuatnya aksi pungli oleh oknum pegawai Dinas Perhubungan Kota Bekasi terhadap salah satu supir yang melintas di Kota Bekasi. Ia berharap dengan kehadiran Satgas Pungli, praktek demikian tidak terulang lagi di Kota Bekasi.
1: Bisa dibuat Satgas, satuan tugas di situ dalamnya ada PPNS yang bisa melakukan razia maupun melakukan langkah-langkah preventif tadi, supaya di tengah keluhan masyarakat yang ini kalau kesini harus bayar, ini dipercepat harus bayar, itu langsung ditindak melakukan pembina. Kalau misalkan jabatan, kalau pejabat yang melakukan pungli ya turun jabatannya atau dinonjok. Kalau memang ya seperti P3K ya di stop kontraknya. Kalau memang PNS ya tadi saya bilang apa, turun golongan atau dipindahkan sebagai punishment ya. Nah ini yang menurut saya di pemerintah Kota Bekasi harus aware. Jadi namanya ASN itu harus ada indikator kinerja. Ada yang dapat reward, ada yang dapat punishment.
2: Sementara itu, Wali Kota Bekasi Tri Adianto menegaskan bahwa oknum pegawai Dinas Perhubungan yang terbukti melakukan pungli telah menjalani pemeriksaan dan hasil pemeriksaan yang bersangkutan direkomendasikan untuk diberhentikan atau dipecat.
3: Kita sudah secara internal sudah melakukan pemeriksaan oleh tim kode etik ya, dan kemudian setelah itu hasilnya kan diusulkan ya, untuk dilakukan pemutusan kerja ya. Nah hari ini tentu ditindaklanjuti oleh tim tingkat kota ya, di mana di dalamnya ada tim inspektorat dan juga BKPSDM. Nanti dari hasilnya itu luarannya seperti apa, akan mengusulkan kepada pembina kepegawaian, kepada Pak Wali Kota. Nanti kita tunggu aja hasil dari tim internal yang dilakukan di tingkat kota.
2: Sekedar informasi, baru-baru ini terjadi kasus pungli oleh oknum pegawai Dinas Perhubungan Kota Bekasi terhadap salah satu supir yang melintas di Kota Bekasi. Aksi tersebut bahkan sempat viral di media sosial. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengambilan video di ruang publik tanpa izin dan persetujuan menjadi tindakan pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UUPDP. Joshua Sihombing melaporkan selengkapnya.

0: menghadirkan dalam sesi laporan khusus bersama dengan Zana Rotin Aljana berikut ini.
1: Laporan khusus. Setiap kali tim nasional Indonesia bertanding, kita melihat merah putih mampu menyatukan seluruh rakyat Indonesia.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya kehadiran negara dalam menjaga mimpi anak-anak Indonesia menjadi pesepak bola nasional. Pesan tersebut disampaikan Presiden dalam pidato.

0: Setiap kali tim nasional Indonesia bertanding, kita melihat merah putih mampu menyatukan seluruh rakyat Indonesia. Tidak ada lagi perbedaan suku, agama, daerah, maupun latar belakang. Yang ada hanyalah satu, identitas Indonesia. Jutaan rakyat menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan penuh kebanggaan. Mereka berdiri, berdoa, dan berharap Garuda membawa nama bangsa semakin tinggi. Disitulah kita melihat bahwa sepak bola bukan sekedar olahraga. Sepak bola adalah kekuatan yang mempersatukan bangsa sekaligus memperkuat rasa cinta kepada tanah air. Karena itu, membangun sepak bola Indonesia bukan hanya mengejar kemenangan di lapangan. Ini adalah ikhtiar untuk menjaga kehormatan bangsa, mengangkat martabat Indonesia di mata dunia, dan mewariskan kebanggaan kepada generasi yang akan datang.
1: Di sisi lain, Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam konferensi persnya menyampaikan

bersama-sama PSI provinsi untuk satu tahun ke depan mulai membenahkan yang namanya kompetisi di daerah. Dan itulah tadi saya bilang, kompetisi di daerah nanti yang mengelola biar PSSI provinsi. Apakah kejuaraan antar daerah, apakah kejuaraan klub antara provinsinya, nanti itu yang kita harapkan sehingga grassroots ini berkembang secara sehat. Dan semua uang pendapatannya buat PSSI provinsi, tidak buat kami lagi gitu. Karena di pusat kita rasa kita sudah cukup mati.

0: semakin baik.
1: Saya mengucapkan selamat atas prestasi yang telah dicapai selama ini. Saya lihat pembinaan prestasi PSSI berjalan baik, terlihat juga mulai dari tim nasional U17-nya, tim nasional putrinya. Mereka betul-betul memberikan harapan kepada kita semua bahwa sepak bola Indonesia di masa yang akan datang juga akan bisa memenuhi harapan masyarakat Indonesia pencinta sepak bola seperti halnya negara-negara yang baru saja menjadi

0: bagaimana harapan masyarakat terhadap peran negara dalam membuka jalan bagi anak-anak Indonesia untuk mewujudkan mimpi membela tim nasional? Berikut tanggapan masyarakat selengkapnya.
1: Saya

soal dana atau wacana aja ya, tetapi pembinaan yang berkelanjutan gitu, misalnya fasilitas latihan, terus kompetisi di usia muda, dan kualitas pelatih itu pun juga harus merata. Dan menurut saya juga jangan

Yeah.

Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pemerintah menegaskan pembangunan sepak bola nasional harus dimulai dari pembinaan usia dini yang merata serta memberikan kesempatan setara bagi seluruh anak Indonesia. Perencanaan jangka panjang yang konsisten menjadi kunci mutlak untuk mewujudkan target tampilnya tim nasional di Piala Dunia 2030. Ini bukan ambisi sesaat,

Subianto, sebagaimana disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam Kongres Biasa PSSI di Jakarta, menegaskan negara wajib hadir secara nyata untuk membuka jalan bagi setiap anak Indonesia yang bercita-cita membela lambang Garuda di dada. Sepak bola bukan sekedar cabang olahraga, melainkan instrumen pemersatu bangsa, sumber harapan, dan pilar kebanggaan nasional. Kita patut memberikan apresiasi atas komitmen negara yang kini hadir secara aktif memastikan setiap anak Indonesia memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam merintis karir sebagai pemain tim nasional. Negara tidak boleh absen, tidak boleh ada lagi anak Indonesia yang mimpinya terhenti hanya karena keterbatasan akses atau kurangnya fasilitas. Negara harus menjadi jembatan kemajuan, bukan dinding pembatas bagi masa depan sepak bola anak-anak bangsa. Pembinaan usia dini harus diposisikan sebagai prioritas utama. Tujuannya agar talenta terbaik dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote tidak hanya mencintai sepak bola, tetapi juga tumbuh menjadi atlet profesional bermental baja. Setiap anak

fondasi mutlak untuk menciptakan regenerasi berkesinambungan yang mampu bersaing di kancah internasional. Untuk mencapai target tersebut, PSSI dituntut segera mengeksekusi blueprint sepak bola nasional secara disiplin. Dokumen ini harus menjadi panduan baku pengembangan yang sistematis dan terukur mulai dari level akar rumput atau grassroots, akademi resmi, kompetisi usia muda yang sehat, hingga bermuara pada tim nasional senior.

0: Paket besar ini mustahil tercapai tanpa orkestrasi dan kolaborasi total seluruh pemangku kepentingan, pemerintah pusat dan daerah, PSSI, klub profesional, akademi swasta, jajaran pelatih, hingga partisipasi aktif masyarakat. Mari kita buktikan bahwa mimpi besar ini dapat diwujudkan melalui pembangunan ekosistem sepak bola nasional yang sehat, bersih, dan berdaya saing tinggi. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Masih terkait informasi

Kita beralih ke informasi luar negeri. Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta mengkonfirmasi telah menerima akses konsuler terhadap pilot Malaysia Airlines yang ditahan akibat kasus sabu-sabu. Warga yang dimaksud

Dan semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android.

Yuk kenalan sama produk asli Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya insan dan non-bendawi atau Masterpiece of the World and Integral Heritage of Humanity. Aku bangga membawa produk asli Indonesia. I love

dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Maulina, dan masih menemani Anda di musik informasi pagi hari ini, pendengar. Baik, kita akan ke informasi lainnya yang tentunya masih kami lansir dari rri.co.id, pendengar. Untuk Anda yang ingin mengetahui informasi lainnya, Anda dapat membaca di rri.co.id. Baik, pendengar di manapun Anda berada, kali ini informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda masih dari Kabupaten Malinau, yaitu terkait pusat budaya kebudayaan Malinau dibangun mulai 2027 dengan skema multi years. Pemerintah Kabupaten Malinau merencanakan pembangunan pusat kebudayaan dimulai pada 2027 melalui skema multi years. Dan proyek tersebut direncanakan berlangsung selama 3 tahun sebagai upaya menghadirkan ruang yang representatif bagi pengembangan seni budaya dan ekonomi kreatif di daerah. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malinau, Christian, mengatakan perencanaan pembangunan pusat kebudayaan telah dipersiapkan sejak 3 tahun terakhir. Desain kawasan disusun bekerjasama dengan Pusat Studi Pariwisata Universitas Gadjah Mada UGM. Menurutnya, pusat kebudayaan akan dibangun di lahan seluas sekitar 3,8 hektar di samping Museum Kabupaten Malinau. Lahan tersebut merupakan aset milik pemerintah daerah sehingga tidak terdapat kendala dari sisi kesiapan lokasi. Christian menjelaskan pembangunan pusat kebudayaan merupakan komitmen pemerintah daerah untuk menyediakan ruang yang memadai bagi para pelaku seni dan ekonomi kreatif. Selama ini, perhatian pemerintah dinilai lebih banyak diarahkan pada pembangunan sektor lain termasuk sarana olahraga. Pusat kebudayaan tersebut nantinya dilengkapi berbagai fasilitas penunjang baik di dalam maupun luar ruangan. Di antaranya dua teater tertutup yang masing-masing berkapasitas sekitar 500 penonton, serta teater terbuka yang mampu menampung sekitar 1.000 hingga 1.500 orang. Keberadaan pusat kebudayaan diharapkan menjadi pusat aktivitas seni dan budaya di Kabupaten Malinau, sekaligus mendukung pelestarian budaya lokal dan mendorong pertumbuhan sektor ekonomi kreatif. Demikian pendengar untuk informasi pagi hari ini. Selengkapnya Anda juga dapat membaca di rri.co.id. Ya, dan kembali kami informasikan juga, tepat di pukul 9.00 waktu Indonesia Tengah, kita akan ikuti dialog Sapa Kaltara untuk edisi hari ini, pendengar, 4 Agustus 2026, dengan tema beasiswa tepat sasaran Kaltara terdepan. Ya, dan Anda yang ingin nanti mengetahui lebih lanjut dan juga ingin bertanya, silakan nanti bergabung ya di program Sapa Kaltara bersama Prosatu Era Ritarakan. Baik, pendengar, kembali akan kami hadirkan untuk Anda beberapa lagu berikutnya. Tetap bersama kami di RRI Malinau.

Tahukah kamu? Ternyata kalimat Honpimpa Alium Gambreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Honpimpa Alium Gambreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Honpimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Honpimpa Alium Gambreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Honpimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Honpimpa Alium Gambreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Honpimpa ini mulai tersingkirkan.

semangat untuk Anda juga dimanapun berada yang memulai aktivitas di hari keempat di bulan Agustus 2026. Ya, sudah pasti harus semangat ya. Di suasana hari kemerdekaan ini kita harus semangatnya juga harus 45 ya pendengar. Baik, oke, menjelang pukul 9 5 menit lagi kita akan ikuti dialog Sapa Kaltara. Kembali akan Eni hadirkan untuk Anda beberapa lagu berikutnya menemani Anda pagi hari ini biar lebih bersemangat lagi. Kali ini ada lagunya Dora Jana dengan judul Jagat Khayalan.

Kaljum adalah kapal raksasa yang pernah dimiliki kerajaan di Nusantara. Kata Jum berasal dari bahasa Jawa kuno yang artinya perahu. Claudius Ptolemaeus, astronomer Yunani, menyebutnya Kolandia Ponta, artinya kapal dari Sumatera atau Jawa. Panjangnya mencapai 100 meter. Dinding kapal terbuat dari 4 lapis papan kayu jati, sehingga mampu menahan tembakan meriam kapal musuh. Di masa jayanya, Majapahit pernah memiliki tak kurang dari 400 kapal Jum, di mana setiap kapal mengangkut 800 prajurit. Selain itu, kapal Jum juga dapat difungsikan sebagai kapal dagang. Pelaut Portugis mengatakan, kapal Jum ukurannya 4 kali lebih besar dari Flor de Lamar, kapal terbesar yang dimiliki Portugis pada masa itu.

0: Pendengar di manapun Anda berada, saatnya kita akan ikuti dialog Sapa Kaltara untuk pagi hari ini 4 Agustus 2026. Tetap bersama kami di RRI Malinau.
1: 4 Agustus 2026 dengan tema kita Beasiswa Tepat Sasaran Kaltara Terdepan. Dan para pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, pada dialog pagi hari ini kita telah kedatangan narasumber. Yang pertama saya perkenalkan dulu, yaitu analis kebijakan ahli media pada Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara, ada Bapak Haji Basmar. Assalamualaikum Pak Haji Basmar, gimana kabarnya Pak?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
1: Kemudian kita juga kedatangan narasumber dari Ketua Komisi 4 DPRD Kalimantan Utara, ada Ibu Tamara Moriska. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu Tamara.
3: Alhamdulillah.
1: Kemudian juga kita kedatangan narasumber dari Ketua Aptisi Kalimantan Utara, ada Bapak Dr. Marsul. Assalamualaikum Pak Marsul, selamat pagi, gimana kabarnya Pak?
2: Waalaikumsalam, selamat pagi, aman terkendali.
1: Aman terkendali, oke. Baik, pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, pada dialog Sapa Kaltara pagi hari ini kita juga menyiarkan secara langsung di Pro 1 Tarakan 97,9 MHz, kemudian di pemancar Bulungan yaitu di 99,9 MHz, lalu di SP Malinau 95,3 MHz, dan juga kita live di kanal YouTube RRI Tarakan. Baik, pendengar dan pemirsa, perlu diketahui berkaitan dengan tema pagi hari ini yaitu Beasiswa Tepat Sasaran Kaltara Terdepan. Pendidikan merupakan investasi terbesar dalam membangun sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. Salah satu bentuk nyata dukungan pemerintah terhadap dunia pendidikan adalah melalui program beasiswa yang diharapkan mampu membuka akses pendidikan seluas-luasnya bagi masyarakat, khususnya bagi pelajar dan mahasiswa yang memiliki potensi namun menghadapi keterbatasan ekonomi. Dan di Kalimantan Utara, komitmen tersebut terus diperkuat melalui berbagai program beasiswa dengan harapan penerimanya benar-benar tepat sasaran, kemudian

0: akses atau penyaluran beasiswa Kaltara Unggul. Pada tahun 2026 ini kita nanti langsung bincang-bincang dengan ketiga narasumber kita yang telah hadir di studio Persatu Tarakan. Baik, langsung saja berkaitan dengan tema kita pada pagi hari kita dan Pak Kesra dulu, Pak. Pak Kesra, bagaimana kebijakan dan target utama dari program beasiswa Kaltara Unggul pada tahun anggaran ini? Mungkin bisa dijelaskan kepada pendengar dan pemirsa kita.
1: Ya, terima kasih Mas Kris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Tabara Muskan, selaku Ketua Komisi 4 di DPRD Provinsi Kalimantan Utara, yang

lagi setelah yang di pagi hari ini terkait dengan beasiswa di mana judul adalah beasiswa tepat sasaran Kaltara.

kita buka dengan jalur umum dan khusus.

khusus untuk tahun 2026 ini ya, karena kita mengikuti dengan adanya efisiensi yang luar biasa Pak. Kami juga dari tim pengelola, ada kita tim juga kita

dari TKKS itu dari Biro Pemerintahan, kemudian dari Inspektorat. Lalu kemudian tahun ini setelah kita melihat dari postur anggaran yang cukup luar biasa anjloknya dari awal-awalnya itu 2021 sampai 2025 itu.

bersama, rupanya baru 6 yang telah melakukan apa perjanjian kerjasama. Sosok persyaratan mutlak itu harus ada perjanjian kerjasama. Di mana perjanjian itulah di dalamnya telah disebutkan semua, dan kemudian turunannya itu kita susun namanya juklak dan juknis. Semua disebutkan di dalam dari situ. Sehingga tahun ini ya yang kita berikan hanya untuk khusus di mana ada 3 di dalam Provinsi Kalimantan Utara. Kemudian 3 di luar, di mana ada negeri dan ada juga swasta,

0: Samarinda, dan yang terakhir ialah ada Unisma yang seperti ini. Dan inilah kondisi yang seperti ini, Mas Kris, yang harus kita sampaikan kepada publik bahwa tahun ini memang kita harus menerima dengan sakit-sakitnya dengan kondisi keuangan yang seperti itu. Kue-kue yang kecil inilah yang kita bagi. Ya, kami juga kan selalu kembali ketika kita RDP atau kita dengan DPRD, kita upayakan di tahun 2006 untuk diangkat anggarannya menjadi 20 miliar. Justru anjlok hanya 30%. Jadi kita tidak bisa berubah apa-apa. Kami mohon maaf dari Biro Kesra itu hanya penyalur saja. Nah, ada pemilik kesemuanya yang mungkin sementara kita akan jelaskan juga. Ya seperti itu, Mas.
1: Oke, baik. Terima kasih. Pak, kita ke Bu Tamara, selaku anggota Dewan di Provinsi Kalimantan Utara, dan tentu selalu turun ke masyarakat mendengar aspirasi termasuk

0: itu dinaikkan gitu antara beasiswa itu sendiri. Namun apalah daya, kita semua shock dengan keadaan keuangan, dan ini bukan cuma terjadi di Kaltara. Nah, memang huru-hara ini yang bahkan sampai tadi pagi pun saya masih dapat, memang katanya Pemprov itu tidak peduli dengan kami dinunggukan. Iya, ada chatnya seperti itu. Padahal kan kami menjalankan fungsi pengawasan itu sendiri, dan memang itu program dari pemerintah. Kami sangat memaklumi itu. Kenapa? Karena memang kondisi keuangannya tidak memungkinkan gitu. Kami sudah mengupayakan untuk memperjuangkan juga, namun last minute ada info bahwa tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Yang tadinya kita harapkan naik malah harusnya turun, ya kan. Nah, itulah upaya-upaya, bukan upaya satu hari dua hari enggak, tapi sudah dari tahun yang lalu memang prosesnya seperti itu. Namun memang perlu info, ya, perlu informasi kepada masyarakat luas, karena tidak semua memahami terkait permasalahan yang dihadapi gitu. Jadi mungkin ke depan kita bisa dari birokrasi itu sendiri mungkin bisa lebih memahami, tidak ada kecemburuan antara sesama penerima beasiswa, karena mereka bergantung dengan itu. Jadi kalaupun iya, mereka bisa prepare nih, ya kan, apa yang harus dia lakukan kalau misalnya tempat mereka bergantung sudah dekat, opsi keduanya, plan B-nya apa gitu. Sedangkan waktu yang didapatkan mahasiswa itu sangat singkat, ya kan. Nah, jadi mungkin itu mas dari kami.
1: Oke, baik, kita ke Pak Marso dari Asosiasi Perguruan Tinggi Indonesia di Provinsi Kalimantan Utara. Ya, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Basmar berkaitan dengan bagaimana nanti penyaluran beasiswa pada tahun ini yang ternyata nilainya turun ini ke nilai 5 miliar rupiah. Nah, dan juga tadi disebutkan bahwa ternyata hanya 6 perguruan tinggi, Pak, ya, yang bekerja sama, yang punya MOU atau kerjasama dengan Pemprov Kalimantan Utara. Nah, ini bagaimana tanggapannya, Pak Islam?
2: Ya, baik, izinkan sebelumnya saya menyapa para pendengar dari sekalian. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, salam, Ustaz Yastu, Nama Udaya, Salam Kebajikan. Adil Katolino, Bacuramin Kasurka, Basumat Kajubata. Ini katanya salam wajib untuk di Kalimantan ini. Mas Kris, saya terima kasih dan teman-teman dari RRI yang mewadahi. Saya sepakat dengan Ibu Tamara, saya juga terima kasih memberikan ruang, sudah diberikan ruang ini untuk menyampaikan beberapa gagasan atau mungkin pendapat yang perlu diketahui oleh masyarakat. Baik, pertama-tama saya mengapresiasi kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yang memang konsisten memberikan beasiswa di bawah tekanan adanya defisit anggaran. Namun demikian, kami sebagai akademisi, kami yakin bahwa setiap kebijakan itu juga terbuka ruangnya untuk dievaluasi, Pak. Saya nggak bisa bilang kritik, Pak, ya, jadi untuk dievaluasi. Nah, oleh karena itu saya berharap ini memang nanti saya akan memberikan pendapat sebagai evaluasi dari perspektif akademik. Saya bukan pakar hukum, bukan juga pakar politik gitu, tapi kami perspektif akademik. Yang sekarang ini semuanya perlu sedangkan beberapa hal. Yang pertama, saat ini sebenarnya masalahnya bukan legalitas. Legalitas saya yakin ini sudah ada, Pak. Tadi dijelaskan Pak Basmar melalui proses tahapan panjang. Kemudian Ibu Tamara juga tadi sudah menjelaskan bagaimana perjuangan teman-teman di DPR. Itu juga sudah, tetapi dengan kondisi seperti ini, kemudian ada tetap dilaksanakan. Dan saya yakin itu sudah melalui proses. Nah, tapi ada kelemahan ya yang perlu kita evaluasi. Yang pertama, pertama yang kan semuanya yang kami pertanyakan itu adalah sebenarnya sasaran beasiswa kita ini siapa gitu. Nah, itu tadi disebutkan Pak Basmar juga sebutkan hanya 6 perguruan tinggi. Itu sebenarnya juga sebelumnya kami pertanyakan. Sekali lagi, kami tidak menyalahkan Pak, tetapi itu kenapa harus 6 gitu. Kemudian di sana juga ada perbedaan-perbedaan gitu. Nah, kemudian tanpa penjelasan yang memadai, tadi Bu Tamara juga sampaikan minim sosialisasi. Saya sepakat itu, makanya saya tadi apresiasi. Nah, oleh karena itu semuanya arah beasiswanya kemana gitu. apakah institusi atau saya sebut ini institusi based scholarship atau people based scholarship gitu. Nah itu oleh karena itu adalah termasuk yang tawaran kami. Jadi sebenarnya dengan perbedaan-perbedaan itu juga memang secara teoritis itu tidak dilarang. Kalau kita kutip dari John Rawls, yaitu seorang filsuf, kemudian yang menulis buku tahun 91, kemudian itu direvisi lagi tahun 97 dan 99, beliau mengatakan bahwa ya perbedaan itu tidak dilarang gitu, sepanjang ada penjelasan yang memadai gitu. Tidak dilarang sepanjang ada penjelasan yang memadai gitu. Kemudian ada juga ada niat baik masalah tadi pemerataan. Jadi kita harus bayangkan, sebelum kita lahir kita tidak tahu pernah mengetahui kita ini lahir di keluarga mana dan kuliah di mana gitu. Nah, oleh karena itu sebuah peraturan itu seharusnya harus dibuat. Ya kita tidak tahu apa-apa. Jadi intinya adalah ingin, kita ingin ada niat baik untuk pemerataan gitu, seperti itu. Itu adalah evaluasi kami pertama dari aspek teoritis. Kemudian dari aspek tata kelola pemerintah atau asas-asas umum pemerintahan yang baik, tata kelola itu di Undang-Undang 30/2014 juga menyarankan kepada kita. Sebenarnya di sana ada 8 asas, tapi saya mau kupas di sini aja yang ada 4 saja. Yang pertama, manfaatnya itu untuk apa? Tadi juga sudah sebutkan Ibu Damara, terima kasih. Itu tadi, kemanfaatannya. Manfaatnya itu siapa? Kemudian sudah terbuka belum dikasih tahu dengan waktu mepet tadi yang disebutkan kan gitu. Kemudian ini tidak berpihak, jangan berpihak kemana-mana gitu. Jadi terbuka tadi ini sejalan dengan John Rawls tadi itu. Kemudian ini atas kepentingan umum. Karena yang kita harapkan sebenarnya jika ini tepat sasaran sesuai tema kita hari ini, orang tidak tanya berapa perguruan tinggi yang dapat, siapa yang dapat, tetapi kita akan bertanya berapa sarjana anak Kaltara yang berhasil dan kembali membangun daerah gitu. Kenapa? Karena terakhirnya, mohon maaf, kita enggak, hari ini kita punya jabatan ya, kita punya, besok kita enggak punya gitu, semuanya akan hilang. Nah makanya ini harus diturunkan kepada adik-adik ini gitu. Nah kalau semangat kita membangun ke sana, sebenarnya banyak catatan ya. Saya hanya mau menyampaikan satu pesan. Dievaluasi lah. Jadi atas keterbukaan, kemudian kita tidak pernah kita berpikir bahwa kita besok itu ada di mana. Maka saran kami, ide kami adalah ke depan memang kita harus sekolah apa ini, people based scholarship. Jadi kita orientasinya adalah kepada manusianya, bukan kepada institusinya. Oleh karena itu sempat saya komunikasi juga dengan Pak Basmar juga. Terima kasih Pak Basmar atas respon cepatnya. Bahwa seharusnya ada sosialisasi. Saya pikir kawan-kawan DPR juga sepakat sosialisasi, jadi ada waktunya gitu. Nah oleh karena itu ya ke depan harapan kami ini dievaluasi. Kami tidak bilang salah Pak, karena bagaimanapun prinsip PDCA kita harus pegang ya, plan, do, apa tuh, plan, do, check, action. Ketika ada yang kurang, kita bersedia untuk memperbaikinya. Mungkin demikian pengantar dari saya. Terima kasih.
3: Oke, baik. Terima kasih Pak Marso. Baik pendengar dan pemirsa, dimanapun Anda berada, itu tadi diskusi awal kita dengan ketiga narasumber. Dan bagi Anda, para pendengar dan pemirsa yang nantinya ingin bergabung dalam dialog Sapa Kaltara dengan tema kita, beasiswa tepat sasaran Kaltara terdepan, dapat menghubungi di line telepon yang kami sediakan, yaitu di 0821-5320-9845. Saya lagi di 0821-5320-9845, atau juga bisa meninggalkan pesan di kolom YouTube RRI Tarakan. Dan pendengar dan pemirsa, kita akan break sejenak dulu.

Atau setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dan tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang yang memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. 78 tahun perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raja yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar

terutama dari Pak Marso dari APTC atau Asosiasi Perguruan Tinggi di Kalimantan Utara. Baik, pendengar dan pemirsa, kita lanjut lagi bincang-bincang dengan teman kita tadi, beasiswa tepat sasaran Kantara terdepan. Kita kembali ke Pak Basmar ini, Pak. Berkaitan kriteria prioritas bagi mahasiswa daerahnya asal atau kampusnya berada di wilayah 3T atau tertinggal ini, Pak. Kemudian bagaimana prosedur teknis pengajuan berkas melalui laman resmi beasiswa Kantara Unggul agar tidak terjadi penumpukan atau kendala server, khususnya kan bagi mahasiswa yang ada di

0: masing-masing. Tahapannya itu mulai pendaftaran, kemudian verifikasi dan validasi itu langsung ke kampus masing-masing. Ya, nah sekarang itu masih tahapannya sekarang masih berproses. Ya, dan sekarang lalu kemudian kita sudah koordinasi juga di tiga perguruan tinggi ini. Bahwa sesuai dengan arahan pimpinan itu 70% yang tidak mampu, di dalamnya itu ada miskin, ada yang kebutuhan khusus, disabilitas, itu masuk juga di situ. Kemudian ada kekerasan KDRT dan bagi yang tertimpa musibah. Kemudian ada juga yang prestasi, ya di mana yang ini banyak salah paham bahwa yang dimaksud berprestasi di sini bukan yang bersangkutan adalah ASN, P3K, TNI dan Polri, tetapi bukan orang tuanya kan, bukan orang tuanya, tetapi yang bersangkutan, ya seperti itu. Dan kita sudah upayakan ketika koordinasi ke kampus khusus untuk UT dan UBT itu disampaikan kepada, diutamakan kepada adik-adik yang mungkin berdomisili di 3T itu, ya. Dan menurut informasi dari UT itu beliau-beliau dari kampus yang jemput bola sana menyampaikan kepada adik-adik, ya, karena di sana proses kuliahnya itu melalui secara online, ya seperti itu, ya. Kalau yang di UBT itu kan langsung sana, dan sekarang prosesnya mekanismenya itu secara manual, ya, tidak seperti kalau kemarin yang umum kita buka itu secara website, kita buka di Biro Kesra melalui tim manajemen beasiswa namanya Sibaku. Setiap informasi beasiswa Kaltara Unggul, ya itu secara online kita buka. Kalau sekarang langsung ke kampus mas, ya seperti itu.
1: Berarti untuk yang di online tidak ada di Pak?
0: Tidak ada tahun ini. Nah ini yang banyak orang yang nanya, kami bilang maaf, langsung ke kampus.
1: Oke. Ya. Berarti di kampus 6 kampus yang
0: 6 kampus
1: sudah kerjasama ini.
0: Sudah kerjasama.
1: Ini harusnya lebih digencarkan di sana.
0: Iya, seharusnya di kampus yang menyampaikan ke situ. Dan kita harus sampaikan, tolong dipublikasikan di kampus masing-masing sehingga anak-anak itu yang nyambung. Ya. Dan kita utarakan itu yang tadi, kriteria tadi itu. Ya, seperti itu mas.
1: Oke, baik. Ya, kita ke Bu Tamara. Untuk dari DPRD Kaltara sendiri, bagaimana nih Bu pengawasan agar penyaluran beasiswa ini agar benar-benar tepat sasaran nantinya?
2: Iya. Apa ya, untuk yang sekarang ini kan sudah terlanjur seperti itu dan tidak bisa kita ubah di resmi juga kan mas. Jadi kita berharap apa yang menjadi tujuan Kesra itu sendiri, mengupayakan bahwa sekarang kita bisa ngasih beasiswa tapi kuota khusus itu bisa terjalin, itu yang pertama. Terus yang kedua, tetap dibuka kolom aduan itu sendiri pak, apapun yang menjadi aspirasi masukan masyarakat tentu kita harus dengarkan. Dan semoga nanti harapannya sih 2026 bisa berjalan kembali lagi pak, anggarannya dari pusat juga ada dan kita bisa mengoptimalkan. Memang perlu banyak evaluasi pak, mungkin salah satunya ini seperti contoh yang dilakukan dari penerimaan siswa baru, mereka bisa memonitoring misalnya mereka out dari penerimaan itu. Nah saya harap Kesra bisa lebih semodern itu ke depannya pak, jadi anak-anak yang saya sampaikan tadi yang bergantung ke sana bisa memonitor kuota mereka, misalnya mereka punya chance masuk ke beasiswa Kaltara Unggul itu, ya sudah begitu ke depannya itu sebenarnya.
1: Oke, baik, kita ke Pak Marcel. Ya Pak Marcel, ke depan apakah memang ada perlu sinergi yang lebih kuat nih antara pemerintah dan daerah dengan perguruan tinggi dalam menyusun kebijakan beasiswa, ya terkhusus beasiswa untuk Kaltara Unggul ini ke depannya?
3: Baik Mas Kris, terima kasih. Saya izinkan menyampaikan pandangan. Pertama, tadi sudah saya sampaikan bahwa ya sebenarnya tujuan manfaatnya yang kita lihat. Kemudian kalau memang kita semangat untuk membangun Kaltara, ya manusia yang kita siapkan. Tadi saya sampaikan, ya satu saat kita sudah, jabatan kita sudah nggak ada, kita sudah nggak mungkin kita berharap dari situ. Mungkin sudah kita nggak berapa lagi, kita bisa membuat kebijakan. Tetapi yang diingat orang adalah apa yang sudah kita buat untuk membangun Kaltara ini. Nah, oleh karena itu tadi gagasan awal saya itu tadi, ya kita berpikirnya adalah orientasi beasiswa itu adalah manusianya. Mohon maaf Pak, makanya saya kemarin itu agak sedikit, ya bukan perguruan tingginya gitu, bukan institusinya, tapi mahasiswanya itu seperti itu. Sempat saya kemarin komentar, tapi mohon maaf ya, tapi setempat saya sampaikan, saya nggak bilang salah sekali lagi. Kelihatannya pasal 8 huruf B itu Pak Irbya, beasiswa khusus itu di 34 2021 itu pasal itu kan pasal mulai dari situ saya lihat bermasalahnya. Sudah ada membedakan gitu loh, ada umum, ada khusus. Nah, padahal saya lihat yang di umum itu juga sebenarnya juga ada kategorinya bermacam-macam, dan penjelasannya juga saya lihat cukup terukur. Yang prestasi kalau fakultas ini sekian, ada beda-beda, itu masuk akal diterima. Nah itu yang makanya saya minta itu yang perbuk 34 2021 itu umum. Mulai dari pasal 8 ini sebenarnya yang saya lihat perlu kita evaluasi. Kemudian muncul huruf B. Nah, huruf B yang diperlukan khusus

untuk yang agak sedikit sebuah tanda petik itu ada perbedaan gitu. Oke lah, memang ada perbedaan seperti itu, tapi kita harapkan ada penjelasan yang transparan, objektif, terukur, kemudian sehingga itu diterima oleh semua. Oleh karena itu Pak, karena tadi ini sinergi ke depan, tetap kami pendapatnya tadi yang pertama berbasis orang, kemudian transparan. Nah tadi juga kita sampaikan, ini kayaknya kok mendadak untuk itu kok agak-agak dalam tanda petik itu tidak diketahui semua orang. Kemudian ada keberlanjutannya. Nah, ya memang ya kita ketahui ya, tahun ini dapat, tahun besok nggak dapat, lah gimana? Jadi hilang percuma, tenggelam ini Pak, kalau nggak dapat lagi kan gitu. Jadi paling tidak ada. Jadi ketika itu berarti saya tambahkan tiga aja prinsip jadinya penyempurnaan berbasis manusia, beasiswanya bukan institusi ya. Terus kedua adalah transparansinya, asas transparansi, kemudian keberlanjutan. Jangan ini anak-anak hebat, tadi saya senang juga mendengar dari Pak Basmar, ya tidak mampu tetapi prestasi gitu loh Pak. Ya nanti tidak mampu tidak prestasi juga nggak ada jaminan kan, seperti itu harus juga ada penjelasan.

0: hujan mas.
1: Oke baik. Ya ini sepertinya ada satu pertanyaan di kanal YouTube RRI Tarakan. Ya ini dari Jianto 430. Saya bacakan, pagi ibu dan bapak, beasiswa yang diberikan apakah ada evaluasi setiap tahun? Mohon informasi dibuka secara terang-terangan sehingga jangan ada dusta di antara kita. Oke, ini sepertinya menduga-duga ini. Mendengar kita takut, ya khawatir ada perbedaan di baliknya gitu, Pak. Mungkin bisa dijelaskan, Pak Baswar, silakan.
2: Terima kasih, Mas Kris. Perlu saya pahamkan di sini bahwa beasiswa ini kan bukan full, ini kan simultan bentuk perhatian daripada Pemprov untuk membantu meringankan daripada beban dari mahasiswa kita. Beda dengan beasiswa KIP, mas, itu full betul.
1: Okay.
2: Ya, jadi ini kan harapan kita tahun ini seperti berjalan ke tahun sebelumnya kan, anggaran yang seperti itu. Jadi ya mohon maaf, kami dari tim pengelola memang ya menyadari bahwa ini lah mepet dan tidak sosialisasi. Kedepannya ini insya Allah kita upaya ke pas seperti itu. Ya, terima

ada sosialisasi, kita buka ruang kepada publik untuk aduan-aduan hal-hal yang berkaitan dengan beasiswa itu, Pak. Saya hampir semua WA Pak, saya jawab semua. Ya, walaupun kalau ada yang terlewatkan, termasuk Pak yang panjang atau yang kecil, saya jawab. Saya itu kadang-kadang jam 1 baru saya matikan HP itu. Saya jawab semua, Pak.

sudah lulus tapi masih nerima dan lain sebagainya gitu-gitu tuh selalu kita selalu komunikasikan dengan biro kesehatan. Namanya evaluasi selalu ada, cuman ya itu tadi kalau bisa kita bahas sedikit terkait yang sekarang. Kalau Bapak cek Instagram riset,

baik. Ya, kita sapa para pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada. Bagi yang ingin bertanya, nantinya kita membuka wadah di kanal YouTube RRI Tarakan. Kemudian juga kita membuka telepon di 081 5320 9.

0: politisi berkaitan dengan program beasiswa Kaltara Umum di tahun 2020 ini. Dan kita kembali ke Pak Basnar, berkaitan tadi ada masukan berkaitan dengan bagaimana publikasinya nih ke depannya, Pak. Dan tentu ini yang ditunggu-tunggu para mahasiswa atau pelajar yang ingin menerima beasiswa ini, Pak. Perlu dievaluasi katanya untuk publikasi ke depannya. Itu bisa dijelaskan dulu, Pak, silakan.
1: Ya, jadi begini, Mas. Kemarin maaf, dari Biro Kesra ada miss juga kemarin ketika di samping melalui IG Biro Kesra bahwa hari ini dibuka, hari ini ditutup. Ya. Itu kaget juga saya. Saya waktu itu di Polisi Jakarta. Ya. Nah, pas saya sudah tutup karena ini protapnya ini melalui mulai dari mekanisme pendaftaran, evaluasi dan validasi itu gelondongan kami terima dari kampus masing-masing. Ya, jadi insya Allah ke depan ini kita tetap evaluasi, Pak. Ya, dan selalu kita aspek keadilan dan transparan itu harus kita dorong nanti. Tanpa, nah ini kan baik-baiknya ke depan kalau bertanggara

0: siswa Kaltara Unggul yang timur ini masih Kaltara Unggul dia ada di Berkisra. Makasih mas.
1: Mungkin kita ke Bu Tamara ini berkaitan ini kan ternyata banyak tantangan di program penyaluran beasiswa. Mungkin ke depan untuk ada nggak inovasi-inovasi tentunya atau saran yang diberikan ke pemerintah provinsi agar beasiswa atau penyaluran atau petunjuknya mungkin ke depannya mungkin.
2: Kalau saya pribadi sih jujur Pak, saya malah tuh membantu anak-anak untuk verifikasi berkas sebelum mereka menginput. Tapi itu kembali lagi ya ke masing-masing orangnya. Jadi saya selalu minta ke tim untuk melakukan verifikasi awal tuh di tim kita. Kenapa? Karena pengennya jangan sampai nih beasiswa nggak masuk gitu loh. Kita mau kawal, tapi kawal juga dengan dengan persyaratan yang benar. Karena memang kalau mungkin Pak Basar ngomongnya, banyak sekali yang tidak lulus beasiswa itu karena kesalahan administrasi. Makanya saya dan tim itu juga tahun lalu dan beberapa tahun sebelumnya bantu untuk memverifikasi seperti itu. Jadi itu salah satu terobosan yang saya lakukan bersama tim, karena jangan sampai nanti kita cuma mengajak aja, ayo daftar, tapi kita tidak kawal dan adik-adik malah jadi sudah berharap kecewa sama kita. Makanya kami bantu untuk di itu, dan selalu saya tekankan misalnya secara persyaratan kamu sudah lengkap, administrasinya aman, ya insya Allah tuh akan masuk. Itu yang selalu saya lakukan, karena mereka nggak paham Pak, pengennya itu kadang mahasiswa ini udahlah kami ini butuh kasih aja, tapi kan sebetulnya di balik itu ada pertanggungjawaban yang harus kita berikan juga kepada negara, uang negara itu kan gitu, uang rakyat, walaupun uang mereka tapi tentu harus dipertanggungjawabkan kan. Jadi itulah terobosan-terobosan yang jujur selama ini, selama saya di DPRD itu saya lakukan seperti itu. Jadi sebelum masuk verifikasi penginputan data di Biro Kesra, saya verifikasi dulu gitu. Memang agak PR, tapi ya salah satu upaya saya lah untuk konstituen saya.
1: Sebanyak itu yang datang dong.
2: Iya.
1: Bukan satu dua orang aja.
2: Iya. Seperti itu mas.
1: Oke, baik, kita ke Pak Warso. Ya, Pak Warso ini dari perguruan tinggi bagaimana mempersiapkan lulusan penerima beasiswa nih, beasiswa agar siap bersaing di dunia kerja maupun menjadi wirausaha ke depannya. Ada nggak inovasi-inovasi atau program-program seperti itu? Jadi mahasiswa yang menerima beasiswa ini dipersiapkan yang betul-betul untuk bagaimana ke depannya bisa menjadi pesaing di dunia kerja maupun wirausaha.
3: Oke, baik. Terima kasih Mas Kris. Ya, namanya kami sebagai institusi pendidikan ya, kami mengajarkan, bukan hanya mengajar juga mendidik, betul gitu. Ya, kami tidak membedakan dia dapat beasiswa atau tidak dapat beasiswa, fungsinya sama. Tuh. Jadi mereka disiapkan, tugas kami adalah membangun apa nih? Sumber daya manusia Kaltara. Kan gue dibilang ya kami udah membangun SDM Kaltara nih Pak. Kami adakan semua ada Kaltara kan gitu. Kami komitmen awal kami sudah seperti itu siapapun. Dan khusus di kami masing-masing, saya juga ketika saya promosi, saya nggak promosi kampus saya sendiri Pak. Jadi kalau Anda mau jadi ini tempatnya di sini, mau jadi ini seperti ini, karena setiap perguruan namanya profil lulusan. Nah ketika ya karena Bapak tanya, ya Mas Kris nanya-nanya persiapannya bagaimana? Tentu saja kami siapkan melalui kurikulum, ya. Kurikulum sesuai levelnya. Kalau kami S1 namanya KGD level 6, mereka sebagai analis. Nah kemudian selain itu profil lulusan juga tempat kami itu bukan hanya menjadi pegawai, ya, bukan hanya menjadi karyawan, tetapi juga disiapkan sebagai wirausaha, itu yang startup gitu. Mungkin itu yang itu ya sama saja. Tapi izinkan meskipun sudah tanya, tadi kelihatannya nggak bisa jawab nih. Sinergi. Nah ini harapan kami ini sebenarnya sinergi pemerintah perguruan tinggi dengan pemerintah daerah itu harus ada. Makanya aktif sini Pak, ini sebenarnya langsung penasihatnya dari gubernur. Nah sampai hari ini kami belum pelantikan gitu. Sudah ada SK pengukuhan 2025 sampai 2030, tetapi yang belum sempat pelantikan. Nah ini sudah dua kali. Ini sebenarnya kami diminta mengawal pembangunan daerah. Jadi kami juga minta, ya kalau ada yang kurang dievaluasi, itu memang fungsi timah, kami harus netral. Dan kami tetap berpegang bahwa perguruan tinggi adalah pusat kebenaran. Ya mohon maaf ketika ada yang kurang-kurang yang menurut kami perlu dievaluasi, karena harus evaluasi Pak. Kalau kami nggak ada, siapa lagi? Siapa lagi yang idealis seperti itu? Nah, oleh karena itu, ini juga penting bagi kita. Ya, dari dulu juga, ini sebenarnya pembahasan kami diri, saya nggak bicara saya pendapat pribadi, sebenarnya perkembangan diskusi kawan-kawan di APTIS ini, ya. Kami sebagai akademisi, mestinya sumber kita itu ada Pak Bu, ada CSR. Dan kita ini sudah berapa lama ya, ini mohon maaf saya kalau ini kurang berkenan, tapi perlu saya sampaikan, kita ini kan terkenal sumber daya alamnya, itu di sudah ya mulai dari kayu ditebang kemudian digarok kemudian kemana-mana gitu ya. Nah mestinya gantinya adalah peningkatan SDM Pak. Nah oleh karena itu ke depan harapan kepada pemerintah, ini DPR juga sebenarnya juga beberapa kali menggagas ini, bagaimana dengan CSR kita ya, dari perusahaan itu kan kewajiban itu memang di undang-undang tentang persoalan terbatas itu. Nah itu dana itulah harapan kami untuk membantu pendidikan, jadi SDA-nya diambil kemudian SDM-nya ditingkatkan. Ketika SDA itu sudah habis, maka ada SDM-nya yang berkreasi gitu. Nah ini yang perlu ke depan, dan evaluasi kami adalah ini baru tahap perbud, dan harapan saya Bu Tamara nanti kalau bisa ini dibuat perda supaya lebih kuat itu bagaimana tanggung jawab perusahaan untuk membangun kualitas SDM sehingga kita tidak bergantung lagi dari transfer pusat gitu loh. Jadi kita cegat di daerah gitu loh maksud saya.
1: Masuk.
3: Ya demikian pendapat saya, terima kasih.
1: Oke, itu saran yang bagus sekali Pak Maso. Baik, kita kembali ke Pak Basmar. Ini kedepannya Pak, kira-kira ada inovasi apa yang disiapkan agar penyaluran beasiswa semakin tepat sasaran dan tentunya mudah diakses masyarakat dari Birokesra.
0: Baik Mas Kris, ya. Jadi di setiap tahun kan kita ada aplikasi kita buat itu apa namanya persiapan untuk proses beasiswa itu yang umum. Ya, jadi selalu kita menerima daripada keluhan-keluhan dari penerima manfaat. Apa yang harus diperbuat, dan kita juga selalu minta juga pendapat dari Komisi 4, dan insya Allah mungkin lusa kita ada pertemuan lagi di sana hal-hal terkait masalah beasiswa Kaltara Unggul ini. Ya karena seperti tadi sampaikan bahwa anak-anak ini kan bergantung dengan beasiswa, padahal seperti sampai Pak Marso tadi itu luar biasa sarannya tuh ketika pemerintah membuat pergub terkait dengan CSR itu kami sangat setuju Pak. Karena ada pengalaman di pertani itu di pertani di Samarinda itu ada beasiswa Saudi dan itu memang arahan kerjasama dengan perguruan tinggi dengan Pemprov Kaltim. Dan ini memang kering acuan untuk kita, cuma kita ini kurang grip itu hanya untuk ke depan ini ya, sehingga anak itu jangan berharap untuk beasiswa saja kalau terlalu besar, sehingga ada sharing cost dari apa namanya dari perusahaan-perusahaan yang ada. Sebelum masuk tadi luar biasa bahwa ke depan ini ya ada sharing dari perusahaan kemudian kita birokesera. Walaupun anggaran sekali sedikit, alhamdulillah pemerintah kan ya dengan sedikit ini kita berbagi ya dengan anak kita. Dan saya ulang kembali bahwa ini adalah bukan full daripada beasiswa kita berikan kepada anak-anak kita. Jadi insya Allah untuk ke depan kita selalu kita membuat inovasi dengan tim pengelola manajemen pengelola beasiswa Kaltara Unggul ini dengan mendengarkan pendapat juga dari Komisi 4 seperti itu Mas.
1: Ya. Oke, baik. Nanti ke depan akan bekerja sama dengan APTIS juga nih Pak untuk menggodok beasiswa Kaltara Unggul ke depan ini. Karena kan butuh, tadi disebutkan Pak Marso kan tadi perlu ada sinergi Pemprov dengan tentu teman-teman APTIS itu untuk bagaimana meramu beasiswa ke depannya.
0: Seperti begitu Pak, karena selama ini kan kita bukan saja di Biro Kesehatan saja, jadi ada dari Biro Hukum, dari pemerintahan, ada dari Dewan Pendidikan, kita libatkan, ya mungkin ke depan ini ya, maksud juga aktif sih, ya karena ini kan bagian daripada pendidikan swasta yang ada di Kalimantan Utara, ya harus kita apa namanya khawatir semua Pak, ya baik di dalam maupun di luar, ya ini kemarin yang ribut kenapa justru sampai keluar, mohon maaf di Britek Susu itu udah 5 tahun berjalan untuk PKS-nya itu untuk khusus ya. Sehingga ini seperti saya katakan tadi bahwa ini karena pertahapannya itu adalah mepet sekali waktunya. Ya seperti itu Mas.
1: Oke, kita ke Bu Tamara. Ini tadi ada usulan yang bagus Bu, bagaimana kedepannya dibuatkan perda atau perda yang berkaitan dengan keikutsertaan tentunya dari perusahaan-perusahaan di daerah, ya, perusahaan-perusahaan seperti mungkin CSR, CSR itu untuk membantu sharing kos untuk beasiswa pada mahasiswa atau pelajar di Kalimantan Utara ini.
2: Iya, aku sangat setuju sih soal itu, Pak. Soalnya di Jawa Barat itu sendiri, setahu saya juga sudah melakukan hal itu ya. Nanti tinggal kita bagaimana mencontoh atau mengimplementasikan itu aja ke depannya.
1: Oke, okay, baik. Ya, pendengar dan pemirsa, melihat waktu menunjukkan akan berakhirnya dialog Sapa Kaltara kita pada pagi hari ini. Namun sebelum kita tutup, ada closing statement dulu dari ketiga narasumber kita yang hadir di studio Pro 1. Kita dari Pak Masud dulu, Pak, closing statement-nya, silakan.
4: Baik, terima kasih sekali lagi buat RRI Tarakan. Harapan kami tadi seperti saya, ketika kita membangun manusia, ya jadi sebenarnya orientasi kita adalah memang orientasi beasiswa kepada manusianya, gitu. Bukan tetapi manusianya. Kenapa mereka lah yang melanjutkan? Oleh karena itu, ketika beasiswa ini tepat sasaran seperti tema kita pada hari ini, maka SDM kita tentu otomatis unggul. Nah, kalau sudah unggul SDM-nya, ini secara otomatis ini akan membawa kita menuju pencapaian visi Kalimantan Utara yang kita canangkan, yang kita harapkan bersama-sama. Demikian, Mas.
1: Oke, baik. Terima kasih. Pak Masud, kita ke Pak Basmur. Silakan, Pak, closing statement-nya.
5: Baik, Mas Kris. Kami dari pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, alhamdulillah ini adalah Birokisra, menyampaikan terima kasih atas ruang yang di

lewat radio, dan tahun-tahun yang lalu kita sosialisasi itu lewat semua media yang ada, baik di media apa namanya TV Berlio dan media-media lainnya, kita bisa bersosialisasi sehingga mahasiswa

0: Mas.
1: Oke, terima kasih. Langsung mari kita ke Bu Tamara, silakan Bu closing statement.
2: Baik, pertama saya mengucapkan terima kasih sekali lagi untuk RRI karena sudah mengadakan dialog ini. Sedikit mungkin pesan saya untuk para mahasiswa yang kemarin mungkin merasa kecewa karena terjadinya hal seperti ini juga bukan keinginan kami. Saya yakin pemerintah dan DPRD sendiri ingin memberikan yang terbaik, namun situasilah yang membuat seperti ini. Tapi tetap harus set pembinya apa, teman-teman mahasiswa harus cari solusi lainnya apa, apakah cari di beasiswa kabupaten, bisa jadi hal seperti itu, jadi harus pintar-pintar mencari peluang, jadi jangan pernah berharap di satu pintu aja, coba mengatur di plan lainnya, seperti itu.
1: Oke, baik, ya itu tadi pendengar dan pemirsa closing statement dari ketiga narasumber kita yang menandakan berakhirnya dialog Serupa Kaltara pagi hari ini dengan tema beasiswa tepat sasaran Kaltara terdepan. Saya Kristopan beserta kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.

perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi ini

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar tercinta, selamat pagi menjelang siang. Pro 1 RRI Tarakan menjumpai Anda untuk sesi siar kami 4 Agustus 2026 di hari Selasa, yang mudah-mudahan hari ini penuh dengan hal-hal baik dan menyenangkan untuk kita lewati. Aktivitas sudah terlaksana dan mungkin saat ini tengah sibuk-sibuknya. Iya, semoga tetap

karena dari sekian banyak mungkin ya ujian dan cobaan yang kita terima, pastinya lebih banyak hal-hal menyenangkan, rezeki, berkah yang sudah kita terima dari Tuhan, dan selama ini kita hanya fokus pada hal-hal. Kita yang buruk-buruknya aja, tetapi yang baik-baiknya kita suka lupa.

105.3 MHz mengudara di ruang dengar Anda untuk pagi hari ini lintas Malinau pagi hingga di pukul 13 sore hingga di pukul 15 sore nanti dengan menghadirkan sajian informasi, topik berita dan sajian lagu-lagu yang akan mengisi ruang dengar Anda di sepanjang hari ini. Dan selamat beraktivitas bagi para pendengar yang mendengarkan langsung di frekuensi 105.3 MHz ataupun yang mendengarkan dan mengakses program RR Malinau melalui aplikasi RR Digital dimanapun Anda berada. Dan di ruang dengar Anda semuanya, untuk dialog bersama kita lintas mana siang, sesi musik dan informasi akan kami hadirkan menjelang nanti untuk info musik tradisional dan budaya di ruang dengar Anda semuanya, dan ada program dinamika olahraga tepat di pukul 12 siang serta sejumlah informasi menariknya hingga nanti di pukul 15 sore. Dan pastikan para pendengar tetap setia bersama kami di 105.3 MHz. Kita mainkan sajian lagu-lagu jazz di siang hari ini ya, asik aja dengan suasana Kabupaten Malinau yang cerah berawan ya di pagi hari ini. Dan untuk para pendengar semuanya ya yang lagi mendengarkan program kita juga ya lewat mungkin di kendaraan ya, lagi sambil mobile, nah, hati-hati dalam perjalanan, boleh tiba di rumah dan keadaan bersama ataupun di tempat tujuan ya. Kita awali lagu jazz di pagi hari ini pertama dari Emily Jazz Project.

0: yang baru dari Rehab. Psikologi dan 1,7 juta peserta GKN yang terbagi dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta GKN untuk terus dapat memanfaatkan dan menjaga kesehatan tanpa harus terkendala tindakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta GKN yang memiliki tunggakan dapat menjaga tunggakannya, kami luncurkan

merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu, sebenarnya apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alam tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kering karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa

Tangga dan Rukun Warga atau disingkat RTRW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5-10 kepala rumah tangga. Di atas Tanari Gumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.

Pria Randa masih bersama kami di 95.3 MHz untuk pagi hari ini, dan di ruang dengar Anda kami berbagi informasi untuk para pendengar ya di pagi hari ini. Pagi menjelang siang ya. Karena mentang-mentang di dalam ruangan jadi kayak merasa dingin pagi gitu ya. Padahal ini udah, kalau di luar nih lumayan panas juga ya. Jadi luar nih lumayan panas, tapi di dalam di adem gitu ya. Ya, tapi kan untuk menjelang siang ini ya, kita hadirkan informasi yang kami lansir dari laman rri.co.id tentang Presiden Prabowo yang sepakati penguatan kerjasama pertahanan Indonesia-Thailand. Jadi benar, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya perkuat kerjasama pertahanan dan keamanan antara Indonesia dan Thailand, dan langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga stabilitas kawasan di tengah dinamika geopolitik global. Presiden juga mengatakan hubungan pertahanan kedua negara perlu ditingkatkan melalui kerjasama yang intensif, salah satunya dengan memperbanyak latihan militer bersama serta pertukaran personil. Di mana menurut Presiden Prabowo, peningkatan latihan bersama dan pertukaran perwira akan memperkuat kapasitas serta profesionalisme personil militer kedua negara, dan langkah tersebut juga diharapkan semakin mempererat hubungan strategis Indonesia dan Thailand. Menanggapi hal tersebut, Perdana Menteri Anutin menyatakan Thailand siap memperkuat kerjasama di sektor industri pertahanan. Salah satu bentuk kerjasama yang ditawarkan ialah penyediaan 36 kendaraan lapis baja amfibi beroda dengan korps marinir TNI Angkatan Laut. Anutin juga menyampaikan apresiasi atas peluang yang diberikan Indonesia untuk menggunakan produk industri pertahanan Thailand, di mana menurutnya kerjasama tersebut menjadi langkah penting dalam memperkuat hubungan kedua negara. Selain itu, Perdana Menteri Anutin, ya, Perdana Menteri Thailand Anutin juga mengundang perwakilan Indonesia untuk berpartisipasi dalam pameran pertahanan dan keamanan di Thailand, di mana kegiatan tersebut rencananya akan berlangsung pada November tahun depan. Dan Anutin berharap ajang tersebut dapat membuka peluang kerjasama yang lebih luas, sekaligus memperkuat kemitraan strategis Indonesia dan Thailand di bidang pertahanan dan keamanan. Informasi ini dilansir dari laman rri.co.id. Anda bisa menyimak kembali untuk informasi ini. Dan kita masih hadirkan sajian lagu pop Indonesia di ruang dengar Anda. Nanti akan kita hadirkan juga untuk sesi berikutnya ya, dengan nuansa lagu yang berbeda, namun kita masih bermain di sajian lagu jazz ya di siang hari ini. Kali ini ada lagu dari Ardito Purnomo. Sudah

Waspada demam berdarah denggi, DBD. Penyakit demam berdarah denggi adalah penyakit yang disebabkan oleh virus denggi yang ditularkan kepada manusia melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Perlu Anda ketahui pendengar, ciri-ciri nyamuk demam berdarah berukuran kecil dan berwarna hitam loreng, belang-belang putih di tubuhnya. Aktif menggigit pada pagi hingga sore hari antara jam 9 hingga jam 10 pagi dan jam 16 hingga 17.00 sore. Secara umum, nyamuk demam berdarah menyukai tempat yang agak gelap dan lembab, dapat terbang sejauh 100 meter dan bertelur 100 hingga 150 butir dalam sekali bertelur. Proses dari telur jentik menjadi nyamuk dewasa membutuhkan waktu 12 sampai dengan 14 hari lamanya. Tanda dan gejala demam tinggi mendadak 38 derajat Celcius 2 hingga 7 hari. Sakit kepala, pusing, mual muntah, nafsu makan dan minum berkurang. Nyeri sendi, nyeri otot pegal-pegal. Terdapat bintik atau ruam merah di kulit, mimisan pada fase lanjut. Pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock. Lemah, dingin dan tidak sadarkan diri yang dapat membahayakan nyawa. Dengan 3M Plus, mencegah gigitan dan perkembangan nyamuk. 1. Menguras tempat penampungan air, bak mandi, tempat penampungan air minum, tempat penampungan air di belakang kulkas, lemari es, tempat penampungan air di dispenser. 2. Menutup rapat semua tempat penampungan air. 3. Memanfaatkan mendaur ulang barang bekas. Melakukan plus atau kegiatan pencegahan. Menaburkan bibit larvasida atau abate pada tempat penampungan air. Menggunakan obat anti nyamuk. Tidak menggantung pakaian di sembarang tempat. Memelihara ikan, pemakan jentik nyamuk dan menanam tanaman pengusir nyamuk. Memasang kasa pada jendela dan

saat kita sering digigit nyamuk. Nyamuk adalah salah satu serangga yang sering dianggap mengganggu. Jika nyamuk sudah terbang di dekat telinga, suara dengungannya mungkin membuat kita kesal. Apalagi kalau nyamuk itu sampai menggigit dan menimbulkan bentalan gatal. Nyamuk biasanya menghisap darah dan memasukkan cairan ke tubuh kita sehingga muncul bentol. Ternyata ada beberapa hal yang bisa menarik perhatian nyamuk dan membuat kita jadi digigit. Apa saja ya? Yuk cari tahu. 1. Pakaian dengan warna gelap. Tahukah teman-teman, ternyata nyamuk suka pakaian yang warnanya gelap. Memakai pakaian dengan warna gelap bisa menarik lebih banyak nyamuk di siang hari. Selain warna gelap, pakaian berwarna merah juga bisa menarik perhatian nyamuk. 2. Suhu tubuh yang hangat. Orang yang suhu tubuhnya lebih hangat dari biasanya lebih menarik perhatian nyamuk daripada yang suhu tubuhnya dingin. Maka itu, saat kita demam, biasanya kita lebih sering dihampiri nyamuk. 3. Setelah selesai olahraga. Ketika selesai olahraga atau melakukan aktivitas yang berat, kita akan berkeringat. Keringat yang keluar dari pori-pori kulit ini mengandung asam laktat. Nah, nyamuk suka dengan aroma asam laktat sehingga nyamuk sering mendatangi orang yang berkeringat. 4. Bakteri di tubuh. Beberapa jenis bakteri bisa membuat kulit kita menghasilkan bau yang menarik nyamuk. Selain itu, nyamuk

0: Acara ini dipersembahkan oleh
1: Pro 1 FM.
2: Zona musik enak.
3: Pria masih bersama kami di 95.3 MHz untuk siang hari ini, dan di ruang dengar Anda semuanya sajian lagu jazz telah kami hadirkan di ruang dengar Anda semuanya. Untuk sesi selanjutnya pendengar, sajian lagu daerah akan kami hadirkan untuk para pendengar dan menemani para pendengar di siang hari ini. Menjelang nanti akan kami hadirkan, yaitu untuk informasi dinamika olahraga bersama dengan Pro 3 RRI tepat di pukul 12 siang ya. Kami hadirkan terlebih dahulu untuk Anda semuanya sajian lagu daerah di ruang dengar Anda semuanya. Jadi pastikan para pendengar tetap stay bersama kami di 95.3 MHz.
4: Bunga cempaka adalah bunga yang sangat indah, memiliki warna paduan dari putih, kuning, dan merah. Tidak hanya itu, bunga cempaka juga memiliki bau yang sangat harum, harum sekali. Kurang lebih itulah makna di balik lagu Bungong Jempa, salah satu lagu daerah dari Provinsi Aceh. Beberapa ahli sejarah pun mengaitkan lagu Bungong Jempa dengan kerajaan Jempa Aceh.

Bumi Indonesia. Dukberan di Semarang. Menjelang bulan puasa, kota Semarang akan ramai dengan acara dukberan. Tradisi yang sudah ada sejak dahulu ini adalah penanda bahwa bulan puasa telah datang. Salah satu ciri khas dari acara ini adalah arak-arakan warak lindok. Warak lindok ini adalah binatang rekaan yang bertubuh kambing, berkepala naga, serta memiliki

Ngayang adalah sejenis festival yang berupa tarian ungkapan syukur yang digelar oleh sub-etnis Dayak di Provinsi Kalimantan Timur. Hudok adalah kesenian tarian yang menggunakan topeng dan kostum yang sering dimainkan dalam upacara keagamaan dari kelompok suku Dayak Bahal dan Modang. Tarian ini dimaksudkan untuk memperoleh kekuatan dalam mengatasi gangguan hama perusak tanaman dan mengharapkan diberikan kesuburan dengan hasil panen yang banyak. Topeng yang digunakan berwarna hitam, putih, dan merah yang melambangkan kekuatan alam yang akan membawa air dan melindungi tanaman yang mereka tanam hingga musim panen tiba.

mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional Udeon atau pedang adalah salah satu senjata tradisional yang berasal dari Aceh. Senjata ini umumnya digunakan sebagai pelengkap dalam pertarungan saja. Jika biasanya rencong digenggam di tangan kiri sebagai alat tikam, Udeon digenggam di tangan kanan sebagai alat pengalih perhatian sekaligus untuk mencincang tubuh lawan. Berdasarkan bentuk gagangnya, Udeon Aceh dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu pedang tumpak jingki, ini melipat, danu letapak guda. Pedang tumpak jingki memiliki bentuk gagang seperti mulut yang terbuka. Pedang ini melipat memiliki gagang yang terdapat penahan agar tidak mudah lepas. Sementara pedang letapak guda memiliki gagang yang menyerupai

A adalah pakaian adat yang khusus dikenakan oleh para perempuan, sementara sapei sapat diperuntukkan bagi para laki-laki. Perbedaan utama antara pakaian pa'a dan sapei sapat terletak pada motifnya. Untuk motif pakaian adat Kalimantan Utara, baik pada baju ta'a maupun sapei sapat, sebetulnya terbagi menjadi tiga, yaitu motif burung enggang, motif harimau atau hewan lainnya, serta motif tumbuhan. Baju dengan motif burung enggang dan harimau biasanya diperuntukkan bagi para bangsawan, sementara baju dengan motif tumbuhan diperuntukkan bagi rakyat biasa.

mengenal tradisi unik Indonesia. Giga runcing suku Mentawai di Kalimantan. Bagi suku Mentawai, wanita yang cantik harus memenuhi 3 kriteria. Pertama, telinganya yang panjang. Kedua, tubuhnya dihiasi titik atau tato.

0: mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Adai dipakai baru, kain dipakai usang.
0: Artinya, adat dipakai baru, kain dipakai usang. Ungkapan ini bersifat anjuran agar

0: Acara ini dipersembahkan oleh
1: Pro 1 FM.
2: Zona Musik.
3: Pendengar dimanapun Anda berada, kan kita ikuti dan dengarkan bersama untuk informasi dinamika olahraga bersama dengan Pro 3 RRI. Selamat mengikuti.

kontrak baru. Pochettino menjadi pelatih AS Amerika Serikat selama 2 tahun terakhir, dan dia berhasil membawa AS sebagai tuan rumah Piala Dunia 2026

masa liburan musim panas, Pochettino dan staf pelatih punya pemikiran yang sama, yakni bertahan di negeri paman sam. Pochettino dipertahankan sampai Piala Dunia 2030

0: Let's go.
1: Pendengar RRI Potensi Indonesia, Janis Chen memberikan perlawanan sengit sebelum dikalahkan Lyudmila Samsonova pada babak pertama WTA 1000 National Bank Open di Toronto, Kanada, Selasa waktu Indonesia. Dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 20 menit itu, Janis menyerah 6-7 tiebreak, 9-11 dan 5-7. Janis sebenarnya tampil menjanjikan pada set pertama, setelah memimpin 2-0. Ia berharap, ataupun ia beberapa kali mematahkan servis Samsonova hingga kedudukan imbang 6-6, sehingga pertandingan berlanjut ke tiebreak. Pada set kedua, Samsonova melesat 3-0 setelah mematahkan servis Janis pada 2 game awal. Janis bangkit menyamakan kedudukan 3-3 dan kembali mengimbangi permainan lawannya. Persaingan tetap berlangsung ketat hingga kedudukan 5-5. Namun Samsonova kembali mematahkan servis Janis pada game ke-11 sebelum menutup pertandingan dengan 7-5 pada set kedua. Janis belum mampu memperbaiki catatan pertemuannya dengan Samsonova setelah kalah dalam 2 pertemuan sebelumnya.

sesuatu yang tangguh. Bukan di posisi yang kami inginkan, tapi inilah yang kami dapatkan. Dan kami akan pergi ke Singapura dengan semua yang kami miliki. Sekali lagi kepada para fans, saya meminta maaf untuk malam ini. Mereka sangat luar biasa, benar-benar luar biasa. Mereka bersama kami sampai akhir. Kami akan kembali, kami harus kembali. Satu pekan

evaluasi kedepannya. Saya sadar juga di hari ini saya melakukan banyak kesalahan yang butuh kebobolan, yang butuh harus saya evaluasi lagi dan belajar lagi agar kedepannya tidak boleh terjadi. Di pertandingan seperti ini kita tahu sendiri kesalahan kecil bahkan

0: panas bertajuk El Clasico Indonesia antara Persib Bandung melawan Persija Jakarta akan tersaji pada babak semifinal Piala Presiden 2026 sore ini di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali. Meski pertandingan tidak digelar di Bandung, Malang Bandung menegaskan tetap siap bertanding dimanapun. Sampai Rehoncang melaporkan.
1: Ya kalau kita sebagai pemain kita siap dan kita menjalankan instruksi yang program berlatih.
2: Laga semifinal Piala Presiden 2026 antara Persib Bandung menghadapi Persija Jakarta dipastikan berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali. Kepastian lokasi pertandingan disambut positif oleh skuad Maung Bandung yang menegaskan siap bermain dimanapun sesuai keputusan panitia penyelenggara. Dan senior Persib Deddy Kusnandar mengatakan seluruh pemain memilih fokus mempersiapkan diri menghadapi pertandingan tanpa mempermasalahkan perubahan lokasi. Menurutnya, tim akan mengikuti seluruh keputusan yang telah ditetapkan dengan berkonsentrasi menjalankan instruksi dari pelatih Igor Tolik.
1: Ya, kita tahu lawannya siapa, pasti semua harus gimana dan harus gimana. Tapi ya tadi pelatih bilang in-season,

0: Persija selalu menghadirkan tensi tinggi karena rivalitas panjang kedua kesebelasan. Namun ia menegaskan tim pelatih terus mengingatkan bahwa Piala Presiden merupakan ajang pramusim untuk membangun kekompakan, meningkatkan performa, dan mematangkan strategi jelang bergulirnya kompetisi musim 2026-2027. Sementara itu, bek anyar Persib Gabriel Mutombo juga menilai laga melawan Persija merupakan pertandingan yang sangat spesial. Pemain asal Prancis itu menyebut seluruh pemain memahami besarnya arti duel ini bagi klub maupun para pendukung, sehingga Persib harus tampil dengan semangat dan determinasi tinggi demi meraih kemenangan.
1: Saya tahu di sini Persija lawan Persib itu adalah pertandingan besar, ini seperti derby, jadi kami harus memberikan yang maksimal untuk memenangkan pertandingan.
0: Persib sendiri menatap semifinal dengan kepercayaan tinggi setelah tampil sempurna di fase grup. Tim asuhan Igor Tolik ini lolos sebagai juara grup A berbekal 3 kemenangan beruntun atas Arema FC, DPMM FC, dan Tampis Rover FC. Raihan 9 poin sempurna serta catatan 3 laga tanpa kebobolan menjadi modal penting Maung Bandung menghadapi rival abadinya dalam perebutan tiket menuju partai final Piala Presiden 2026.

0: Presiden 2026 dengan optimis. Kendati waktu recovery singkat saat menghadapi Arema FC. Agusin Irgani melaporkan.
1: Kita tahu Persebaya adalah kota pahlawan dan kita tidak akan takut melawan siapapun.
0: Gelandang muda Persebaya Tony Firmansyah menyatakan kesiapan timnya menghadapi derby Jawa Timur melawan Arema FC pada laga semifinal Piala Presiden 2026 yang akan berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali pada Selasa 4 Agustus.

0: kita.
1: Sementara itu pelatih Persebaya Bernardo Tavares juga menilai waktu pemulihan yang dimiliki timnya jauh lebih singkat dibandingkan calon lawan. Menurut Tavares, Persebaya harus menjalani 3 pertandingan fase grup yang rentang waktunya sangat padat. Kondisi tersebut membuat pemain memiliki waktu istirahat yang terbatas sebelum kembali bertanding di semifinal. Mereka memiliki waktu pemulihan sekitar 1,5 hari lebih lama dibandingkan kami. Kelas ini tidak boleh bagi tim yang berasal dari grup B. Setelah menangkap 3 pertandingan dalam waktu yang singkat, waktu pemulihan kami juga sangat terbatas. Di sisi lain, Persebaya juga mengatakan

0: Asian Games pendengar, pengurus pusat persatuan bola voli seluruh Indonesia PBVSI mengumumkan daftar 18 atlet tim nasional voli putra Indonesia yang dipersiapkan untuk menghadapi Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Para pemain yang dipanggil merupakan perpaduan antara atlet senior berpengalaman dan pemain muda yang diproyeksikan memperkuat tim nasional di ajang olahraga terbesar Asia tersebut. Pada posisi setter, PBVSI memanggil 3 pemain, yaitu Alvin Dana Pratama, Dio Zulkifli, dan Jason Nathanael Kelanta. Sektor middle blocker akan diperkuat Hendra Kurniawan, Muhammad Palizi, Ahmad Gumilar, Putra Bagus Hidayatullah, serta Teddy Oka Syafuta. Untuk posisi libero, 2 nama yang mendapat panggilan adalah Abinaya Fahreza Raka dan Raihan Rizky Atorif. Sementara itu, sektor outside hitter diisi 6 pemain, yakni Farhan Halim, Luffy Febrian Nugraha, Sigit.
1: Saatnya dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.

PK informasi dari olahraga Domino tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program Radio Republik Indonesia, juga beragam informasi aktual

Sobat kreatif, pernah gak sih kamu mikir kalau hidup itu cuma sekali dan sayang banget kalau dilewatin gitu aja? Tapi anehnya, masih ada aja yang kejebak sama yang namanya narkoba. Alasan klasik, biar dianggap keren atau pelarian pas lagi stres. Padahal aslinya, gak ada kerennya sama sekali. Narkoba itu bukan solusi, tapi awal dari degradasi. Begitu kamu nyoba, otak kamu bakalan lemot. Kreativitas mati total.

だだだぱぱぱ。あいいな。は、なんでそうこれ。はいやるべべ。なっこっこば。え、前からいけ。えんのべべべ。ああ。

0: Kendala tinggalkan. Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program rehab dan agar seluruh peserta JKM yang memiliki tunggakan dapat menjelaskan tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
1: New Rehab 2.0

Rasa kepuasan membuat orang miskin adalah seorang yang kaya. Sementara rasa ketidakpuasan membuat orang-orang kaya menjadi seorang yang miskin. Benjamin Franklin.

0: Cirebon Kemeja ini 210K, kacamata ini 75K, kalau tas keren ini hanya 500K.
1: Ketika kita menggunakan restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang tulis dengan 10K. Sebenarnya, kenapa ya 10K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari William Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 km sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani shaloi yang berarti ribuan dan digunakan untuk mengatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setibanya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya, selain mempersingkat pengurusan, juga bisa lebih hemat tempat.
0: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya.

0: Udah minum lo, ini seblaknya pedes banget deh.
1: Yaudah, Mira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh sama ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu nih.

0: Acara ini dipersembahkan oleh Pro 1 FM. Zona musik enak.
1: Dengan dimanapun Anda berada, terima kasih banyak karena masih terus setia bersama dengan Ermalinau di ruang dengar Anda semuanya. Dan untuk siang hari ini ya, sepertinya di panas-panas cuaca seperti ini, gimana nih diajak tambah goyang lagi? bisa kayaknya ya. Ya, tapi yang pastinya di kesempatan selanjutnya ya, jelang akhir kebersamaan di sesi kita untuk hari ini ya, kita mau hadirkan dan menghibur para pendengar semuanya dengan lagu-lagu yang buat para pendengar semuanya enggak ngantuk, enggak bosen ya pastinya, dan yang bisa buat para pendengar jadi tambah semangat ya. Dimana lagi kalau bukan di sesi Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: maafin Inul ya. Udah dulu ah.
1: Arman pulang belanja ya? Besar banget tentang belanjaannya.
2: Bukan pulang belanja, Bu. Saya ingin memang ke depan. Mau membuang sampah saya ini, nah, Bu.
1: Tuhan, kok siang-siang begini? Bapak pergi buang sampah. Bapak gak tahu kalau buang sampah sudah ada peraturan dari Bupati Malino.
2: Peraturan apa, Ibu?
1: Buang sampah itu ada aturan dan ada jamnya, Pak, sekarang. Dari sore, jam 5, sampai nanti pagi jam 4. Gak boleh kita sembarangan. Dan juga Bapak harus buang sampah pada tempatnya. Kan sudah ada tuh tempat-tempat sampah yang disediakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan dari RT setempat.
2: Waduh, saya baru tahu, Bu. Ya sudah, nanti saja saya buang sampah pada jam yang sudah diatur. Makasih ya, Bu, informasinya.
3: Mari patuhi aturan pemerintah.

pada permukaan buah. Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh, berisi kode PLU Price Look Up dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik, jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia.

oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk mengatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari All Correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk All Correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan oke di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Mel Van Buren, yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York, pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap

0: Mobilnya, mana banyaknya?
1: Saat ini musim penghujan. Seperti sekarang, kita harus waspada, terutama waspada dengan Aedes aegypti.
0: Apa itu, Kak?
1: Itu, Dek, nyamuk demam berdarah yang sangat bahaya. Jadi, kita wajib dan harus untuk membersihkan lingkungan sekitar, menguras tempat penampungan air, dan mengubur barang-barang bekas yang tidak dipergunakan lagi. Intinya, harus menjaga kebersihan lingkungan kita.
0: Oh, gitu ya.

0: Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Acara ini dipersembahkan oleh Pro 1 FM. Zona musik enak.
2: Dari mana pun Anda berada, terima kasih banyak karena masih terus ya bersama dengan RR Malinau dan di ruang dengar Anda semuanya untuk kesempatan sore hari ini ya. Sajian lagu-lagu dangdut telah kami hadirkan di ruang dengar Anda, menemani Anda semuanya di jam istirahat Anda ya, yang di Susana Kabupaten Malinau yang masih pol banget ya untuk cuaca panasnya ya. Dan yang pastinya ya, kita masih terus temani para pendengar untuk siang hari ini, yang dimana para pendengar masih berkutat dengan aktivitasnya. Yang siang hari ini tuh berasa masih kayak apa ya, ada masih aura-aura ngantuknya gitu ya. Kan dia salah ya, kan dia salah habis makan siang gitu, karena habis minum. Bagi sebagian orang kalau yang ngopi kayaknya enggak ngaruh deh, mau ngopi seberapa banyak pun kalau udah bawaan yang ngantuk aja gitu ya. Tapi bagi yang udah nikmatin banget nih ya menunya habis makan siang, mungkin mau apalagi istirahat tuh, aduh kayaknya santai, dinikmati angin sepoi-sepoi gitu kan, atau dari luar habis itu langsung masuk ke ruangan kantor adem lagi, gimana tuh ngantuk gak nyerang. Ngantuk pasti nyerang banget itu ya. Makanya kita masih temani para pendengar ya, masih temani para pendengar semuanya, masih kurang lebih 55 menit ke depan ya, hingga di pukul 15 sore ini dengan sajian lagu dangdut. Masih terus temani para pendengar, tenang aja, lagu dangdut masih ada kok ya. Masih kita hadirkan untuk para pendengar semuanya. Mungkin masih ada yang tadi masih kelupaan, masih ketinggalan nih lagu dangdutnya gitu ya. Tenang aja, kita masih temani para pendengar di siang hari ini dengan lagu dangdutnya, biar para pendengar tuh gak ngantuk gitu. Jadi masih terus melek, masih yang masih terus terjaga gitu ya. Apalagi di cuacanya, aduh panas, haredang kalau bilang si ini ya lagu. Benar ya, ada lagunya haredang ya. Gimana kalau kita dengerin dulu nih, menyesuaikan dengan cuacanya. Jadi tetap stay bersama dengan Emayna di sesi Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Ini apa, Mas? Kenapa ada bukti transfer sebesar ini?
1: Tenang, sayang. Ini investasi buat masa depan kita. Biar kita kaya.
0: Kaya gimana, Mas? Ini transfer 50 juta uang dari mana, Mas? Mas diam-diam menabung, tidak kasih tahu aku selama ini. Mas, aku belum pernah kamu kasih uang sebesar ini. Kamu malah transfer ke akun binari investasi bodong ini. Ini uang 50 juta, Mas. It's my dream, Mas. It's my dream.
1: Kamu percaya saja, sayang. Ini buat kita.
0: Itu tipu, Mas. Binari option ini bukan trading, Mas, tapi judi. Trading itu butuh ilmu. Harus paham buy sell, stop loss, analisis fundamental, technical, dan perlu strategi. Kalau hanya tebak naik turun itu gambling, Mas.
1: Terus ini gimana, sayang?
0: Mas, sesuatu yang menjanjikan hal yang terlalu instan itu harus dicurigai.

0: sebaiknya Anda tahu.
1: Kulon Progo merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Yogyakarta. Di kabupaten ini, banyak wisata alam seperti kebun teh, air terjun, dan pantai. Salah satu daya tarik wisata Kulon Progo adalah air terjun Kembang Soka. Air terjun yang berasal dari mata air Kembang Soka, di mana dulunya terdapat pohon Kembang Soka yang ukurannya cukup besar. Airnya selalu mengalir sepanjang tahun, dan hingga kini masih digunakan warga setempat untuk kebutuhan hidup. Jarak tempuh dari pusat kota Yogyakarta sekitar 32 km. Waktu tempuhnya kurang lebih 1 jam. Air terjun Kembang Soka sebenarnya merupakan hasil dari pertemuan 3 sumber air, yaitu mata air Kembang Soka atau Toyotombo, mata air Tujaran atau artinya sumber rezeki, dan juga mata air Kalimiri. Ketiga mata air ini menjelma menjadi aliran 3 air terjun kecil setinggi kurang lebih 5 meter, 15 meter, dan 30 meter. Ketiganya kemudian bertemu dari satu aliran terbesar setinggi kurang lebih 30 meter.

Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti cimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

0: pelaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Ah, kamu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, woi, pinggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar lu buang rokok lu.
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Jika mereka berkendara yang gak usah merokok, bahaya. Abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.

0: janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
1: Oke,
0: pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
1: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
0: 20 M, bos.
1: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
1: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus
0: kita belok kiri aja, bos.
1: Lah kok malah jalan buntu? Saya lagi ke Google Map-nya.
2: Anda yang goyang, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri. Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
0: Minggir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.

warna tempat sampah. Apakah teman-teman punya lebih dari satu tempat sampah di rumah? Keberadaan tempat sampah sangat penting bagi kebersihan lingkungan kita. Itu sebabnya tempat sampah ada di mana-mana. Tak hanya di rumah kita sendiri, tapi juga di tempat umum seperti taman, sekolah, dan jalan raya. Kalau teman-teman perhatikan, tempat sampah di tempat umum berbeda dengan tempat sampah yang ada di rumah. Tempat sampah di tempat umum terdiri dari beberapa warna yang khas. Ternyata warna-warna itu ada artinya loh, kita cari tahu yuk. Tempat sampah warna hijau digunakan untuk tempat sampah organik. Contohnya daun kering dan sisa makanan seperti kulit buah. Nantinya sampah-sampah ini akan dijadikan pupuk kompos. Lalu tempat sampah berwarna kuning digunakan untuk menampung sampah anorganik yang bisa didaur ulang. Contohnya berbagai botol plastik kemasan. Ada juga tempat sampah berwarna merah. Tempat sampah ini bisa kita gunakan untuk membuang kemasan yang mengandung bahan kimia seperti kaleng oli dan cat, serta kemasan pembasmi serangga. Teman-teman juga pernah melihat tempat sampah berwarna biru kan? Tempat sampah ini khusus untuk sampah berbahan kertas. Sampah kertas dipisahkan dari sampah lain agar tidak basah dan rusak, jadi lebih mudah didaur ulang. Yang terakhir adalah tempat sampah berwarna abu-abu. Tempat sampah ini khusus untuk sampah anorganik yang tidak bisa didaur ulang. Contohnya popok bayi dan permen karet. Nah, itu dia arti dari kelima warna pada tempat sampah. Mulai sekarang kita coba untuk membuang sampah sesuai dengan warna yang

kami cukupkan sampai di sini, dan demikian juga untuk program Lintas Malinau Siang menemani Anda di 95.3 MHz untuk hari ini di edisi 4 Agustus 2026. Dan nanti beberapa program ini akan mengisi ruang dengar Anda semuanya hingga di pukul 24 malam nanti. Dan pastikan para pendengar tetap stay bersama dengan kami di 95.3 MHz. Kami yang bertugas mohon pamit undur diri. Kami ucapkan selamat beraktivitas, sampai jumpa dan salam RRI.

Seperti biasa sepanjang kurang lebih 5 jam ke depan ya, hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kami akan menemani Anda dengan sejumlah program yang sudah kami siapkan untuk Anda. Mulai dari program Kentongan ya, yang akan kami siarkan di pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Kemudian akan dilanjutkan dengan sajian informasi dalam Lintas Banjar Nusantaraya di pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya pendengar, sejumlah informasi juga akan kami perbarui untuk Anda, tentunya dengan sajian lagu-lagu yang enak untuk Anda nikmati di sore yang sangat menyala ini. Baik, melanjutkan tugas dari Ervi ya. Berikutnya kami hadirkan kembali ya satu lagu dari mereka, Frida, dengan Di Situ Cintaku.

0: Rajin ah, masih nyapu daun kering. Tapi kok dipisahin gitu sampahnya? Kan jadi ribet. Mending langsung buang semua aja ke truk sampah.
1: Loh, Mas Budi, ini bukan sembarang sampah. Sisa sayur dari dapur sama daun kering, ini namanya sampah organik. Kalau cuma dibuang TPA, malah bikin bau dan gas metana yang bahaya.
0: Walah, terus kalau nggak dibuang, mau diapain emangnya, Pak?
1: Bisa jadi emas hitam lah, alias kompos. Cukup masukin ke wadah tertutup atau lubang biopori, kasih sedikit murai, diemin beberapa minggu, jadi deh pupuk gratis buat tanaman Mas Budi di depan rumah, subur kan?
0: Wah, bener juga ya. Hemat uang untuk beli pupuk, dan lingkungan juga lebih bersih nih. Mulai besok saya pisahin deh sampahnya.
2: Jangan biarkan sisa organikmu menumpuk jadi masalah. Ubah sampah jadi manfaat dengan pengomposan sederhana dari rumah.

Paus biru dikenal sebagai hewan terbesar yang pernah hidup di bumi. Tahu nggak? Untuk menopang tubuhnya, paus biru memiliki jantung seberat sekitar 180 kg. Ukurannya bahkan lebih besar dari sebuah mobil kecil. Jantung raksasa ini berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh, terutama saat paus menyelam hingga ratusan meter ke dalam laut. Studi Lembaga Riset Kelautan Internasional juga menunjukkan bahwa saat menyelam, detak jantung paus akan melambat drastis untuk menghemat energi, lalu kembali meningkat ketika naik ke permukaan.

Wasono masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Menteri Komunikasi dan Digital pendengar, Mutia Hafid mengatakan konten hoax yang mengandung provokasi kembali marak beredar di ruang digital. Hal itu disampaikannya merespon beberapa waktu belakangan ini marak peredaran konten hoax terkait aksi demonstrasi. Menkom Digi menuturkan bahwa tren peredaran konten hoax itu terjadi secara khusus untuk menjelang hari kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia. Konten hoax ini dinilai menyulut amarah publik di tengah kondisi Indonesia dalam suasana kehangatan menyambut hari ulang tahun yang ke-81 Republik Indonesia. Dan untuk itu pendengar, ia meminta masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam menerima informasi yang beredar di ruang digital. Diungkapkan oleh Menkom Digi bahwa konten hoax yang beredar di ruang digital bermacam-macam. Seperti dijelaskannya, konten dengan menggunakan video lampau dan dimuat kembali dengan narasi yang berbeda, serta terdapat konten hoax yang menggabungkan video dari negara lain yang dikaitkan dengan lokasi kejadian di Indonesia. Pendengar, informasi ini dapat Anda baca kembali di rri.co.id.

Taman Putri Malu atau Mimosa pudica dalam bahasa Latin artinya malu atau menciut. Tumbuhan berduri yang daunnya bisa menguncup saat disentuh atau saat dalam keadaan gelap dan akan terbuka kembali saat terang. Fenomena ajaib ini disebut seismonasti. Tahukah Anda kenapa hanya Putri Malu yang mengalaminya? Hal ini dikarenakan Putri Malu dapat menciptakan impuls listriknya sendiri saat mendapat rangsangan baik dari manusia, air, serangga, atau faktor lainnya dengan gerakan yang cepat. Sehingga, meskipun disentuh sedikit saja, Putri Malu akan langsung menutup daunnya sebagai respon motoriknya.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon.

sistem nada telepon dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

Kauai Oho, spesies baru endemik dari Hawaii. Kicauan menyedihkan ini direkam tahun 1985 oleh David Boynton, seorang pencinta lingkungan, penulis, dan seorang fotografer. Menurut British Library, sebenarnya burung jantan Kauai tersebut mempunyai pasangannya. Namun nahas, ia kehilangan betinanya saat terjadi badai Iwa. Tahun 1985,

berjenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa

dengan saya masih bersama kami di Prosapo Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Berikutnya kami hadirkan untuk Anda pendengar dialog kentangan dengan tema Bersama Melawan Kanker Paru-Paru bersama host kami Heri Susanto. Selamat menonton pendengar dan selamat mengikuti.

Selamat sore pendengar dan pemirsa Pro 1 RRI Tarakan FM 97,9 MHz serta Anda yang mendengarkan melalui pemancar hubungan di 99,9 MHz juga dari pendengar yang ada di SP Malinau ya di 95,3 MHz. Jumpa lagi dalam dialog kentangan edisi hari Selasa 4 Agustus 2026. Dan pendengar, kesehatan paru-paru ini merupakan fondasi utama kualitas hidup seseorang ya. Namun banyak-banyak penyakit serius seperti kanker paru-paru ini masih menjadi ancaman nyata yang menuntut kewaspadaan tinggi dari kita semua. Dari data global dan nasional menunjukkan bahwa kanker paru-paru tetap menjadi salah satu tantangan terbesar di bidang kesehatan, tetapi juga memerlukan pencegahan serta penanganan komprehensif dari hulu ke hilir, mulai dari gaya hidup sehat, kemudian pencegahan faktor risiko hingga layanan klinis serta tata laksana medis yang tepat. Oleh karena itu, pendengar dan pemirsa, sore ini kita akan mengupas tuntas dengan tema bersama melawan kanker

0: spesialis paru ya di RSKD, dan juga ada Ibu Mauli Hamida Eskep selaku pengelola layanan kesehatan program penyakit tidak menular, Dinas Kesehatan Kota Tangerang. Kita segera sapa narasumber kita. Selamat sore, Dok.
1: Ya, selamat sore.
0: Kemudian Ibu

0: secara klinis apa sebenarnya yang dimaksud dengan kanker paru-paru ini, dok?
1: Kanker paru itu adalah sel normal yang di paru. Jadi dia itu penyakit di mana sel yang normal di paru itu berubah menjadi sel abnormal. Terus dia berkembang

0: untuk awalnya di paru, jadi sebenarnya paling dekat itu kalau misalnya untuk secara prevalensi wanita ya, paling sering itu dia bisa sampai ke kanker payudara, ke organ payudara. Kalau selain itu juga bisa ke organ-organ abdomen seperti di usus, lambung, hati, itu juga semua bisa kena. Kalau untuk pria, pria paling sering juga itu yang paling sering kita kenal prevalensi lumayan adalah kanker prostat ya.
1: Seberapa sering kasus ini atau kanker paru-paru ini ditemukan dan juga ditangani terutama khususnya di RSKT atau Rumah Sakit Kota Padang?
0: Ya, untuk saat ini selama saya di RSKT untuk kasus-kasus kanker paru sebenarnya kita lebih ke screening ya, belum pasti oh ini beneran kanker paru atau bukan, tapi untuk mengarah ke sana sudah ada. Biasanya kita temukan pada dari gejala-gejala pasien. Gejala ini langsung saya bahas saja ya, gejala

0: sering yang dirasakan terus menerus, lebih bisa sampai lebih dari 2 minggu atau 3 minggu. Yang perlangsungannya itu mungkin ada fase jeda berhenti, tiba-tiba muncul lagi. Jadi ini bisa sampai berbulan-bulan. Kadang pasien tuh mengeluh, kok ini batuknya nggak sembuh-sembuh, udah minum obat apa aja, udah minum antibiotik, nggak sembuh-sembuh. Itu bisa kita patut curigai ke arah sana. Kemudian ada batuk darah juga ya. Jadi batuk darah juga selain penyebabnya karena infeksi, bisa juga mengarah ke keganasan, termasuk ke kanker paru ini. Kemudian gejala-gejala lain hampir sama sebenarnya untuk penyakit-penyakit paru yang lain, bisa seperti sesak napas, nyeri dada, suara serak.
1: Suara serak
0: juga menjadi salah satu penanda mengarah ke kanker paru, karena ada beberapa ada jenis kanker paru tertentu yang bisa memberikan gejala khas suara serak tersebut. Selain itu, untuk gejala-gejala umum atau gejala sistemik yang lain, tentu saja seperti nafsu makan menurun, penurunan berat badan, lemas, cepat capek, itu semua bagian dari gejala-gejala yang bisa kita temukan pada pasien yang kita curigai dengan kanker paru.
1: Ada mungkin terlihat dari secara fisik, apakah ada mungkin

0: kecenderungan untuk merasa lemas setiap hari, kita capek seperti itu, nafsu makan menurun, walaupun kadang juga ada nafsu makannya biasa aja, tapi kok penurunan berat badan tetap ada. Nah itu juga kita patut curigai ke arah sana.
1: Ini apa juga didukung misalnya adanya komorbid, mungkin ada penyakit lainnya gitu?
0: Betul, komorbid biasanya sih ikut memperberat. Komorbid itu seperti pasien-pasien dengan diabetes mellitus, pasien gula ya, kalau yang awamnya kenal itu, dia merupakan kan kondisi pasien dengan diabetes mellitus dengan pasien dengan sistem imunnya rendah ya, tidak sama dengan orang normal. Jadi dia untuk kemungkinan terkena penyakit infeksi maupun penyakit non-infeksi yang lain itu cukup berpeluang, termasuk dengan kanker paru ini. Kemudian pasien-pasien yang lain, pasien yang komorbid lain seperti misalnya infeksi-infeksi lain juga ikut mempengaruhi. Apalagi kalau misalnya pasien juga punya

kesimpulan dari 6 puskesmas yang ada di Kota Tarakan ini kita sudah melaksanakan untuk screening kanker parunya ini. Nah, screeningnya ini terhimpun di dalam CKG. Jadi kita nih pemeriksaannya gratis. Cuman sasarannya itu adalah usia 45 tahun ke atas. Nah, ini ada perubahan kebijakan ya. Dulu di awal di tahun 2025 itu untuk screening kanker paru itu hanya dikhususkan laki-laki saja usia 45 tahun ke atas. Nah, di tahun 2026 ini ada perubahan. Jadi yang screening ini adalah

0: adalah 61.979. Nah, capaian kita saat ini baru 11.701. Jadi sekitar 18,88%. Jadi kita masih punya PR nih yang belum kami screening ya, Pak. Ini PR kita bersama, jadi butuh dukungan semua ini ya. Nah, jadi enggak bisa kita hanya nakes saja nih yang berjuang, enggak bisa. Ya. Jadi ini masih sekitar 81% ini yang harus kami lakukan screening. Nah, mudah-mudahan aja dengan adanya acara kegiatan ini yang diimpun oleh TVRI Kaltara ini, masyarakat bisa masyarakat bisa tahu nih bahwa di Kota Tarakan ini ada loh screening kanker parunya dan gratis ya.
1: Masyarakatnya lebih gratis.
0: Iya, benar banget. Jadi masyarakat itu nggak perlu harus tempat jauh untuk melakukan screening, karena screeningnya itu ada namanya kuesioner mandirinya dulu. Nah, nanti ada lagi kuesioner lanjutan dari kuesioner mandirinya ini. Kita lihat dulu ada faktor risikonya apa enggak. Jadi tergantung dari itu. Memang sih untuk kanker paru ini kalau secara global ini ya,

0: Ini data dari tahun 2022. Nah, untuk data nasional, khususnya Indonesia, ini kanker paru ini menduduki urutan ketiga setelah kanker payudara dan kanker leher. Dan riskannya lagi, ini yang biasanya sering terkena itu adalah laki-laki. Nah, ini punya resiko tinggi banget nih ya. Nah, masalahnya ini lagi, kanker paru-paru ini kita temukan itu udah di stadium lanjut. Nah, padahal nih yang perlu kita garis bawahi, seandainya kita temukan sedini mungkin 9 dari 10 penderita kanker paru ini kemungkinan dapat bertahan hidup hingga 5 tahun. Nah, tapi kalau sudah kita temukan di stadium lanjut nih ya Pak, hanya 3 sampai 5 pasien yang dapat bertahan hidup hingga 5 tahun. Jadi memang di sini kita harus lihat deteksi dini itu penting banget ya. Jadi kalau misalnya sedini mungkin ini, baik yang ada keluhan yang disebutkan Bu Dokter tadi, ya kan, atau tidak ada keluhan tapi usianya 45 tahun, laki atau perempuan, itu langsung aja lakukan screening untuk kanker paru.
1: Nah, selama ini kalau di screening ya, ini penanganannya seperti apa nih ya Bu?
0: Kalau di screening itu rata-rata kita dapatnya itu perokoknya dulu nih ya Pak. Nah, untuk prevalensi merokok pada usia remaja khususnya usia 10-21 tahun ini kita sudah mencapai 24,26%. Sedangkan target pemerintah itu untuk tahun ini untuk prevalensi perokok remaja ini sekitar 12,4% Pak. Jadi hampir 2 kali lipat. Nah, ini PR-nya berlipat-lipat nih sebenarnya. Memang ini targetnya pemerintah buat kita, tapi ini luar biasa. Anak-anak itu dari 4 yang kita screening, 1 pasti merokok.
1: Apalagi kalau meskipun di usia-usia sekolah gitu ya.
0: Iya, memang target kita memang lakukan itu screeningnya di sekolah. Jadi yang target kita itu usia 10-21 tahun. Dewasa juga kita lakukan screening. Cuman ini kita kan mau deteksi dini nih, bagaimana caranya kita menekan nih penyakit kanker paru ini supaya enggak boom gitu ya. Walaupun kenyataannya potretnya secara global ini udah lumayan boom karena dia di urutan kedua setelah kanker payudara.
1: Ini kan langkah preventifnya. Benar. Kalau dari dinas sendiri untuk langkah promotifnya seperti apa yang dilakukan selama ini?
0: Untuk promotifnya sendiri, kalau misalnya dari screening tadi ya Pak ya, memang kita untuk Puskesmas Kota Tarakan ini kita belum punya X-ray ya Pak ya. Kita ada sih kerjasama dengan RSAL, tetapi itu untuk pemeriksaan TBC. Jadi ada X-ray-nya, tetapi itu ada definisi operasionalnya ya. Kita bisa lakukan itu seperti apa gitu ya. Nah, jadi karena di 6 Puskesmas ini belum ada X-ray-nya, jadi asal kita temukan ada faktor resiko, baik dia dari penapisan itu kita temukan ringan atau sedang atau sangat berat, mau nggak mau kami lakukan rujuk seperti itu. Nanti kalau rujuk kembali ke dokter untuk tindak lanjut. Yang kita sudah biasanya sudah ada SOP-SOP-nya ya Dok ya. Seperti itu.
1: Baik, terima kasih Bu Mauli atas penjelasannya secara singkat ya. Nanti kita akan lanjut lagi pendengar dan pemirsa di acara Dialog Perkembangan pada sore hari ini, dan kami akan tunggu ya untuk komentar Anda mungkin di live YouTube RRI Tarakan Official ataupun bagi Anda yang bergabung silakan di 081-5320-9845. Di sini ada Dr. Tiara Permatasari, spesialis paru, juga ada Ibu Melani Hamidah dari Dinas Kesehatan Kota Tarakan. Kita akan kembali setelah yang satu ini.
2: Kali ini ada Maria

0: dan pemirsa, ada beberapa dimanapun berada, kita kembali lagi di acara Dialog Kentorang sore hari ini. Dan tema kita ini terkait dengan bersama melawan kanker paru-paru. Ada narasumber kita yang di studio saat ini, ada Dr. Tiara Permatasari, spesialis paru dari RSU UKT. Kemudian ada juga Ibu Maulia Hamidah selaku pengelola layanan kesehatan khususnya penyakit tidak menular di Dinas Kesehatan Kota Tarakan. Saya akan kembali ke Dr. Tiara. Nah, Dr. terkait dengan paru, kanker paru ya, ini selain rokok yang sudah sangat umum diketahui, faktor risiko apa saja yang paling dominan ya untuk memicu terjadinya kanker paru-paru?
1: Iya, jadi seperti yang saya jelaskan tadi bahwa sebenarnya 80-90% itu penyebabnya memang dari rokok ya, terutama rokok aktif. Tapi jangan, kadang-kadang orang salah menilai. Mereka berpikir, ayo udah penyebabnya karena rokok, saya nggak ngerokok, berarti nggak ada risiko. Belum tentu ya. Jadi ternyata ada banyak risiko lain, faktor risiko lain yang bisa menjadi penyebab munculnya kanker paru ini. Walaupun perlangsungannya itu nggak langsung ya, jadi

0: lain yang misalnya karena infeksi, infeksi kan sifatnya bisa akut, bisa muncul dalam beberapa waktu, beberapa hari bisa langsung memberikan gejala. Nah, kanker paru ini beda. Nah, kanker paru ini makanya kenapa pasien-pasien itu kebanyakan datang berobat pada saat mereka sudah muncul keluhan gejala klinis. Nah, itu biasanya kita temukan pada sudah stadium-stadium lanjut, stadium 3, stadium 4. Justru pada saat stadium awal, stadium 1, 2 itu karena kebanyakan nggak ada gejala, biasanya kita incidental finding. Misalnya pada saat di MCU misalnya, tiba-tiba, kok suatu ransomnya ada gambar ini ya, ada benjolan atau kan kadang kalau pasien agak awam ya, kalau kita sebut langsung tumor, langsung pikirannya kemana-mana nih, ya langsung ada gimana nih, kanker nih apa nih. Biasanya saya sebutnya ke pasien itu kayak ada kayak benjolan gitu. Benjolannya kita belum tahu ini beneran benjolan atau enggak. Nah, biasanya itu kita pastikan dulu untuk pemeriksaan lanjutan lain. Nah, kembali ke faktor risiko. Nah, ternyata banyak faktor risiko yang sebenarnya bisa menjadi pencetus atau penyebab dari kanker paru ini. Terutama yang pertama itu selain rokok adalah paparan asap, polusi udara. Jadi sehari-hari mungkin yang kebanyakan kita bekerja di outdoor misalnya, atau kebanyakan sering di jalan. Nah, itu fungsinya kenapa kalau kita apalagi kalau tinggal di daerah kayak di Tarakan kan ada pabrik industri ya, itu jangan salah, itu paparan asap tiap hari limbah dari industri itu sedikit banyak akan berpengaruh ke kesehatan, termasuk ke sistem kekebalan tubuh. Walaupun kelangsungannya sifatnya lama, nggak langsung. Kalau hari ini terpapar, tiba-tiba besok langsung, ini nggak, belum tentu. Biasanya itu bisa sampai bertahun-tahun. Nah, biasanya makanya kenapa kanker paru itu kebanyakan secara prevalensi ya Bu, kita temukannya kenapa kita screening di usia 40 ke atas kayak gitu. Biasanya kebanyakan kita ketemukan pasiennya itu umur 40, 50, 60, usia lansia lah kebanyakan. Itu makanya, karena kelangsungannya lama. Kemudian yang kedua selain itu debu, orang-orang yang bekerja di di kantor, di industri, tapi APD-nya nggak bagus, nggak lengkap. Nah, itu kadang orang kan kerja biasa aja nih.
1: Karena biasa.
0: Jadi nggak pernah pakai APD yang lengkap, pakai sarung tangan, masker, apa semua. Itu banyak yang acuh tak acuh istilahnya, abai dengan ini. Jadi merasa terbiasa aja, udah tiap hari terpapar ya udah kayak gitu.
1: Kalau penyakit itu apakah dari keturunan ada?
0: Ada. Jadi sebenarnya faktor genetik juga berpengaruh. Cuman kita kan harus mengulik ya, pada saat misalnya pasiennya datang, kita nggak lupa selalu tanyakan. Jadi di anamnesa itu istilahnya kayak tanya jawab gitu. Pada saat kita ketemu pasien, itu salah satu pertanyaan yang kita tanyakan adalah riwayat penyakit terdahulu dari pasien, apapun riwayat penyakitnya. Kemudian ada link khusus untuk paru ya, dan riwayat keganasan, apakah di keluarganya, di orang tua misalnya, atau saudara-saudaranya, atau nenek-nenek yang sebelumnya ada yang punya riwayat keganasan. Keganasannya terserah

0: diagnosis sebenarnya nggak langsung ya. Jadi setelah melewati berbagai panjang prosesnya, mulai dari puskesmas dulu nih, kita screening, dijaring semua, sampai ke rumah sakit. Nah biasanya kita lakukan pemeriksaan dulu, pemeriksaan awal. Setelah kita lengkapi dulu semua anamnesanya, pemeriksaan fisiknya semua, baru kita pemeriksaan tambahan. Nah biasanya yang paling menunjang adalah ke pemeriksaan penunjang seperti radiologi, foto toraks. Itu foto toraks atau foto dada ya, ronsen dada, itu sebenarnya pemeriksaan awal yang paling sederhana yang bisa kita lakukan di rumah sakit. Namun untuk sensitivitas dan spesifisitasnya untuk melihat ini beneran kanker paru atau bukan, itu kan kita masih butuh pemeriksaan lanjutan, seperti CT scan atau MRI seperti itu. Jadi biasanya kalau deteksi awal itu kalau tumor parunya kecil, itu biasanya nggak kedetek di foto ronsen dada, atau biasa. Kadang kedetek, kadang enggak. Jadi kalau ini masih enggak jelas nih. Nah, itu biasanya kita make sure dengan pemeriksaan CT scan. CT scan dia lebih sensitif kan, lebih bisa melihat secara spesifik seperti itu.
1: Ya, baik. Terima kasih juga para pendengar dan pemirsa ini yang komentar ya, atau bertanya di live YouTube RRI Parangkat Official ya, berkait dengan tema di sore hari ini, dalam kemarin bersama melawan kanker paru-paru. Kita akan bacakan dari Elca ya. Ibu Mauli, bagaimana caranya memberikan penetrasi ke pemerintah setempat?

terbaik. Ini pertanyaannya bagus banget, luar biasa. Nah, ini memang kita untuk Kota Tarakan kita sudah melaksanakan monitoring kawasan tanpa rokok. Nah, ini sudah berjalan.

0: indikatornya itu kita katakan kawasan tanpa rokok itu pertama kita tidak menemukan pada saat kita monitoring ya Pak ya, tidak menemukan ada orang yang merokok. Jadi waktu kami datang, misalnya nih kami datang ke RRI sini, kami biasanya tidak ada pemberitahuan. Jadi kami turun langsung ke lapangan, ya, turun langsung ke lapangan ya. Karena kan kita monitoring dan evaluasi biasanya kan Pak, kalau kita kasih tahu nih, izin nih Pak, kami akan berkunjung untuk monitoring. Wah ini CS udah bergerak semua nih, membersihkan semua. Bagaimana caranya nih tempatnya ini jangan ada rokok, ya kan? Karena yang pertama itu yang kita evaluasi pertama tidak kita temukan orang yang merokok itu pertama. Yang kedua kami tidak menemukan bau asap rokok. Biasanya Pak tidak terlihat orang yang merokok tapi baunya ada.
1: Ada.
0: Karena apa? Walaupun kita merokoknya nih tadi pagi, tadi pagi ya misalnya nih tadi pagi nih baru merokok nih di depan. Tapi begitu saya masuk sore, saya masih mencium asap rokok. Karena memang asap rokok ini luar biasa, nggak bisa bohong kan? Dia menempel dimanapun. Jadi biar di meja kan bisa. Apalagi ini kayak ada karpetnya gini, menempel banget. Jadi pertama tidak ada orang merokok, tidak ada kita cium baunya rokok. Kemudian kami tidak menemukan asbak atau puntung rokok. Itu termasuk dari halaman bapak. Ini yang RRI ya, saya masuk nih dari depan. Kemudian akan saya lihat apakah ada tangga dilarang merokok. Ada nggak Pak di sini tangga dilarang merokok?
1: Sepertinya ada ya.
0: Ada ya. Di luar. Ada ya. Nah harusnya itu dari depan itu udah terlihat. Ya. Jadi kalau kita tuh benar masuk nih ke RRI di sini nih, bahwa ini area kawasan tanpa rokok. Terkait dengan perda ya ini ya. Nah dengan perda memang kita di aturan itu kita sudah ada melakukan penyusunan perda. Kita sudah di akhir tahun 2006 kita sudah menghadap ini untuk memajukan mengusulkan tentang perda kawasan tanpa rokok. Ini kita memang kalau untuk perdanya ini Pak kita harus kerjasama, kami nggak bisa sendiri. Polisinya harus banyak Pak. Polisinya siapa? Masyarakat sendiri. Mungkin nanti akan kami libatkan kayak Satpol PP segala macam. Jadi beberapa ada OPD-OPD yang kita kerjasama. Nah di situ coba kita usulkan. Tetapi karena memang untuk perda rokok ini luar biasa ya Pak. Lawannya kami itu banyak banget. Kami berusaha meng-KTR-kan sekolah aja dulu ini luar biasa. Nah masalahnya itu apa? Walaupun yang merokoknya cuma satu Pak, itu perjuangannya luar biasa. Karena kalau orang perokok itu biasanya walaupun kita kasih tahu, iya katanya ya, iya tapi ya gitu ya. Nah dia, kalau untuk penyusunan perda kami sudah lakukan, hanya saja masih belum terrealisasi di tahun ini. Mungkin akan kami up lagi kembali, mungkin terkait karena tadi kita harus membentuk Pak. Ada undang-undang tentang larangannya, ada sanksi dan itu tidak seperti membalikan telapak tangan. Kita harus sun dulu ke
1: banyak
0: ya. Yang jelas untuk Kota Tarakan kami sudah berproses, kami sudah berproses. Hanya saja

0: banyak yang merokok ini melakukan aktivitas rokok, merokoknya di ruang publik ya, contohnya di area rumah sakit yang jelas-jelas ada aturan larangan merokok, ini mungkin di depan gerbang kali.
1: Iya, biasanya
0: kalau di area nggak ada sih kayaknya, Bu.
1: Di dalam nggak boleh, nggak boleh.
0: Nah, selain membahayakan para-para orang lain, para perokok yang sambil bawa kendaraan di jalan juga sangat membahayakan mata pengendara. Ini kayaknya juga lalu lintas
1: benar. Benar banget. Jadi biasanya tuh kita temukan memang ada yang merokok nih sambil naik motor, rokoknya ini yang kretek. Nah, biasanya abunya ini apabila mengenai nih pengendara yang lain itu pedes banget di mata dan risiko kecelakaannya tinggi. Nah, memang kita sudah mencoba untuk menyusun perdanya. Harapannya sih nanti kalau kami up ini bisa berhasil. Karena ya berbagai banyak alasannya para kami masih menerima iklan rokok. Dan itu merupakan juga sumber pendapatan kita ya. Nah, seperti itu. Jadi kita untuk proses ini aduh sangat panjang. Yang jelas untuk kami dinas kesehatan kami sangat-sangat berusaha. Nah, makanya walaupun perda ini belum keluar, aturan yang indikator kawasan tanpa rokok ini kami sudah tetap laksanakan di 7 tatanan ini tadi. Contoh aja ya Pak, saya ke masjid nih Pak. Saya monitoring dan evaluasi untuk kawasan tanpa rokok. Waktu saya datang saya temukan ada yang merokok di masjid. Nanti waktu kita diskusi nih, biasanya kita diskusi dulu sama pembaiknya, sama pengurus masjidnya. Mereka bilang ini, Bu, kalau kami larang orang datang ke merokok Bu di sini, nanti nggak ada yang datang ke masjid Bu. Seperti masjidnya, katanya seperti itu. Nah, jadi banyak sih tantangan. Tapi yang jelas, yang ditanyakan ini untuk Kota Tarakan, walaupun kami belum ada perdanya, kami sudah berproses.
0: Tetap berupaya.
1: Karena dari 879 tadi itu kami sudah berhasil dengan 34,68% men KTN. Jadi bukan men KTN,

0: sebenarnya, karena mereka tahu waktu itu kita datang bersih, tapi namanya kita ini biasa ya nyari-nyari orang merokok itu biasanya di mana? Untungnya itu biasanya di mana?
1: Pot bunga,
0: ya kan pak?
1: Selokan, itu untungnya
0: pil pak. Nah pasti kami dapat nasi.
2: Terima kasih Ibu Marika. Pendengar pemirsa, kita akan jumpa sinar ya di acara Dialog Kentongan sore ini bersama melawan kanker paru-paru. Kita masih tunggu ya komentar Anda, pertanyaan Anda di 0821-5320-9845 juga boleh ya. Ataupun Anda bisa komentar di live YouTube RRI Tarakan Official. Di nanti kita akan bacakan, dan ada narasumber kita di sore ini ada Dr. Tiara dan juga ada Ibu Noli. Kita akan kembali setelah yang satu ini.

dormir, dormir.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Bagus tuh.
0: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal baca. Orang baca berita yang lengkap, tapi udah verified. Mulai dari berita nasional, internasional,

dan pemirsa rekan-rekan di mana pun berada, kita kembali lagi di acara Dialog Kentongan ya, dengan tema bersama melawan kanker paru-paru. Materi narasumber kita

0: sih nanti buat coba apa menjalankan kelainnya gitu.
1: Ya, untuk terapi atau pengobatan dari kanker paru sendiri sebenarnya tergantung dari jenis dan stadiumnya. Jadi kanker paru itu ada banyak jenis. Kita kan kenalnya oh cuma mungkin kalau orang tahu ini ganas, ini jimat, kayak gitu. Nah, sebenarnya kalau secara medis itu khusus untuk kanker paru sendiri itu ada beberapa jenis. Ada jenis kalau bahasa medisnya itu MSCLC. Jadi kanker paru non-small, non-small cell lung carcinoma, ada yang small cell lung carcinoma, ada yang large cell karsinoma. Nah itu beda-beda lagi nih. Nah yang paling umum, yang paling sering kita dapatkan itu jenis sel paru non-small cell lung carcinoma ini, MSCLC ini.

adenokarsinoma, ada tipe mix. Mix ini maksudnya adenokarsinoma, adenosquamous, adenokarsinoma campur dengan squamous. Ada lagi tipe-tipe yang lain. Tapi yang tiga besar ini yang paling sering. Nah, yang diantara yang ketiga ini lagi yang paling banyak sebenarnya prevalensinya kalau untuk rata-rata yang saya lihat sekarang ya. Untuk perokok-perokok itu yang paling prognosis-prognosis itu apa ya, masa kayak tingkat keparahan untuk bertahan hidupnya itu kurang bagus gitu. Angka kematiannya tinggi itu yang jenis squamous ini. Nah, squamous ini paling banyak ditemukan pada pasien-pasien kanker paru yang perokok. Perokok aktif. Jadi kalau misalnya kita, jadi sebelum kita melakukan pengobatan, biasanya kan kita mau cari tahu dulu nih jenisnya apa. Nah, caranya gimana? Itu namanya prodiagnostik. Prodiagnostiknya ini yang kita mengambil sampel jaringan. Jadi kita biopsi. Biopsi caranya juga beda-beda. Ada yang dengan kita ambil dari luar. Jadi ada istilahnya core biopsi atau TTNA. Jadi itu kita ngambil sampel jaringan pasien itu dengan bantuan CT scan. Jadi di guiding sama CT scan. Jadi kita ambil jaringannya dari luar. Jadi kita tusuk tuh sesuai dengan posisi tumor.

0: endoskopi. Endoskopi kan buat saluran cerna ya. Nah, bronkoskopi itu untuk saluran napas. Jadi ada alat
1: dimasukkan,
0: ada punya kamera, dimasukkan ke saluran napas. Nah, nanti itu di dalam kita ambil sampelnya, jaringannya. Nah, itu sama kita periksakan lagi nanti ke laboratorium.
1: Kalau kita rakan sendiri sudah ada penanganan seperti itu?
0: Kalau kita rakan sudah ada. Untuk saat ini adanya di RSUD Provinsi Rumah Sakit Yusuf. Jadi sudah ada tindakan untuk bronkoskopi dan biopsi TTNA. Angkan kan kemarin sempat ada CT scan cuma di RSUD Yusuf kan. Yang lain rumah sakit lain sementara belum, di Pertamina, di Rasukato juga nggak lama lagi juga ada CT scan. Jadi itu jadi bisa membantu juga untuk kita lebih cepat untuk mendetek pasien-pasien kecurigaan ke kanker paru. Karena kenapa semakin cepat kita deteksi dini, semakin cepat juga tata laksananya, semakin cepat juga kita terapi. Jadi setelah nanti udah ketemu jenisnya, nah baru kita tentukan kemoterapi. Umumnya kan kalau kanker itu kita kemoterapi, kemoterapinya macam-macam lagi. Ada kalau yang umum kita kenal kan kemoterapi yang umum, yang biasa, yang kayak infus tuh, yang kayak di film-film masukin lewat kayak infus, terus nanti efek sampingnya bisa bikin botak. Ya, itu namanya kemoterapi sistemik. Namanya sistemik artinya dia bukan cuma hanya menghancurkan sel kanker, tapi dia juga bisa menyerang, maksudnya merusak sel-sel sekitarnya. Karena dia sifatnya sistemik, jadi pasti ada efek samping. Kemudian ada lagi kemo sistemik yang sistemnya lebih khusus spesifik. Nah, itu tergantung lagi jenis dari sel kankernya seperti apa. Jadi nggak semua orang kita akan kemoterapi dengan kemoterapi sistemik. Bisa aja kemoterapi yang lebih spesifik. Ada kemoterapi yang kita kayak minum obat tiap hari, seperti itu. Tapi gimana seumur hidup?
1: Jadi akhirnya kankernya dalam tanda petiknya bisa sembuh atau gimana?
0: Sebenarnya kalau dibilang sembuh, bukan 100% sembuh ya. Iya, tapi kita jadi tujuan kita memberikan terapi ke pasien dengan kanker paru itu untuk supaya survival rate-nya itu angka harapan hidupnya memanjang, meningkatkan kualitas hidup, supaya pasiennya bisa beraktivitas minimal bisa normal lagi gitu kan. Kadang orang kalau udah diagnosa kanker langsung ngedrop, hilang harapan hidup.
1: Jadi psikologisnya
0: secara psikis kita mendengarkan bahasa kanker aja langsung kayak udah gak ada harapan hidup gitu, padahal sebenarnya gak gitu.
1: Baik-baik, terima kasih dokter atas penjelasannya dengan bahwa kanker ini yang tadi harus konsumsi obat terus gitu. Nah, saya beralih ke Ibu Malin. Ibu, terkait dengan upaya sudah ya, action juga sudah.

0: biasanya dan khususnya juga memberikan pengalaman bahwa penyakit tidak menulari juga bisa mematikan. Ini seperti apa, apa namanya, hambatan yang dihadapi dan mungkin upaya sebagai solusinya seperti apa?
1: Oke, kalau hambatannya yang sangat luar biasa ya, tadi yang sudah saya sempat jabarkan, biasanya perokok ini memang cuek biasanya, masa bodoh. Nah, biasanya kami itu selalu melakukan edukasi ke sekolah-sekolah. Itu sudah kita lakukan, sudah berjalan di 6 puskesmas. Jadi kita juga ada melakukan screening upaya berhenti merokok. Jadi upaya berhenti merokok ini dari 6 puskesmas ini sudah kita lakukan, tapi nih ada tapinya, ini kendala kami ya. Jadi asal kita temukan di screening nih, misalnya bapak-bapak nih merokok ya, pak merokok ya, merokok pak pengen berhenti merokok, ah enggak. Nah, kenapa pak? Saya bu kalau disuruh memilih bercerai sama berhenti merokok, saya rela mencerai dengan istri saya, sebegitunya pak. Jadi memang kalau sudah kita mau edukasi nih, kalau dengan prinsip perokoknya seperti ini pak, jadi biar ingin mulutnya berbusa, aduh pak, luar biasa, nggak akan mempan. Jadi kami bisa memasukkan untuk edukasi khususnya secara individu nih ya. Kalau secara besar kita banyak ya pak ya, yang ke sekolah juga, itu kan dari yang promkesnya sudah sosialisasi kemana-mana. Sebenarnya di tipe-tipe banyak ya pak ya, bahaya rokok itu, terus iklan-iklan rokok itu juga sudah banyak. Contohnya misalnya yang ditarakan ini, pinggir-pinggir jalan tuh ada yang

0: merokok, dia tetap merokok. Karena dia berprinsip ada beberapa yang udah lansia masih hidup panjang umur merokoknya udah. Nah kita ini udah beda ya Pak, mindsetnya merokok. Sampai mindsetnya kita, memang kami sudah melaksanakan edukasi, jadi itu sudah dini. Jadi kami masuk ke sekolah-sekolah karena ini yang kami harus pantau ini dari yang kecil dulu nih Pak. Karena kalau udah ibarat besi nih ya Pak ya, kalau udah terlalu tua besinya udah nggak bisa dibengkokkan. Oh, iya. Kalau besinya masih muda, ini masih berusaha untuk kita bengkokkan. Tapi di Tarakan ini, jadi bagi yang pengen berhenti merokok dari 6 puskesmas ini, kita ada buka layanan upaya berhenti merokok. Nah, jadi misalnya ada masyarakat nih pengen berhenti merokok, boleh nih ke puskesmas, di 6 puskesmas yang ada di Kota Tarakan.
1: Ini lebih ke konselingnya atau mungkin sebentar?
0: Nanti kita ada konselingnya. Nah, kedepannya itu akan ada obat yang diberikan dari pemerintah, tetapi saat ini masih ada percontohan di beberapa daerah. Jadi kalau ini percontohannya berhasil, maka obat ini akan di dropping ke masing-masing provinsi-provinsi, baru turun ke kapkotnya.
1: Harapannya
0: seperti itu. Makanya dengan adanya RR ini, jika ada yang pengen berhenti merokok, ayo ke puskesmas gratis. Nah, ini ya, gratis
1: ya.
0: Kalau tantangan Pak, aduh luar biasa banget. Mungkin kalau tidak merokok, saya ngomong ke bapak bisa welcome ya, terima gitu. Nah, tapi walaupun kita sudah menjelaskan berkali-kali, tapi ada Pak yang mengenai

0: Mungkin sih mbak, tapi susah masih bisa pak.
1: Ya artinya tidak menurutkan semangat dari dinas kesehatan terus.
0: Karena sebenarnya merokok itu pak intinya itu mau nggak lo nya gitu. Jadi kalau nawa itunya nih, iya gue mau berhenti nih ya dia bilang. Pasti bisa berhenti, tapi kalau udah dia bilang nggak bisa, udah beneran stagnan nggak bisa.
1: Kalau pun sakit,
0: ya.
1: Baik, sangat menarik sekali ya. Kalau diobrolkan ini nggak cukup satu jam ya. Nah, mendengar kita akan jeda sejenak ya terkait dengan obrolan di dialog kentongan pada sore hari ini bersama melawan kanker paru-paru, dan kita akan nanti tanyakan ya terkait dengan bagaimana seharusnya seorang yang lebih aman jauh dari kanker paru-paru, dan juga bagaimana sih cara-caranya mungkin terkait dengan keluarga terlebih dahulu, sekolah kecil dan lainnya. Kita kembali lagi setelah yang satu ini.

internasional dengan kabar populer dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang memahami. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda.

0: bisa masuk di Merauke serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Untuk sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Baik, pendengar dan pemirsa RRI di mana pun berada, kembali kita bersama di Dialog Kumpulan RRI Parakan dengan tema bersama melawan kanker paru-paru. Di sesi terakhir ya, bersama dengan Dr. Tiara Permatasari dari

0: pesan medis apa yang mungkin ingin disampaikan dokter kepada masyarakat agar bisa mendeteksi kanker payudara dini dan belum masuk stadium lanjut? Silakan, Dok.
1: Untuk masyarakat Kota Tarakan ya, pada khususnya jika memang ada gejala-gejala yang dirasakan, jangan takut untuk berobat. Kadang tuh pasien ini, ini kayaknya biasa aja nih, batuk biasa, batuk-batuk, enggak nih biasa aja, sesak-sesak, enggak nih kayaknya kecapean aja. Banyak yang denial ya. Jadi sebenarnya lebih ke apa, ke kesadaran diri, lebih aware gitu. Jadi kalau memang merasa punya gejala-gejala seperti yang saya sebutkan tadi di awal, enggak apa-apa, kita lebih cepat dideteksi dini, lebih baik, lebih gampang kita terapi, lebih mudah lagi pengobatannya. Kan belum tentu kena kanker paru, bisa aja penyakit yang lain kan. Itu sih kemudian yang terutama juga untuk menghindari faktor-faktor pencetus seperti terutama yang merokok ya, kalau bisa ini sebenarnya niat ya, niat yang utama. Saya beberapa kali dipanggil sebagai narasumber.

hampir lebih dari setengahnya itu rata-rata memang masih proaktif. Agak susah memang ini. Selain kalau kita nggak dari niat dan dalam diri itu akan susah, walaupun kita sudah melakukan berbagai tips dan trik. Kalau dari awal, dari niat awalnya nggak kuat, nggak konsisten, nggak komitmen, sama aja. Agak susah, pokoknya sulit lah. Padahal sebenarnya banyak kegiatan-kegiatan positif yang bisa kita lakukan untuk mengalihkan pikiran untuk merokok ya. Bisa olahraga, misalnya makan. Nah sekarang kan ada

0: sudah mulai dilakukan di puskesmas untuk upaya berhenti merokok seperti itu. Nah nanti itu yang sebenarnya bisa membantu kalau memang benar-benar pengen berhenti, nah bisa. Bisa kita bantu. Yang penting niatnya aja
1: Ada juga yang benar-benar kalau berhenti merokok misalnya mending

0: Bapak tinggalnya misalnya di daerah sini ya nih, Kampung Pata. Nah, Bapak boleh nih datang ke puskesmas, cukup bawa KTP-nya doang, minta dilakukan pemeriksaan CKG. Nah, nanti untuk pemeriksaan CKG itu kita nggak bisa request ya Pak, kayak pemeriksaan saya mau periksa ini nggak bisa. Jadi karena CKG ini dia ada item-itemnya. Jadi misalnya usia sekian dia bisa dapatnya apa, penderitanya hipertensi, DM dia bisa dapatnya apa, seperti itu. Jadi kita cukup bilang saya pengen periksa CKG dengan modal KTP doang. Kenapa harus KTP? Karena kita harus input datanya itu di aplikasi ASIK. Ini Indonesia Sehat loh Pak.
1: Terpusat.
0: Jadi semua masuk di situ, nanti si responden ini bisa sendiri buka nih, dia punya nih saya ini apa hasil dari pemeriksaannya. Jadi tanpa harus misalnya nungguin dulu dokternya gitu ya. Cuman masyarakat Indonesia ini masih jauh yang tentang digital-digital ini masih lemah ya Pak ya. Jadi masih tetap kita bantu dengan secara penjelasan manual. Jadi sangat mudah Pak. Untuk di Kota Tarakan ini alhamdulillah 6 puskesmas kita sudah buka layanan CKG ini. Jadi nah khususnya yang screening kanker paru ini, asal dia usianya 45 tahun ke atas, nanti udah bisa langsung dilakukan pemeriksaan kanker paru. Jadi usia ini dia dapat

0: masih aktif nih ya, kembali lagi di awal ya Pak ya, nawaitunya. Nawaitunya. Kalau pengen berhenti merokok itu kita punya trik Pak, ada 3 cara. Yang pertama itu berhenti seketika. Nah, itu yang paling banyak berhasil. Jadi misalnya nih, gue nih pengen berhenti merokok. Ya udah, dari habis ngomong nih langsung berhenti merokok aja loh. Itu langsung berhenti, itu keberhasilannya sangat tinggi. Nah, yang cara kedua itu mengurangkan jam merokoknya. Misalnya nih, kalau biasanya orang yang maniak dengan HP, bangun tidur tuh carinya HP kan. Nah, tapi biasanya perokok bangun tidur itu dia carinya rokok. Nah, misalnya dia mulai merokoknya jam 6 pagi nih, mau dibungkurkan. Jadi jangan jam 6 pagi. Jadi mulai merokoknya nih mungkin nanti di jam 11 siang. Nah, tapi itu bertahap Pak. Besoknya jam 1, besoknya jam, pokoknya 1 minggu dengan memundurkan jam merokoknya itu dia berhenti. Nah, kemudian trik yang ketiga, mengurangi jumlah batang rokoknya. Misalnya satu hari itu dia merokoknya 20 batang, mulai hari ini langsung 15 batang, besok 10, besok 5, besok 3, besok 2, besok 1. Pokoknya targetnya 1 minggu.
1: Dan kita mengurangi circle yang merokok.
0: Benar, karena kan rokok itu

0: hanya satu ruangan merokok kan daripada di dalam ruangan dan ibu itu
1: baik, terima kasih Ibu Malu dan juga Dokter Tiara atas kehadirannya di studio. Mungkin kita bisa bahas lain lagi terkait dengan PTM atau penyakit-penyakit lainnya. Nah, intinya tetap kita harus mensosialisasikan agar kita lebih sehat lagi masyarakatnya. Baik, teman-teman, sebagai contoh terakhir, melawan kanker paru-paru bukanlah tugas tenaga medis semata ataupun dari dinas kesehatan ya, melainkan juga gerakan bersama dimulai dari kesadaran individu untuk menghindari faktor risiko, melakukan gaya hidup bersih dan sehat, dan rutin memeriksakan kesehatan tentunya. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Heri Susanta mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, salam sehat, dan sampai jumpa di Dialog Kentongan edisi selanjutnya.

Selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantaraya 8, edisi Selasa 4 Agustus 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Bersama saya Rista, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Banjar Nusantaraya kita awali dari Bumi Punangkaka, Nunukan, Kalimantan Utara.

0: dan pemirsa, hujan deras rendam pemukiman dan sekolah di C9 Jalan Antasari. Warga RT 01 Selisun terisolasi tanpa makanan sembari menunggu air surut. Laporan Mimin Muslimin selengkapnya.
1: Dampak banjir di RT 01 Kelurahan Selisun Lumajang Selatan merupakan aktivitas harian warga akibat tersumbatnya aluran air Sungai 9. Artinya salah satu warga RT 01 Selisun menyebutkan sebanyak 30 kakak di kawasannya terdampak ketinggian air mencapai separuh badan rumah. Antonus menceritakan warga di kawasannya kini tidak dapat memasak karena peningkatan dapur tenggelam dan terhanyut. Mewakili warga terdampak, Antonus menyampaikan harapan agar pemerintah daerah segera turun tangan memberikan bantuan darurat serta solusi atas penangkalan dan penyumbatan aliran sungai.
2: Sementara rumah kami, di belakang ini ada beberapa rumah ini pun kena banjir semua, Pak. Tengah sudah, rumah saya sendiri setengah sudah, tunggu. Itu saya harap sama Tuhan saja yang bisa bantu kami. Supaya rumah jangan kena dampak lagi.
3: Oke, untuk ada kerusakan banyak, Pak. Rumah di dalam rumah kita sampai semua. Dapur gas, tenaga sampai semua. Gak bisa, tapi mau makan pun gak bisa. Oh, Pak, tenggelam. Semua piring mangkuk kata ember semua terbawa.
1: Sementara itu dampak cukup parah juga terjadi di RT 21 Jalan Antasari, Kelurahan Lumajang Tengah. Warga setempat tadi kolom menyampaikan ketinggian air di lokasinya mencapai leher orang dewasa. Di wilayah RT 21 Lumajang Tengah, banjir berdampak pada 38 kepala keluarga, merendam perkebunan sayur warga serta membingungkan hewan ternak. Air juga merendam kompleks sekolah SD dan SMP Katolik Francisco Yasinta hingga asrama biarawan Susteran. Ini muslimin melaporkan.
0: Demikian informasi

0: dari Samarinda, sore ini ada rekan saya Vira. Halo rekan Vira, bagaimana kabarnya sore ini?
1: Halo Rista di Samarinda, sore ini alhamdulillah baik dan juga cuacanya panas cerah menyala nih. Bagaimana di Nunukan sana?
0: Kalau di Nunukan kabarnya juga alhamdulillah baik. Terus ini mataharinya udah muncul lagi nih setelah tadi sempat hujan sebentar rekan Vira.
1: Oke, baik.
0: Oke, rekan Vira, ada informasi apa dari Samarinda sore ini?
1: Dari Samarinda ada informasi mengenai penanaman pohon di ibu kota Nusantara nih, Rista.
0: Oke, baik rekan Vira, silahkan laporan singkatnya.
1: Baik, pendengar dan pemirsa, Otorita Ibu Kota Nusantara menargetkan pemecahan Museum Rekor Dunia Indonesia atau Rekor MURI melalui kegiatan penanaman pohon terbanyak yang akan digelar pada 15 Agustus mendatang dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Reporter Andreas Tistu melaporkan selengkapnya.

Persatu Kemerdekaan Republik Indonesia. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan kegiatan tersebut menjadi bagian dari komitmen menjadikan IKN sebagai Forest City atau Kota Hutan sekaligus mempercepat rehabilitasi kawasan hijau di ibu kota baru. Basuki menjelaskan kegiatan itu akan melibatkan ribuan peserta dari unsur pemerintah, TNI Polri, pelajar, perguruan tinggi, komunitas lingkungan, dunia usaha hingga masyarakat umum. Pengalaman akan dilakukan secara serentak di sejumlah kawasan penghijauan di IKN. Menurut Basuki, hingga saat ini otoritas IKN

sekarang 2 tahun, 2 minggu sekali pasti kita nanam. Nanti tanggal 15 Agustus kita nanam 17.708 pohon. Semuanya tidak ada otorita. Otorita ikannya punya 1.100 ASN. Kalau tiap 2 minggu 70-80% ada kira-kira 700-800. Jadi kalau anda lihat nanti ada pohon-pohon kecil itu pasti yang kami nanamin. Dan

0: Ini per hari itu membutuhkan clearance dari kita. Kemarin kita sudah kirimkan suratnya. Jadi nanti kalian akan memecahkan per hari dalam dalam
1: pemerintah menyebutkan hanya sekitar 25% kawasan yang akan dimanfaatkan untuk pembangunan perkotaan, sedangkan 75% lainnya dipertahankan sebagai ruang hijau. Dari luasan tersebut sekitar

0: Baik, demikian informasi dari Ibu Kota Nusantara atau IKN, kembali kepada Anda di Nulukan.
1: Baik, terima kasih rekan-rekan.

masih bersama Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Informasi selanjutnya, kita menuju Bumi Pagung Kaka Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dari Tarakan ada rekan saya Agus Maulana. Halo rekan Agus, bagaimana kabar dan juga kondisi cuaca Tarakan hari ini?
1: Halo Rista, kabar angkasawan dan angkasawati Tarakan.
0: Halo rekan Agus.
1: Iya, halo. Apa mendengar suara kami?
0: Suara Anda belum terdengar.
1: Halo.
0: Selamat sore rekan Agus.
1: Iya, selamat sore Rista. Nggak masuk ya?
0: Oke.
1: Bisa dialihkan dulu dengan RRI yang lain.
0: Oke.
1: Apa sudah masuk?
0: Sekarang sudah terdengar, iya.
1: Oke. Kabar angkasawan dan angkasawati sehat semua. Dan cuaca di Tarakan sangat menyala seharian ini. Gimana menemukan? Katanya habis banjir ya?
0: Iya, merupakan habis banjir beberapa hari yang lalu, tapi alhamdulillah surutnya juga cepat.
1: Alhamdulillah. Oke.
0: Iya. Oke, kalau di sore ini ada informasi apa untuk pendengar lintas Banjarnegara ya?
1: Oke, dari Kota Tarakan ada informasi soal pembukaan Pusdiklat Paskibraka Kota Tarakan tahun 2026, Rista.
0: Baik, rekan Agus silakan laporan selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Rista. Pendengar dan pemirsa, persiapan upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 di Kota Tarakan resmi dimulai. Sebanyak 33 calon anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka Kota Tarakan mulai menjalani pusat pendidikan dan pelatihan atau Pusdiklat.
2: Pelatihan Paskibraka ini kalau secara resminya itu dimulai hari ini. Tadi sudah dibuka oleh Bapak Wali Kota lewat acara pembukaan
3: Pusat Pendidikan dan Pelatihan atau Pusdiklat Paskibraka Tarakan resmi dibuka Wali Kota Tarakan Dr. Haji Khairul Pos bertempat di halaman Tarakan and Convention Center pada Senin 3 Agustus kemarin. Meskipun dilaksanakan tanpa sistem karantina demi efisiensi anggaran, proses latihan dipastikan tetap intensif dan penuh kedisiplinan. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Ormas Badan Kesembuhan Pelayan Tarakan Wilson Simon menjelaskan bahwa latihan fisik dan mental sebenarnya sudah diawali secara tidak resmi sejak 3 minggu lalu. Namun Pusdiklat resmi ini difokuskan untuk pemantapan peraturan baris berbaris serta pembentukan formasi pengibaran bendera pusaka. Akibat keterbatasan anggaran dan efisiensi transfer ke daerah, para peserta tahun ini tidak dikarantina di asrama, melainkan menjalani latihan mobile setiap hari mulai jam 7 hingga pukul 5 sore.
2: Latihan Paskibraka ini kalau secara resminya itu dimulai hari ini. Tadi sudah dibuka oleh Bapak Wali Kota

0: jadi mekanisme selama positif atas Kurana ini tahun ini kita tidak melaksanakan karantina atau biasanya di asrama ya, seperti yang mungkin kita ketahui bersama karena kita keterbatasan anggaran, kita efisiensi, jadi para peserta Kibraka dan juga nanti dari pasukan Panglima dari pihak Polri itu mobile pulang pergi.
1: Bosan menambahkan 33 Paskibraka yang terdiri dari 16 putra dan 17 putri ini nantinya akan digabungkan dengan 45 personil gabungan TNI dan Polri pada 10 Agustus mendatang. Sementara itu dari segi teknis materi di lapangan, tim pelatih dari Kodim 090 Kibrakan Sersan Mayor Maman Setiawan menyampaikan bahwa tahapan awal latihan difokuskan pada pemantapan PBB dasar dan wawasan kebangsaan sebelum penentuan formasi inti serta petugas pengibar dan pembawa baki.
0: Pelaksanaan kegiatan latihan pusat pendidikan latihan calon paskibraka di tahun 2026 ini kita pusatkan di gedung PACC. Untuk materinya dimulai tahapannya dari awal 3 hari pertama kita akan berikan materi yaitu pengenalan PBB dasar. Setelah itu baru kita akan melanjutkan untuk gerakan PBB baku dan dilanjutkan gerakan berjalan. Dan di situ nanti kita akan berikan juga materi-materi wawasan kebangsaan tentang Pancasila dan khususnya paskibraka itu sendiri. Ending terakhirnya nanti kita juga akan melatihkan mereka beberapa formasi terkait dengan apa yang akan kita rencanakan latihan di Paskibraka itu.
1: Seluruh rangkaian latihan akan memaksimalkan hingga 14 Agustus mendatang. Dilanjutkan pengukuhan dan geladi bersih pada 16 Agustus sebelum mereka bertugas pada puncak upacara hari kemerdekaan 17 Agustus nanti. Nama kerajaan syarat yang ditarakan terus mengembara untuk Indonesia.
2: Demikian Rista, informasi dari Tarakan Kalimantan Utara. Kami kembalikan ke Anda di Nunukan Kalimantan Utara.
3: Terima kasih rekan Agus dari Tarakan Kalimantan Utara. Dan mendengar informasi selanjutnya, kita menuju Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Palangkaraya. Sore ini ada rekan saya Listia. Halo rekan Listia, apa kabar?
1: Selamat sore rekan Rista. Kabar baik, cuacanya hari ini masih terik mataharinya, udaranya juga sudah mendingan, walaupun kemarin beberapa hari lalu sempat kabut asap tipis gitu ya, dan hari ini lebih baik lah ya, tapi harapannya memang tidak ada lagi kabut asap karhut lain.
0: Di sini alhamdulillah mataharinya udah muncul nih rekan Listia. Tadi sempat hujan lagi, tapi alhamdulillah udah muncul mataharinya.
1: Hujannya harapan kami di sini hujan loh padahal, tapi belum hujan juga.
0: Semoga nanti gantian ya di sana hujannya.
1: Amin.
0: Oke. Rekan Listia, informasi apa nih yang sudah disiapkan RRI Palangkaraya sore ini?
1: Hari ini terkait perkuat identitas literasi budaya di era modern, rekan Rista.
0: Baik, silakan laporan selengkapnya.
1: Baik, terima kasih. Rekan dan pemirsa, Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi bersama Balai Bahasa Kalimantan Tengah memperkuat identitas bangsa, meningkatkan budaya literasi, serta menanamkan nilai-nilai kemanusiaan sebagai bekal menghadapi tantangan di era modern. Selengkapnya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.

bangsa meningkatkan budaya literasi serta menanamkan nilai-nilai kemanusiaan sebagai bekal menghadapi tantangan di era modern. Pustakawan utama Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah dan Tirta Lajar menyampaikan bahwa perpustakaan tidak hanya menjadi tempat menyimpan koleksi buku, tetapi juga menjadi pusat pembelajaran, pengembangan kreativitas, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Sementara itu Kepala Balai Bahasa Kalimantan Tengah, Sukardi Gai, menekankan pentingnya penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, pelestarian bahasa daerah serta apresiasi terhadap karya sastra sebagai bagian perkuat identitas nasional di tengah derasnya arus globalisasi dan perkembangan teknologi.

0: Lalu penguatan literasi masyarakat diharapkan bagaimana memiliki kemampuan membaca dan menulis, tetapi juga mampu menaruh informasi secara bijak, berpikir kritis, serta membangun karakter yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, toleransi, dan kebinekaan. Kolaborasi antara Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah dengan Balai Bahasa diharapkan dapat terus berlanjut melalui berbagai program literasi yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, budaya membaca, kecintaan terhadap bahasa dan sastra, serta penguatan identitas bangsa dapat terus tumbuh sebagai fondasi dalam mewujudkan masyarakat Kalimantan Tengah yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan era modern. Pekerja Jaksan melaporkan.
1: Demikian dari Kota Cantik Palangkaraya. Kami kembali ke Nunukan bersama rekan Rista.
2: Baik, terima kasih rekan Ustia dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Mengakhiri Lintas Banjar Nusantaraya sore ini, kami hadirkan informasi dari Kota Seribu Sungai, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: nggak seperti ini. Muka sempat banjir ya. Iya, betul. Muka sempat banjir, Palangkaraya sempat diguyur hujan ya. Cuman Banjarmasin hari ini full panasnya.
1: Belum kebagian hujan aja kali ya.
0: Kemarin sempat ada operasi modifikasi cuaca, sempat hujan cuma sekitar 20 menitan aja lah.
1: Oke, rekan Aditya, sore ini ada informasi apa dari Banjarmasin yang sudah disiapkan untuk mendengar?
0: Ini terkait tentang bencana kekeringan yang sudah mulai melanda sejumlah wilayah di Kalsel, Rista.
1: Oke, baik, rekan Aditya, silahkan laporan selengkapnya.
0: Baik, terima kasih Rista. Pendengar dan pemirsa, bencana kekeringan akibat kemarau saat ini sudah mulai melanda sejumlah daerah di wilayah Kalimantan Selatan. Ada kurang lebih sebanyak 5.800an hektar lahan persawahan dilaporkan mengalami kekeringan dan terancam gagal panen atau pusok. Berikut laporan Diki Munadi.

sementara dihentikan ya. Karena memang untuk baru dilaksanakan tanggal 15 sampai 1. Kami pertimbangan dari kawan-kawan BMKG bahwa sebarat awan sudah mulai tipis sehingga untuk menjaga efisiensi dan efektivitas sementara untuk kita aktifkan.

0: demikian informasi dari Kalimantan Selatan. Dan sekarang mendengar pemirsa, kita kembali ke rekan Rista di Kalimantan Selatan. Rekan Rista.
1: Baik, terima kasih rekan Aditya dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Biar dan pemirsa, demikian lintas Banjar Nusantara ya, edisi Selasa 4 Agustus 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Rista mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa.

udah ya, sekarang istirahat yuk. Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin

sabar sampai pagi, kejar yang tertinggi, lalu selebrasi. Bagi anak muda sekarang, game online bukan cuma hiburan, tapi udah jadi tempat tongkrongan digital yang seru abis. Tapi tahu nggak, di balik serunya kerja sama tim buat hancurin turat lawan, ada bonus nyata yang buat asal otak kamu. Mulai dari refleks cepat, kemampuan analisis, sampai jago bahasa Inggris karena sering chattingnya sama pemain global. Eits, tunggu dulu. Kalau jempol udah nggak bisa lepas dari layar, tugas sekolah atau kuliah mulai terbengkalai, dan jam tidur kamu juga mulai berantakan. Nah, itu dia tandanya kamu udah masuk.

0: hasilnya di pojok, terus upload ulang di akunku. Langsung banyak yang like dan puji aku kreatif. Gila.
1: Hebat sih, like-nya banyak, Mut. Tapi yang punya keringat dan berbodong bikin karya itu, kamu kasih tau gak?
0: Makin kaget aja. Lah, kan dia banget tuh, Basyun. Siapa cepat, dia dapat kan?
1: Ini bebas bukan berarti boleh anggap ke orang lain, Budi. Hargai hasil kerja keras dan karya cipta mereka. Coba kalau posisimu dibalik, karyamu dijiplak tanpa izin, kamu pasti marah, minimal sedih, enggak?
0: Iya sih.
1: Nah iya.
0: Kasian juga yang bikin kalau nggak dihargai ya.
1: Begitu, mulai sekarang jadilah warganet yang cerdas dan jujur. Selalu cantumkan sumber atau paling enggak nih minta izin sama yang punya karya.
0: Oke deh.
1: Karya hebat lahir dari proses yang tidak mudah. Hargai hasil kerja orang lain dengan tidak melakukan plagiasi atau klaim sepihak.

berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah Perang Dunia II, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur.

Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Untuk Anda yang saat ini sudah mulai tipis-tipis, ya beres-beres barang, ya bersiap untuk berpulang. Untuk pulang maksudnya ke rumah masing-masing ya, agar teliti lagi ya, takutnya ada barang yang ketinggalan, apalagi kalau sudah di kantor ya, kan kalau mau balik lagi malas ya. Dan untuk Anda yang saat ini sudah dalam perjalanan, agar hati-hati di jalan, tengok kanan kiri ya, dan tentunya kalau misalnya lagi kecapean, mending istirahat dulu, menepi ya, ngopi tipis-tipis gitu kan. Dan tentunya perhatikan rambu-rambu lalu lintas agar tidak ngebut juga di jalanan, karena yang pakai jalan tidak cuma kita sendiri. Selamat sore untuk Anda ya para pendengar di Kota Tarakan tercinta, juga yang ada di Malinau, Nunukan, Bulungan, Tanah Tidung, dan dimanapun Anda mendengarkan siaran kami saat ini. Masih di dalam Tarakan sore ini pendengar, tentunya masih dengan sajian lagu-lagu yang bisa Anda nikmati di sore hari ini, tentunya dengan sajian informasi terbaru yang bisa kami hadirkan untuk Anda pada sore hari ini. Kembali kami hadirkan lagu untuk Anda dari miliknya Aditya Sofyan dengan pesan di

David Boynton, seorang pencinta lingkungan, penulis, dan seorang fotografer. Menurut British Library, sebenarnya Boynton

0: bukan tasnya yang ketinggalan Put, tapi salimnya, Nak.
1: Oh iya, lupa, Bu. Maaf ya, Bu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

Indonesia Tengah, kami hadirkan warta intiman hasil liputan reporter RRI Malinau. Pendengar kita

0: Sejumlah intervensi mengenai asam faktor risiko yang ditemukan sejak masa kehamilan hingga pola asuh keluarga. Camat Manado Kota, Muhammad Yusuf, mengatakan berdasarkan hasil wawancara petugas kesehatan dan kader posyandu, terdapat sejumlah faktor yang berkaitan dengan kasus stunting di wilayah ini.
1: Ibu dengan riwayat kehamilan yang mengalami kekurangan energi kronis, yang kedua ibunya mengalami anemia, kemudian pernikahan ini usia terlalu muda, kemudian berlahir

0: kemudian asi, ada asi yang bergigi, seimbang, kemudian pola asuh yang kurang tepat.
1: Dari 1.473 balita yang menjadi sasaran, sebanyak 545 telah datang untuk ditimbang dan diukur. Terdapat 92 balita terindikasi stunting dengan persentase 16,16%. Muhammad Yusuf mengatakan, penanganan perlu dilakukan melalui intervensi yang berbeda sesuai kelompok sasaran. Untuk remaja putri, misalnya intervensi diarahkan melalui pemberian tablet tambah darah dan edukasi gizi serta pencegahan anemia. Sementara bagi ibu hamil, intervensi mencakup pemeriksaan kehamilan sesuai standar, pemberian tablet tambah darah, makanan tambahan, serta konseling gizi. Untuk bayi dan balita, intervensi meliputi inisiasi menyusui dini, ASI eksklusif selama 6 bulan, pemberian ASI bergizi dan seimbang, vitamin A, G saat diare, imunisasi lengkap, serta pemantauan pertumbuhan. Yang menambahkan penanganan infeksi seperti diare, ISPA, dan cacingan juga menjadi bagian dari intervensi karena dapat mempengaruhi kondisi gizi dan pertumbuhan anak. Kedepan, validasi data balita stunting dan keluarga berisiko stunting dilakukan secara berkala. Pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita melalui posyandu juga ditargetkan berlangsung setiap bulan untuk mendeteksi gangguan pertumbuhan sedini mungkin. Muhammad Yusuf menilai penanganan stunting membutuhkan keterlibatan lintas sektor, koordinasi dengan pemerintah desa, PKK, serta perangkat daerah terkait diperlukan agar intervensi tidak hanya mengandalkan layanan kesehatan, tapi juga menyentuh faktor lain yang mempengaruhi tumbuh kembang anak. Adi Raflin, RRI Malino, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, berikutnya Sekda Mangunau tanggapi terkait penonaktifan 4.782 peserta BPJS Kesehatan Warga Mangunau oleh Pemprov Kaltara dan Pemkab Mangunau berupaya menjamin kesehatan warganya. Berikut selengkapnya, Hidayat melaporkan.
3: Kepala BPJS Kesehatan Cabang Tarakan, Yusuf Eka Darmawan, memaparkan perkembangan terkait rencana penonaktifan kepesertaan jaminan kesehatan bagi lebih dari 40.000 warga Kalimantan Utara dalam Forum Komunikasi dan Sosialisasi Penonaktifkan PBPU Pemda Provinsi dan Dampak terhadap Universal Health Coverage UHC yang digelar di ruang inti lain kantor Bupati Mangunau, Selasa 4 Agustus 2026 pagi. Yusuf menjelaskan, rencana penonaktifan kepesertaan jaminan kesehatan bagi lebih dari 40.000 warga Kalimantan Utara mulai Oktober mendatang, dan di Mangunau ada sekitar 4.700 peserta. Karena Pemprov Kaltara menyampaikan keterbatasan kemampuan anggaran yang baru mampu menanggung hingga bulan Maret saja. Hingga saat ini, kesepakatan tetap bertahan untuk mencegah dampak sosial yang tidak diinginkan, mengingat jaminan kesehatan merupakan kebutuhan dasar dan hak wajib bagi seluruh warga negara Indonesia.
4: Mangunau 4.700, total BPJS 40.054 jiwa.
5: Itu memang menjadi tanggung jawab provinsi ya.
4: Cuma masalahnya kemampuannya sampai triliun tiga. Dampaknya ini prinsipnya pendaftaran sesuai kemampuan, sehingga ada potensi memang ke depan yang harus kita diskusikan penonaktifan masal 40.000 ini gimana tindak lanjut. Apakah mau ditanggung Pemda Kabupaten Kota atau memang dibiarkan aja supaya masyarakat tidak mendapatkan akses.
5: Ini merupakan masyarakat biasa atau memang yang menjadi tanggung provinsi yang mati pensiun atau bagi
4: enggak? Mereka penduduk bukan pekerja Pak. Mereka penduduk yang belum mendapatkan PBIJK. Jadi kan ada dua segmen. Segmen PBJK itu yang APBN. Yang non PBI itu ada macamnya banyak. Ada mandiri, ada swasta, ada penduduk yang didaftarkan Pemda. Nah kita kerjasama yang penduduk didaftarkan Pemda. Nah syarat-syaratnya itu mengacu kepada Pergub 37 tahun 2019. Orang tidak mampu, disabilitas, kemudian kaum yang upahnya di bawah 2 juta gitu kan, sama orang-orang yang memang memerlukan asal 6 plus 3. Biasanya orang-orang yang

0: berobat kan punya uang tuh. Nah, ini kan ke dari situ. Bahkan ada narapidana juga.
1: Usai rapat tersebut, Sekda Malino, Dr. Erna Sepanus menegaskan bahwa hal ini akan disampaikan kepada kepala daerah, yaitu Bupati Malino, dan Pemkab Malino berupaya untuk membackup pendanaannya jika sudah tidak ditanggung pembiayaannya oleh Pemprov Kaltara.
0: Nah, tadi kita sudah hitung-hitung, memang kita juga kebetulan ada lebih menemukan kita masih bisa cover. Tapi sebelum itu nanti juga kita akan laporkan ke Bupati, pasti nanti ada forum pimpinan di Bupati dari Kota Kalimantan Utara untuk bisa memastikan terhadap teman-teman ini.
1: Nanti pimpinan masih siap ya untuk menanggung mengambil alih?
0: Ya, karena bagaimanapun ini kan masyarakat kita, jadi mereka sangat butuh lah terhadap jaminan ini. Suka dan suka harus kita tetap alokasikan. Nah, intinya kita ingin tetap masyarakat kita mendapat hak dalam kesehatan, karena salah satu hak dasar selain pendidikan.
1: Widayat, RRI Malino, terus mengudara untuk Indonesia.

0: sebanyak 4.700 lebih warga Kabupaten Malinau peserta BPJS Kesehatan yang dibayarkan pemerintah Provinsi Kaltara terancam tidak terjamin pelayanan kesehatannya. Berikut laporan selengkapnya.
1: BPJS Kesehatan Cabang Tarakan, Yusuf Eka Darmawan, memaparkan perkembangan terkait rencana penonaktifan kepesertaan jaminan kesehatan bagi lebih dari 40.000 warga Kalimantan Utara dalam Forum Komunikasi dan Sosialisasi Penonaktifkan PBPU Pemda Provinsi dan dampak terhadap Universal Health Coverage UHC yang digelar di ruang inti lun kantor Bupati Malinau Selasa 4 Agustus 2026 pagi. Yusuf menjelaskan, rencana penonaktifan kepesertaan jaminan kesehatan bagi lebih dari 40.000 warga Kalimantan Utara mulai Oktober mendatang, dan di Malinau ada sekitar 4.700 peserta. Karena Pemprov Kaltara menyampaikan keterbatasan kemampuan anggaran yang baru mampu menanggung hingga bulan Maret saja. Hingga saat ini, kesepakatan tetap bertahan untuk mencegah dampak sosial yang tidak diinginkan, mengingat jaminan kesehatan merupakan kebutuhan dasar dan hak wajib bagi seluruh warga negara Indonesia.
2: Malinau 4.700, total revisi itu 40.054 jiwa.
3: Itu memang menjadi tanggung provinsi ya.
2: Cuma masalahnya kemampuannya sampai triliun 3. Dan makanya prinsipnya pendaftaran sesuai kemampuan, sehingga ada potensi memang ke depan harus kita diskusikan penonaktifan masal 40.000 ini gimana tindak lanjut. Apakah mau ditanggung Pemda Kabupaten Kota atau memang dibiarkan aja?
1: Sekretaris Daerah Kabupaten Malinau memberikan tanggapan terkait rencana penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan bagi lebih dari 4.000 warga Malinau yang dibebankan melalui penerimaan bantuan iuran yang dibiayai pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Hal ini disampaikan usai mengikuti rapat koordinasi Forum Komunikasi dan Sosialisasi Penonaktifan PBPU Pemerintah Provinsi Kaltara dan dampak terhadap Universal Health Coverage UHC yang digelar di ruang intilun kantor Bupati Malinau Selasa 4 Agustus 2026 oleh BPJS Kesehatan Cabang Tarakan. Dalam rapat tersebut diketahui terdapat 4.782 peserta BPJS Kesehatan asal Malinau yang kepesertaannya dibayar oleh Pemprov Kaltara akan dinonaktifkan pada bulan Oktober mendatang. Berbagai alasan dikemukakan, namun secara mendasar masalahnya kembali kepada keterbatasan anggaran di tingkat provinsi. Erna Silpanis menegaskan, pada hakikatnya anggaran baik di kabupaten, kota maupun di provinsi berasal dari sumber yang sama, yaitu anggaran negara. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana menyikapi hal ini secara arif dan bijaksana agar tetap dapat menjamin seluruh masyarakat Malinau tetap terlindungi jaminan kesehatannya.
2: Kami dari pemerintah daerah juga perlu sempat menambahkan sebenarnya apa sih yang menjadi alasan pemerintah provinsi menonaktifkan ini. Pada akhirnya memang kepada anggaran. Ya sebenarnya anggaran yang ada di kabupaten kota ini juga kan berasal dari sumber yang sama, sama-sama berasal dari anggaran negara. Nah memang tinggal bagaimana kita secara arif dan bijaksana bisa mengcover ini. Karena kita bicara tentang menjamin masyarakat kita agar tetap bisa secara keseluruhannya terjamin kesehatannya dalam penyelenggaraan kesehatan di masyarakat. Nah, tadi kita sudah hitung-hitung, memang kita juga kebetulan ada lebih, mudah-mudahan kita masih bisa cover. Tapi sebelum itu nanti juga kita akan laporkan ke Bupati, pasti nanti ada forum pimpinan di Bupati dari Kota Kalimantan Utara untuk bisa memastikan terhadap penonaktifan ini.
3: Tapi kemungkinan sih siap ya untuk menanggung mengambil alih.
2: Ya, karena bagaimanapun ini kan masyarakat kita, jadi mereka sangat butuh terhadap jaminan ini. Suka dan suka harus kita tetap alokasikan. Nah, intinya kita ingin tetap masyarakat kita mendapat hak dalam kesehatan, karena salah satu hak dasar selain pendidikan.
1: Berdasarkan data yang dipaparkan Kepala BPJS Kesehatan Cabang Tarakan, Yusuf Eka Darmawan, total peserta BPJS Kesehatan yang akan dinonaktifkan Pemprov Kaltara sebanyak 40.967 peserta, mencakup warga Bulungan sebanyak 7.340 peserta, Malinau 4.782 peserta, Nunukan 13.252 peserta, KTT 1.463 peserta, dan Tarakan sebanyak 14.130 peserta. Semua ini hanya ditanggung Pemprov Kaltara hingga per September mendatang. Widayat, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.

yang sering terjadi saat musim hujan agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlindungan

langsung masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Kita coba update kembali informasi untuk Anda pendengar, di mana Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan bahwa putaran baru perundingan dengan Iran akan dimulai pada Senin nanti, 10 Agustus 2026. Hal ini diumumkan setelah Trump memutuskan menunda rencana serangan militer terhadap negara tersebut, yang mana informasi ini dilansir dari Al Jazeera. Trump menyatakan bahwa langkah ini diambil untuk memberikan kesempatan bagi jalur diplomasi. Meski demikian, sebelumnya Amerika Serikat telah menyiapkan operasi yang ia sebut sebagai serangan terbesar sejak Perang Dunia yang Kedua. Trump mengatakan Iran mengetahui rencana serangan tersebut dan memilih membuka ruang perundingan. Sejumlah sekutu Amerika Serikat di kawasan Teluk seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Qatar juga mendesak Washington menunda aksi militer. Hal ini karena negara-negara Teluk masih melihat peluang tercapainya kesepakatan. Menurut Trump, pembicaraan akan berfokus pada keamanan di Selat Hormuz serta program nuklir Iran. Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman, juga disebut memperingatkan bahwa serangan militer berisiko menimbulkan dampak yang besar. Dampak ini termasuk krisis kemanusiaan dan gelombang pengungsi di kawasan. Dan di tengah perkembangan ini, pendengar, diplomasi regional masih terus berlangsung. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, mengadakan pembicaraan dengan Menteri Luar Negeri Arab Saudi, Pangeran Faisal bin Farhan, dan Panglima Angkatan Darat Pakistan, Asim Munir. Pertemuan ini membahas berbagai upaya untuk menjaga keamanan dan stabilitas di kawasan Asia Barat. Iran juga melanjutkan negosiasi dengan Oman mengenai Selat Hormuz. Mendengar informasi ini, kami kutip dari rri.co.id.

gak sih kamu mikir kalau hidup itu cuma sekali dan sayang banget kalau dilewatin gitu aja? Tapi anehnya, masih ada aja yang kejebak sama yang namanya narkoba. Alasan klasik, biar dianggap keren atau pelarian pas lagi stres. Padahal aslinya, gak ada kerennya sama sekali. Narkoba itu bukan solusi, tapi awal dari degradasi. Begitu kamu nyoba, otak kamu bakalan lemot. Kreativitas mati total dan masa depannya udah kamu rancang.

0: Seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu.

menggunakan sabun babunya.

0: kenapa harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian.

0: sabar sayang, kan kita belum cukup.
1: Belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Patungin rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai baju semuanya? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih,
0: gak mau bercanda. Udah, ya telat ini. Ya udah. Kita beli mobi ya, kalau gitu udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Oh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, tetap kelas gak hujan ya.
1: Kebalik. Yaudah, sini mana aja sidangnya. Kebutuhan dulu, baru keinginan.
2: Senang masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi.

dibatalkan serangan militer ke wilayah Ukraina.

Masyarakat Adat Suku Balik Sepaku, Kalimantan Timur mengajukan uji materi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara ke Mahkamah Konstitusi hari ini. Kuasa hukum pemohon Yance Arizona mengatakan pasal 21 Undang-Undang IKN mengatur perlindungan hak masyarakat adat.

0: kesan terhadap masyarakat yang ada di situ, tanah mereka, situ wilayah mereka yang ada di situ.
1: Sementara itu, Muhammad Arman menyatakan masyarakat adat suku Balik Sepaku, Kalimantan Timur bersama Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, AMAN, mengajukan uji materi Undang-Undang IKN agar masyarakat adat tidak hanya diperhatikan, tetapi semua hak-hak konstitusionalnya dapat terpenuhi.
2: Dan masyarakat punya hak untuk memberikan persetujuan terhadap apapun di atas wilayah itu. Karena itulah kemudian sekali lagi saya menegaskan bahwa AMAN

0: 100 tangki air berkapasitas 5.000 liter yang disiapkan untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat. Selain penyaluran air bersih, BPBD juga mengusulkan pembangunan 106 sumur bor di daerah Taman Kekeringan. Sementara itu, Gubernur Nusa Tenggara Barat Muhammad Iqbal mengatakan, pembangunan sumur bor akan diprioritaskan untuk wilayah yang paling membutuhkan berdasarkan hasil asesmen pemerintah.
1: Belum kita putuskan, kita lihat karena kita stok kita terbatas, karena biayanya cukup mahal untuk satu sumur bor. Maka akan kita putuskan mana yang paling membutuhkan. Akan kita ases dulu mana yang paling besar dan paling membutuhkan. Masih juga semua tangki yang kita miliki di lingkungan Pemprov, ada di sosial, ada di BPBD, kemudian ada di biro umum, dan bapak itu semua sudah kerahkan, sudah kita kerahkan semua sekarang. Dan kita akan mendapatkan tambahan dari BNPB juga. Semua yang ada kita kerahkan.

0: Stasiun Meteorologi BMKG Citeko Cisaru Bogor, M. Faturi menjelaskan BMKG mengambil langkah proaktif dalam memodifikasi cuaca sebagai langkah mitigasi bencana juga meteorologi secara terpadu di Indonesia.
1: Modifikasi cuaca itu bisa dilakukan jika memang kandungan uap air di atmosfer itu mencukupi atau ada awan-awan yang tumbuh. Walaupun kemarau, tapi kalau misalnya ada awan-awan konvektif yang tumbuh, itu bisa kita tiru proses alami di awan itu dengan mempercepat terjadinya kondensasi dengan cara menyemai, kita sebut sebagai inti hidrologis, inti nukleus uap air.

0: 100 kg.
1: Terus yang terkena sampai dengan Juli, ya, hari

sementara belum ada ya. Karena memang mengungsi baik dilaksanakan tanggal 15 sampai 21. Namun perkembangan dari barang-barang yang tadi, mulai sebarat awan sudah mulai tipis sehingga

musim tanam agar sektor pertanian terhindar dari ancaman busuk atau gagal panen, sekaligus mendukung program swasembada pangan nasional seperti yang dilakukan terhadap puluhan petani di Kabupaten Sragen. Sebagai salah satu daerah penyangga dan lumbung pangan nasional, Kabupaten Sragen menjadi wilayah strategis yang sangat bergantung pada kecermatan pemetaan cuaca dan kondisi iklim dalam setiap siklus tanam. Kepala Stasiun BMKG Jawa Tengah, Guru Ciptanto, menjelaskan bahwa sekolah lapang iklim yang diberikan kepada petani mulai diberatkan pada pemahaman dasar mengenai dinamika iklim, baik dalam kondisi curah hujan tinggi maupun saat memasuki musim kemarau. Selain itu, BMKG juga mendorong para petani untuk memanfaatkan perkembangan teknologi informasi melalui aplikasi Info BMKG. Melalui aplikasi tersebut, petani dapat mengakses informasi cuaca hingga tingkat desa dan kelurahan secara mandiri. Melalui aplikasi iklim yang berkelanjutan ini, diharapkan para petani Sragen dan wilayah Jawa Tengah lainnya tidak lagi berspekulasi atau menerka-nerka kondisi cuaca termasuk iklim, dan dapat mengambil keputusan berbasis data demi meminimalkan risiko kerugian serta meningkatkan

0: pelaksanaan sekolah lapang iklim SLI yang diselenggarakan oleh BMKG Jawa Tengah bagi perwakilan petani di wilayah Seragen. Kegiatan sosialisasi cuaca dan pola tanam tersebut dinilai kurang efektif, berpotensi membuang-buang anggaran, serta terlambat dinikmati manfaatnya oleh para petani di lapangan. Ketua KTN Seragen Surana mengungkapkan bahwa edukasi mengenai perubahan iklim seharusnya disampaikan jauh-jauh sebelum musim tanam. Ia menilai materi pelatihan iklim saat ini juga sudah tidak berimbas banyak karena mayoritas lahan di Seragen sudah terlanjur ditanam padi.
1: Petani sudah dapat info tentang kaitannya dengan adanya El Nino. Maka petani itu sudah berusaha satu, memaksimalkan pompanisasi untuk air. Yang kedua, menyegerakan untuk tanam. Karena kan di Seragen sudah banyak sekarang penyebaran apa itu bibit itu sudah dikunebelati menggunakan kualitas yang satu yang tahan air.
0: Sudah menyarankan agar BMKG melepas strategi edukasi iklim di masa mendatang dengan pelaksanaan yang lebih berjenjang dan terjadwal jauh sebelum musim tanam tiba. Meski demikian, kegiatan saat ini terkesan formalitas belaka, pihak KTNA tetap berharap pasokan air tanah melalui sumur-sumur dalam milik warga masih mencukupi hingga masa panen MT3 selesai. Dari Seragen, Jawa Tengah, Pemutusan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, selamat malam. Kembali mencoba ruang dengar Anda di malam hari ini. Menemani Anda di frekuensi 97,9 MHz dan juga dipancar luaskan melalui frekuensi 99,9 MHz bersama dengan saya Jubaida di sini. Tentunya kita akan hadirkan untuk Anda program-program yang akan senantiasa menemani malam Anda, seperti akan hadir ngobras ya bersama dengan nuansa daerah Tibun, dan juga nanti kita akan hadirkan ada mini drama dan juga mimbar agama Buddha. Diakhiri kita akan hadirkan lagu-lagu yang akan membuat Anda selalu semakin merindukan orang-orang terkasih, orang-orang tersayang. Di jam 10 malam dalam ruang rindu bersama dengan saya Jubaida. Ya pendengar, mari kami hadirkan untuk Anda pada kesempatan kali ini, yakni ada mimbar agama Buddha.
1: Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa.

seluruh Indonesia dan di berbagai belahan dunia memperingati salah satu hari raya suci yang sangat penting dalam sejarah agama Buddha, yaitu Hari Raya Asada, yang pada tahun ini bertepatan dengan tahun 2570 tahun Buddhis. Peringatan ini secara khusus mengenang

acara tersebut, jajaran Kementerian Agama Republik Indonesia turut menegaskan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam peringatan Asada memiliki makna universal yang tidak hanya berharga bagi umat Buddha, tetapi juga relevan bagi seluruh masyarakat Indonesia dalam membangun ketangguhan

sudah secara utuh? Marilah kita menengok kembali peristiwa yang melatar belakangnya. Setelah mencapai perayaan sempurna di bawah pohon budi di budagaya

Sutta yang termuat dalam Samyutta Nikaya 56. Artinya secara harfiah adalah Sutta Pemutaran Roda Dhamma. Peristiwa inilah yang kemudian diperingati setiap tahun oleh umat Buddha sebagai Hari Raya Asada. Menariknya, ketika kelima petapa melihat Sang Buddha dari kejauhan, mereka sempat

Seiring samudra semakin mendekat, wibawa dan pancaran ketenangan batinnya begitu terasa, sehingga tanpa disadari kelima betapa itu

Senang akhirnya Sang Buddha menegaskan bahwa beliau telah mencapai perjalanan sempurna

Kondisi ini terus dilestarikan oleh para biku hingga saat ini, dan biasanya dimulai pada hari setelah bulan purnama Asada. Sehingga peringatan Asada juga memiliki keterkaitan erat dengan awal masa wasa bagi komunitas Sangha di berbagai penjuru dunia termasuk Indonesia. Para pendengar yang berbahagia, dalam khotbah pertamanya, Sang Buddha membuka penjelasan dengan menegaskan bahwa seorang yang menempuh kehidupan spiritual hendaknya menghindari dua sikap ekstrim. Ekstrim yang pertama adalah kamasukali yoga, yaitu larut dalam pemuasan nafsu insia secara berlebihan. Ekstrim kedua adalah atta kilamata yoga, yaitu menyiksa diri secara berlebihan dengan anggapan bahwa penderitaan jasmani akan membawa kesucian

unsur jalan mulia ini pada dasarnya dapat

menyaksikan suara yang merdu. Hanya dengan ikatan senar yang pas dan seimbanglah alunan musik yang indah dapat tercipta. Demikian pula kehidupan

usia tua adalah penderitaan. Sakit adalah penderitaan. Kematian adalah penderitaan. Dan singkatnya, kelompok kehidupan yang menjadi objek kemelekatan adalah penderitaan. Kebenaran ini bukanlah ajakan untuk pesimis memandang hidup, melainkan sebuah kejujuran mendasar yang menjadi pijakan untuk mencari jalan keluar.

sendiri, serta keinginan untuk memusnahkan atau menolak sesuatu. Selama nafsu keinginan ini masih berkobar dalam batin, selama itu pula penderitaan akan terus berulang.

tersisa, seorang akan mencapai nirvana. Keadaan padamnya segala kotoran batin dan berakhirnya lingkaran kelahiran kembali atau samsara.

dobra, yaitu komunitas para biku pertama dalam sejarah agama Buddha. Sesaat setelah mendengarkan khotbah Dhamma Cakkappavattana Sutta, di antara kelima petapa tersebut,

Putra Cik Samudaya Damang Sabang Tang Nirida Damang Tik. Artinya, apapun yang memiliki sifat muncul, semuanya juga memiliki sifat lenyap. Melihat pencapaian batin muridnya ini, Sang Buddha pun berseru penuh sukacita. Anya si watabau kunanyu, anya si watabau

sempurna dari segala kotoran batin. Dengan demikian, dalam waktu singkat setelah peristiwa Asada, telah hadir 6 arahat di dunia ini, yaitu Sang Buddha sendiri beserta kelima siswa pertamanya.

Kita sempat ragu, namun cinta kasih dan tekad yang kuat membawa beliau untuk tetap melangkah menuju Tanrusa isi Patana demi kebaikan banyak makhluk. Semangat inilah yang semestinya menjadi teladan bagi kita, khususnya dari

instan. Melainkan melalui proses mendengarkan dengan seksama. Merenungkan dengan mendalam. Dan mempraktikkan dengan sungguh-sungguh.

untuk semakin mengenal akar sejarah keyakinannya. Tidak hanya merayakan sebagai rutinitas tahunan, melainkan memahami esensi perjuangan Sang Buddha dan para siswanya dalam menegakkan kebenaran, sehingga nilai-nilai luhur ini dapat terus diwariskan dari generasi ke generasi. Para pendengar yang berbahagia, memahami makna Hari Raya Asada ini tentu tidak cukup berhenti pada pengetahuan sejarah semata, melainkan perlu kita hayati dan terapkan dalam kehidupan sehari-hari.

yang sesungguhnya dapat memberi manfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Marilah kita menghayati jalan tengah dalam menjalani kehidupan, tidak berlebihan dalam mengejar kesenangan duniawi, namun juga tidak menyiksa diri secara berlebihan, melainkan hidup secara seimbang, wajar, dan penuh kesadaran. Marilah kita meneladani keturunan yang mulia kundanya dalam mendengarkan, merenungkan, dan mempraktikkan dhamma, sehingga pemahaman kita terhadap ajaran Buddha tidak berhenti sebagai pengetahuan di permukaan saja, melainkan benar-benar terinternalisasi dalam pikiran, ucapan, dan tindakan kita sehari-hari. Mari kita menjadikan momentum asada ini sebagai kesempatan

Pancasila dan mengembangkan meditasi dalam kehidupan kita. Berdana kepada Sangha dan mereka yang membutuhkan. Menjaga lima sila sebagai pedoman moral dasar.

semangat yang terkandung dalam peringatan Asada di tahun 2026 ini. Mari kita menjadikan peringatan Asada ini sebagai momen untuk melatih kesabaran dan kejernihan berpikir. Sebagaimana yang mulia kondanya yang tidak tergesa-gesa menyimpulkan sesuatu, melainkan mendengarkan dhamma secara utuh dan merenungkannya dengan seksama sebelum akhirnya mencapai pemahaman yang benar. Sikap ini sangat relevan di tengah derasnya arus informasi saat ini, di mana kita perlu bersikap kritis dan tidak mudah terbawa oleh berita yang belum tentu benar adanya. Para pendengar RRI Perusahaan Tarakan yang berbahagia, demikianlah pembahasan kita hari ini tentang makna Hari Raya Asada 2570 Buddhis Era tahun 2026. Mulai dari peristiwa bersejarah di Taman Rusa Isipatana, makna Dhammacakkappavattana Sutta, kelahiran Sangha pertama, hingga relevansinya bagi kehidupan kita saat ini. Marilah kita jadikan peringatan Asada ini sebagai bekal untuk senantiasa memutar roda dhamma dalam kehidupan kita masing-masing, meneladani keberanian, ketekunan,

bersama. Sebagaimana roda pedati yang terus berputar sepanjang perjalanan. Semoga roda Dhamma yang telah diputar oleh Sang Buddha lebih dari 2600 tahun silam di Taman Rusa Isipatana terus berputar pula dalam kehidupan kita masing-masing dari generasi ke generasi

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama RRI Malino. Dan selanjutnya kita akan hadirkan dalam program mini drama di kesempatan malam hari ini. Dan selamat malam buat seluruh para pendengar yang saat ini sedang bergabung di Banjar Luaskan dari Jalan Pusat Pemerintahan Tempat Bagama Polres Malino. Selamat malam buat seluruh para pendengar yang mungkin baru bergabung bersama RRI Malino di Banjar Luaskan dari Jalan Pusat Pemerintahan tepatnya di belakang Mapolres Malino. Saat ini waktu menunjukkan di menit ke-21 lewat pukul 1. Dan selamat malam buat seluruh para pendengar yang saat ini sedang mendengarkan sejen informasi di ruang dengar Anda semuanya di Banjar Luaskan dari Jalan Pusat Pemerintahan tepatnya di belakang Mapolres Malino. Selamat beraktivitas dan tetap selalu stay bersama RRI Malino di Banjar Luaskan dari Jalan Pusat Pemerintahan tepatnya di belakang Mapolres Malino. Selanjutnya kita hadirkan mini drama di ruang dengar Anda semuanya.
1: Sembari menaruh somai ke dalam mangkuk, Kak Absa pun mengajari Ismail agar bisa mendapatkan apa yang dia inginkan.
2: Hai Ma'il, nyong kubur nombor, kenapa ya kalian kira unci? Apalagi urung kuadro tuh gak sih, mana enak mungkin, jadi punungi HP Android.

0: Ay, Kak, ayo dia anak pengusaha Jabon itu ya.
1: Kapan dong? Rupanya mau dia sama Don.
2: Eh, Mail, bukan kakak suruh pacaran, tapi dekati dulu. Kamu berteman sama dia. Pulang, anak urung kaya. Nyobek kamu ngan-ngan anu-anu ke ule, kakak ke ule.
0: Entah apa maksud Kak Absah, yang jelas niat Kak Absah hanya menginginkan Ismail berteman dengan anak baik-baik dan juga kaya harta. Itu semua dilakukan agar kehidupan ekonomi Ismail jadi lebih baik. Namun cara Ismail dalam memahami nasihat Kak Absah membuat dirinya semakin gengsi dalam berteman. Hingga suatu ketika di pagi hari.
1: Mak, Lun mulai hari ini pergi ke sekolah naik bus. Jadi, tambahin uang jajan deh.
2: Oh, Kapalo, teman untuk apa sepeda kalau tidak digunakan?
3: Anapu, Mak, bah Lun pakai untuk pergi kerja. Hek dah buat ajak kerja dengan tepat.
2: Pujud nebai tangan dengan naki capiknya.
3: Jangankan sepeda.
4: Kapai je Lun Me. Pupasai mana naki capik si belah tagai. Ada drone je mana ting karena naki capiknya.
2: Hai kak betul. Karena sayang Lun, lihat drone. Mepai-pai.

0: Usai kendaraan Mak Bandung di dalam rumah tersebut, mulai hari itu juga Bang Din berangkat kerja menggunakan sepeda. Sementara dengan tambahan uang saku, Ismail berangkat dengan menggunakan bus sekolah. Seperti biasa, meski sudah menggunakan bus sekolah, Ismail tetap terhambat masuk ke sekolah. Dan seperti biasa, Pak Guru memberi nasihat kembali.
1: Ismail, ini alasan apa lagi? Kamu pergi sekolah sudah menggunakan bus, masih juga terlambat.
2: Iya Pak, saya telat bangun lagi. Terus busnya yang terakhir untuk jurusan sekolah kita pun saya naik. Maaf Pak ya.
0: Setelah diceramahi oleh Pak Guru tadi, seperti biasa, hukuman untuk Ismail yakni mengutip sampah

0: Saya mengikuti proses belajar mengajar di kelas. Bel waktu pulang sekolah pun berbunyi. Seperti biasa, seusai pulang sekolah, Ismail singgah di warung somai Kak Absa. Sesampainya di sana, terlihat Kak Absa sedang sibuk melayani siswa yang mengerumuni gerobak somai. Namun, pemandangan yang berbeda tampak di belakang Kak Absa. Seorang gadis remaja dengan kulit kuning langsat duduk sendiri di kursi sedang menikmati semangkuk somai di atas meja. Ternyata, gadis itu Ailia, anak pengusaha jabon yang dibicarakan Ismail dan Kak Absa tempo lalu. Tanpa malu-malu, Ismail pun menghampiri Ailia.
1: Maaf, Ailia kan? Aku boleh duduk di samping kamu kan?
0: Kaget dengan kehadiran Ismail, Ailia terdiam sebentar, lalu dengan jawaban terbata-bata, ia pun mempersilahkan Ismail untuk duduk di sebelahnya.
2: Oh, boleh-boleh, silakan duduk.
0: Setelah duduk di samping Ailia, Ismail lalu mulai melakukan pendekatan dengan mengajukan pertanyaan sederhana.
1: Kamu suka makan somai ya?
3: Aku juga suka makan somai.
1: Tapi ngomong-ngomong, kamu suka makan bakso?
3: Tapi ngomong-ngomong, suka makan kayak gini enggak takut gemuk?
0: Sambil tersenyum, Ailia pun menjawab,
2: enggak, emang kenapa kalau gemuk? Lagian, aku makannya gak sering-sering kok.
0: Karena merasa pertanyaannya mulai membosankan, lalu Ismail mulai mengalihkan pembicaraan ke arah yang lebih elit dengan menanyakan nomor PIN BB, alamat Instagram, dan media sosial lainnya. Padahal, Ismail sendiri tidak memiliki fasilitas handphone yang mendukung media sosial tersebut.
1: Punya PIN BB kan? Sekalian Instagramnya ada, boleh minta?

0: Boleh, boleh. Ini, PIN BB aku, barcode aja.
1: Tiba-tiba, Ismail bingung dengan kata-kata barcode. Wajar, Ismail tidak pernah memiliki HP Android dan tidak pernah sekalipun menggunakannya. Karena takut malu dan menjaga kegirisiannya, lalu Ismail mulai menebak-nebak istilah barcode.
2: Oh iya, ya. Handphone aku juga barcode. Ada kotaknya kan? Barcode itu barang kotak.
1: Itu ya. Mendengar kata-kata Ismail, spontan Aulia tertawa geli sambil mengatakan sesuatu yang membuat Ismail terkejut dan malu.
0: Ismail, kamu jangan gengsi gitu dong. Aku tahu kok kamu gak ngerti kan istilah barcode. Aku juga tahu kalau kamu sekarang sedang usaha minta HP Android sama orang tua kamu, kan?
1: Ternyata Aulia sudah tahu silsilah keluarga Ismail. Kebetulan ayah Ismail yakni Bang Dimcati, salah satu pekerja buruh bangunan milik ayah Aulia, pengusaha jamuan tersebut.
0: Ismail, kamu tahu gak sih, aku setelah pulang sekolah sering ketemu sama ayah kamu di lokasi proyek milik ayah aku. Mungkin karena masih menggunakan baju sekolah dengan simbol sekolah yang sama dengan kamu, lalu ayah kamu menghampiri aku. Ayah kamu Bang Din kan? Kami banyak ngobrol tentang kamu, Ismail.
1: Mendengar cerita Aulia, muka Ismail mulai memerah. Dengan mimik wajah malu, Ismail hanya tersenyum. Tiba-tiba terdengar bunyi klakson mobil. Terlihat mobil jemputan Aulia yang dikendarai ayahnya sudah menunggu di luar warung bakso Somai Kak Apsa.
0: Ismail, maaf ya, aku harus pulang dulu. Oh ya, sepeda kamu mana? Biasanya kamu naik sepeda kan? Yaudah deh, aku tinggal dulu ya Ismail.
1: Bergegas Aulia pergi dari warung menuju ke mobil ayahnya. Lalu di warung Kak Apsa masih terlihat Ismail yang sedang duduk dengan muka sedih. Melihat kondisi demikian, membuat Kak Apsa yang baru saja melayani pembeli somai terpaksa menghampiri Ismail. Dan Kak Apsa pun bertanya,
3: "Hai Ismail, makan dahudat
0: kiban tadi, sukses kan?
3: Melihat Aulia tersenyum bahagia, memang bere dahudat anak Bang Din yang kabur.
2: Apa bere? Ya ada malu. Ya Allah Kak Hai, cukup malu tadi ya, betul enggak Kak?
3: Makan putra katanya, sehingga berlaku malah sampai inahan."
1: Ismail pun menceritakan kembali apa yang telah dibicarakan dengan Aulia tadi. Mendengar apa yang disampaikan Ismail, Kak Apsah pun ikut tertawa geli.
3: Alah, Ismail, kan kamu gak apa yang nana mantap, gaduh pe'i tahu. Sudah kita tidak tahu, kamu sok-sok tahu pula. Ismail, nyolong begabak gadeb. Jangan sekali-sekali meninggi depan orang lain. Bicaralah apa adanya.
4: Lagi istilah jaman, jak belet tapak, duk belet punggung. Yang ke pedoman kujuk ke gata. Apalagi bicara sama orang yang baru kita kenal, haruslah hati-hati.
3: Misal kalau gak nyokan gak malet.
1: Pendengar, demikian siaran Sandiwara Radio berjudul Ismail Anak Bang Dimcati.

masih bersama RRI Malino mengudara untuk Indonesia dan waktu menunjukkan menit ke-20 lepas pukul 9. Tetap bersama RRI Malino di Ronda Garanda.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya ilama lagu ini maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami pada hari ini edisi siar tanggal 4 Agustus 2026 lalu frekuensi FM 95,3 MHz. Dan besok pagi pada pukul 5.00 waktu Indonesia Tengah, kembali RRI Malino berada di udara untuk membawakan acaranya di hari Rabu tanggal 5 Agustus 2026 melalui frekuensi FM 95,3 MHz. Saudara pendengar, saya Muhammad Rehan serta kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Malino. Selamat malam dan sampai jumpa.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara, Sulawesi Utara, Julek Suanga, yang mengatakan kebakaran hutan lindung Gunung Soputan meluas mencapai 300 hektar. Julek menyebutkan pemicu sehingga kebakaran di kawasan hutan lindung Gunung Soputan semakin meluas adalah angin yang bertiup cukup kencang. Titik api bahkan muncul bergantian, beberapa waktu padam, kemudian muncul lagi di tempat lainnya. Personil gabungan dari jajaran pemerintah daerah, TNI, Polri, pecinta alam, komunitas hingga masyarakat terus berupaya maksimal memadamkan api yang terus meluas. Kita beralih ke informasi lainnya. Direktur Utama Perumbulok Ahmad Rizal Ramdhani menyatakan multiplier efek dampak berantai pengadaan dan pengelolaan pangan meningkat menjadi 48,54 triliun rupiah pada semester pertama 2026 sehingga memperkuat perekonomian nasional. Rizal menyampaikan nilai tersebut menggambarkan luasnya aktivitas ekonomi yang bergerak melalui penyerapan hasil petani, pengolahan, penyimpanan, distribusi hingga perdagangan pangan. Perumbulok terus menegaskan perannya sebagai instrumen strategis pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan, menstabilkan harga, dan menggerakkan perekonomian nasional. Kita beralih ke informasi mancanegara. Otoritas Bidang Pertahanan Taiwan Wellington Ku mengatakan jajaran kepemimpinan Taiwan sedang menggelar latihan bersama militer Amerika Serikat dan informasi itu telah lama dirahasiakan dari publik. Kerjasama militer antara Taiwan dan Amerika Serikat itu lebih erat daripada yang mungkin dibayangkan. Pernyataan Menteri Taiwan itu dilaporkan mencerminkan sikap Taiwan yang mulai mengungkapkan informasi terkait dengan latihan militer bersama Amerika Serikat yang selama ini dirahasiakan. Kita beralih ke informasi olahraga. Indonesia menambah 3 medali yang terdiri dari 1 perak dan 2 perunggu pada hari keempat ASEAN Taekwondo Indonesia Open Championship ke-8 2026 di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Medali perak dipersembahkan Adrian Kaiser dari kelas 87 kg putra, sedangkan 2 medali perunggu diraih Reininda Pirenang Tias pada kelas 62 kg putri dan Arga Putra dari kelas 68 kg putra. Tambahan 3 medali pada hari keempat membuat tim Indonesia mengumpulkan 5 emas, 4 perak, dan 14 perunggu. Indonesia masih memimpin klasemen sementara setelah panitia melakukan penyesuaian perolehan medali dengan tidak menghitung nomor yang diikuti kurang dari 4 peserta.

0: Tahukah kamu, Haji Agus Salim menguasai banyak bahasa asing, mulai dari Inggris, Belanda, Arab, Jerman, hingga Prancis. Ketika berada di luar negeri, seringkali orang asing mengira dirinya tidak memahami percakapan mereka. Beberapa bahkan membicarakannya di depan umum dengan bahasa asing. Namun, Agus Salim biasanya hanya tersenyum. Setelah mereka selesai berbicara, barulah ia menanggapi dengan bahasa yang sama, lengkap dan fasih. Sontak, orang-orang yang tadi berbicara menjadi terkejut dan malu sendiri. Kecerdasan berbahasa itu bukan hanya menunjukkan kepandaiannya, tetapi juga menjadi senjata diplomasi yang membantu Indonesia dikenal dan dihormati di dunia internasional.
1: Warta Nusantara.
2: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
3: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
1: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara. Sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
2: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
1: Warta Nusantara hadir setiap hari, pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 dari Jaringan Berita Nasional. Masih bersama saya, Lukman Tara.

terus menghadirkan informasi penting yang mungkin Anda lewatkan, diantaranya terkait dengan KPK yang menahan 3 tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan digitalisasi SPBU BUMN tahun 2018-2023. Nanti kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda di mana konferensi pers dari KPK yang menahan ya 3 tersangka dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan pengadaan digitalisasi SPBU PT Pertamina. Sebelumnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda untuk menemani malam hari Anda, ada di antara kalian The Massive.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Baik teman-teman, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang terhormat Direktur Penyidikan KPK Bapak Ahmad Taufik Hussein, yang kami hormati dan banggakan, para insan pers yang terus mendukung dan mengawal kinerja-kinerja pemberantasan korupsi, tidak hanya soal penindakan tapi juga pencegahan, pendidikan, dan juga koordinasi supervisi. Pada kesempatan konferensi pers hari ini, Selasa 4 Agustus 2026, kami akan menyampaikan terkait dengan update pengembangan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi berkaitan dengan pengadaan digitalisasi SPBU di PT Pertamina untuk tahun 2018-2023. Tentunya ini juga menjadi komitmen KPK dalam menuntaskan setiap perkara yang ditangani, termasuk perkara-perkara di sektor bisnis, dalam hal ini BUMN di Pertamina. Baik, selanjutnya kami persilahkan kepada
3: yang sudah menjadi tunggakan ya, sudah sempat didiskusikan juga dan sempat dipertanyakan juga oleh teman-teman. Ini sebagai bentuk komitmen kami juga bahwa terhadap perkara-perkara yang menjadi tunggakan tetap kita komitmen untuk kita selesaikan. Jadi surat perintah penyidikannya untuk perkara ini itu terbit di tahun 2024 bulan September, kemudian dilakukan rangkaian proses penyidikan, pemeriksaan saksi-saksi, kemudian juga tim juga berkoordinasi untuk terkait ahli penghitungan kerugian keuangan negara, karena ini menyangkut pasal 2, pasal 3 yang itu ada kerugian keuangan negara. Kemudian pada hari ini update proses penghitungan sudah selesai dan kemudian kita tetapkan tersangkanya dan kita lakukan penahanan. Bahwa digitalisasi SPBU adalah proyek yang digagas oleh awalnya bersama BPH Migas dan Pertamina. Jadi berdasarkan adanya kebutuhan untuk memiliki data stok BBM di setiap SPBU secara real time. Jadi kebutuhan Pertamina untuk mengetahui stok BBM di SPBU. Sehingga tujuannya adalah pengiriman stok dari depot Pertamina dapat disalurkan, kemudian untuk memonitor volume transaksi, itu juga menjadi bagian yang ingin dicapai dalam pengadaan proyek ini, khususnya transaksi BBM subsidi agar tepat sasaran. Pada hari ini Selasa tanggal 4 Agustus 2026 kami akan menyampaikan perkembangan penyidikannya, bahwa setelah melakukan serangkaian tindakan penyidikan dan penyidik telah menemukan sekurang-kurangnya 2 alat bukti, KPK menetapkan 3 orang sebagai tersangka dalam perkara ini, yaitu saudara DR selaku Direktur Enterprise dan Business Service PT Telkom 2017-2019. Yang kedua, saudara WER selaku Senior General Manager Strategic Sourcing Operation Procurement PT Telkom 2012-2020. Yang ketiga, saudara EL selaku mantan pegawai PT Telkom sekaligus pemilik PT PCS. Jadi kepada 3 tersangka disangkakan telah melanggar ketentuan dalam pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-Undang nomor 3199 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Bagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tentang perubahan atas Undang-Undang 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Contoh pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Para tersangka kemudian kami lakukan penahanan untuk 20 hari pertama se- sejak hari ini terhitung tanggal 4 Agustus 2026 sampai dengan 23 Agustus 2026. Terhadap saudara DR dilakukan penahanan di rutan cabang gedung KPK C1 dan terhadap saudara WR serta saudara L dilakukan penahanan di rutan cabang KPK gedung Merah Putih. Adapun konstruksi perkaranya, bahwa pada bulan Agustus 2018 terdapat head of agreement tentang digitalisasi SPBU, jadi ini awal terbentuknya proyek ini, itu nilai maksimal saat itu ditetapkan sebesar 3,6 triliun atau 15,25 ribu per liter. Jadi ini kontrak induk yang disepakati oleh SPBU di Pertamina yang kemudian nanti dikerjasamakan dengan PT Telkom. Jadi kontraknya pakai menggunakan kontrak induk sampai maksimal selama 5 tahun itu sebesar 3,6 triliun atau 15,25 per liter. Ini ditandatangani oleh saudara MK selaku Direktur Pemasaran Retail PT Pertamina tahun 2018 sampai 2020 dan saudara DR selaku Direktur Enterprise and Business Service PT Telkom. Selanjutnya, sebelum dilakukan pengadaan di PT Telkom, pada September 2018, saudara DR bertemu dengan sejumlah vendor pengadaan digitalisasi SPBU terkait kebutuhan electronic data capture atau EDC yang dapat memfasilitasi pembayaran secara non-tunai dan automatic tank gauge atau alat yang dipasang untuk mengukur volume BBM dalam tangki di masing-masing SPBU secara otomatis yang kemudian itu tersambung dengan informasi ke data center di Pertamina. Untuk pengadaan EDC, diketahui terdapat dua kandidat penyedia yaitu PT PCS dan PT ASK, yang mana saudara DR secara tidak langsung mengarahkan agar pengadaan EDC dilakukan oleh PT ASK. Namun demikian, PT PCS selaku PT PCS melalui saudara IL selaku pemilik dan sekaligus mantan pegawai PT Telkom diduga lebih dahulu melakukan pengkondisian dengan cara melobi para pihak direksi PT Telkom dan anak perusahaan agar PT PCS ditunjuk sebagai vendor penyedia EDC. Selanjutnya, melalui arahan saudara WER selaku SGM Procurement PT Telkom, saudara L memberikan fee sekitar 2 miliar kepada PT ASK agar mengundurkan diri dari proses pemilihan vendor sehingga PT PCS kemudian menjadi satu-satunya penyedia alat EDC. Sementara itu, untuk pengadaan ATG, jadi Automatic Tank Gauge, saudara DR mengarahkan WER agar menunjuk PT SGP sebagai penyedia ATG dengan memberikan kartu nama saudara LJ, ini selaku Direktur PT SGP. Bahwa kemudian pada bulan Oktober 2018, saudara DR menyampaikan nota dinas mengenai nota justifikasi kebutuhan investasi digitalisasi SPBU Pertamina yang dalam nota tersebut menetapkan ruang lingkup proyek yang meliputi digitalisasi 5.518 SPBU terdiri atas pemasangan ATG, ini rincian lingkup proyeknya, kemudian personal komputer, point of sales, system and forecourt controller, dan electronic data capture atau EDC, termasuk penyediaan dashboard berbasis cloud, serta jaringan konektivitas. ini ruang lingkup yang proyek yang sudah disiapkan oleh SPBU Pertamina dengan Telkom. Sementara target implementasi ditetapkan sebanyak 1.200 SPBU pada 2018 dan 4.318 SPBU pada 2019 dengan nilai investasi sekitar 1,76 triliun dan biaya operasional sekitar 737,28 miliar. Dalam pelaksanaannya, PT Telkom menunjuk PT SCC sebagai sistem integrator dengan melibatkan sejumlah anak perusahaan PT Telkom sendiri, antara lain PT PI, PT TAS, PT TST, PT FN, PT MT, dan PT SSI. Ini semua adalah anak perusahaan PT Telkom. Namun demikian, guna melaksanakan proyek tersebut, saudara DR bersama WR diduga cara melawan hukum melakukan penunjukan langsung terhadap anak perusahaan Telkomsel tadi, beberapa yang tadi disebutkan, sebagai pelaksana pengadaan, meskipun kenyataannya ya, perusahaan-perusahaan tersebut tidak memiliki pengalaman maupun kapasitas selaku distributor perangkat digitalisasi SPBU. Selanjutnya, atas perintah saudara DR melalui WER, anak-anak perusahaan tersebut diarahkan untuk menunjuk vendor tertentu sehingga proses pengadaannya hanya sekedar formalitas belaka. PT PINS, PT PINS kemudian menunjuk PT PCS sebagai vendor pengadaan edisi. Nah, ini yang kemudian saudara EL yang sekaligus tadi sudah ditetapkan sebagai tersangka dan pemilik PT PCS untuk vendor pengadaan edisi yang sudah dikondisikan. Sedangkan PT SCC menunjuk PT SGP selaku vendor pengadaan ATG. Kemudian setelah PT SGP ditetapkan sebagai penyedia ATG, saudara DR diduga menerima pinjaman uang sebesar 2 miliar dari komisaris PT SGP. Sementara pada tahap pelaksanaan pengadaan edisi, saudara IL kemudian diduga mengganti perangkat edisi merek PEX A920 menjadi Z90 yang memiliki spesifikasi lebih rendah dari yang sudah ditentukan di awal. Agar perubahan tersebut disetujui, saudara L juga diduga memberikan fasilitas perjalanan ke luar negeri kepada pihak PT Telkom dan PT PINS. Selanjutnya, berdasarkan hasil perhitungan BPK, rangkaian perbuatan melawan hukum tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar 193,75 miliar. Pada pengadaan ATG serta 128,42 miliar akibat kemahalan harga pengadaan edisi PEX A920 dan ada total loss sebesar 105,22 miliar karena penggunaan perangkat Z90 yang tidak sesuai spesifikasi. Sementara akibat pengaturan dan pengkondisian yang dilakukan, terjadi rantai pengadaan berlapis hingga 3-5 tingkat yang total menyebabkan kerugian negara sekurang-kurangnya sebesar 322,18 miliar. Ini sudah kami terima laporan hasil penghitungan kerugian keuangan negaranya dari teman-teman di BPK. Bahwa proyek digitalisasi SPBU sejatinya ini digagas sebagai solusi strategis untuk memantau rantaian pasokan secara lebih akurat dan berdasarkan data real time, sehingga program ini sebetulnya menjadi upaya untuk memastikan agar tidak terjadi kebocoran distribusi dan memastikan bahan bakar minyak atau BBM khususnya subsidi disalurkan secara optimal serta dirasakan langsung oleh masyarakat. Namun kejadian ini menjadi ironi karena terjadi pada program digitalisasi yang sebenarnya tujuannya adalah penerapan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas program. KPK tidak henti-hentinya mengingatkan bahwa setiap keputusan bisnis dan kebijakan pengadaan barang dan jasa harus dilandasi prinsip-prinsip good corporate governance agar setiap proses dan tata kelola bisnis berjalan secara transparan, akuntabel, dan bebas dari benturan kepentingan. Selanjutnya kejadian ini juga tentunya juga melanggar core value yang selama ini dipegang oleh BUMN, yaitu berakhlak, hingga kita tentunya juga sambil mengingatkan bahwa agar proyek-proyek serupa juga tidak terjadi kembali. Bahwa setiap bentuk korupsi, inefisiensi ataupun praktik penyalahgunaan lainnya di dalam tubuh BUMN, terutama di sektor migas, nantinya juga akan berimbas pada kebocoran anggaran yang nilainya tidak kecil sehingga menjadi beban besar bagi keuangan negara. Oleh karena itu, KPK meyakini bahwa pengusutan tuntas atas segala praktek-praktek korupsi yang terjadi di sektor energi bukan sekedar penegakan hukum semata, tapi sebagai langkah krusial untuk membenahi rantai distribusi energi nasional. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk konstruksi perkara dalam proyek tindak pidana korupsi proyek pengadaan digitalisasi SPBU Pertamina tahun 2018 sampai dengan 2023. Terima kasih, saya kembalikan kepada Mas Jubir.
1: Baik, terima kasih Pak Didik yang telah menyampaikan secara lengkap bagaimana konstruksi perkara dan juga pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan mulai hari ini bertanggal 4 Agustus sampai dengan 23 Agustus 2026 terhadap tersangka saudara DR, WR, dan EL.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: jaringan berita nasional.
1: Lihat deh, ada berita korupsi nih. Udah baca belum lo?
2: Nah, korupsi lagi. Tiap hari isinya berita begitu terus. Udah biasa, paling besok juga ada kasus baru.
1: Justru karena dianggap biasa, jadi masalahnya semakin besar. Korupsi itu bukan cuma soal pejabat ambil uang, tau nggak?
2: Emang ngaruh banget ya ke kita?
1: Ih, banget. Uang yang harusnya buat sekolah, buat jalan, buat rumah sakit, bahkan membantu masyarakat justru hilang. Akibatnya pembangunan jadi semakin melambat, investor kemudian ragu, lapangan pekerjaan berkurang, bahkan ekonomi negara ikut melemah.
2: Kalau dipikir-pikir, iya juga ya. Kenapa gua gak sampai ke sana mikirnya ya?
1: Makanya korupsi tuh gak boleh dianggap hal biasa. Semakin kita peduli dan berani menolak korupsi, maka semakin besar peluang negara ini untuk punya ekonomi yang lebih kuat.
2: Terus, kita harus gimana nih?
1: Ya tunjukin protes kita sebagai masyarakat dengan cara yang elegan.
2: Caranya?
1: Kayak yang gua lakuin nih, edukasi orang-orang yang belum paham tentang korupsi, sehingga masyarakat menjadi lebih kritis dan juga lebih cerdas.
0: Jadi koruptor, bisa jadi kamu kaya, tapi harga diri, aduh kasihan banget, miskin. Pesan ini disampaikan Program

0: Beginilah tekad dan janji Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang disampaikan pada suatu forum.
1: Kekurangan kita terutama menurut pendapat saya adalah sikap mental para elit bangsa, terutama mereka-mereka yang pegang jabatan-jabatan penting sebagai wakil rakyat, sebagai utusan rakyat, dan sebagai mandataris rakyat. Saya sebagai Presiden Republik Indonesia melihat masih terlalu banyak penyelewengan, masih terlalu banyak korupsi, masih terlalu banyak manipulasi yang dilaksanakan justru di tubuh pemerintahan, di tubuh kekuasaan. Marilah kita kembali ke nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai luhur perjuangan kemerdekaan bangsa kita, untuk memperbaiki diri, untuk memperbaiki sistem kita masing-masing. Saya pada kesempatan ini ingin, saya sebagai mandataris rakyat, saya telah disumpah di hadapan rakyat untuk menegakkan undang-undang dasar dan semua perundang-undangan di Republik ini, dan insya Allah saya akan melaksanakan

0: Berita bohong bisa menyebar lebih cepat dari kebenaran dan bisa bikin panik tanpa alasan. Tapi tenang, ada solusinya. Program khusus bareng Mavindo yang bakal bantu Anda memilah fakta dari kabar palsu. Cek fakta.
1: Semua gadget ada di seluruh lapisan masyarakat.
2: Betul.
1: Mulailah ada istilah hoax. Semua orang kenal hoax.
3: Isi berita bohong atau hoax yang menyebar akhir-akhir ini kian meresahkan, bahkan sudah berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan negara.
0: Kami hadirkan setiap hari Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Kita bakal kupas tuntas isu-isu viral, klarifikasi hoax, dan berbagi tips biar Anda makin cerdas menyaring informasi. Karena literasi digital adalah senjata melawan disinformasi. Cek

Mendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Indonesia Menyapa Malam. Dan sesaat lagi rekan kami Fajar Nugroho dan Wisnu Wardana akan menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Saya Lukman Tara undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.

0: Nanya gua apa kita, Pace?
1: RRI digital saja toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

0: Bentar, Mi.
1: Patria era pertahanan dari Jordania.
2: Oh, apain sih, Pi? Gak gue aja.
0: Coba, basket tenang. Masuk, go! Luar biasa, selesai dari Witan Sulaiman.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2

jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI Multiplatform.

pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali.
0: Lu bacanya apaan sih?

RRI Net. Informasi, budaya, dan global. RRI Net, Radio Visual.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewe menegaskan pihaknya belum memutuskan skema pembayaran tunggakan dana bagi hasil atau DBH yang menjadi hak pemerintah daerah karena masih menunggu arahan dari Presiden Prabowo Subianto.

tunggakan pemerintah dalam pembayaran dana bagi hasil DBH ke 413 pemerintah daerah sudah dibahas dengan Presiden Prabowo Subianto, namun belum ada keputusan kapan pembayaran akan dilakukan dan bagaimana skemanya. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan hal tersebut usai keterangan pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan di Jakarta Senin malam. Purbaya mengatakan pembayaran tunggakan DBH yang menjadi hak pemerintah daerah masih menunggu arahan dari Presiden Prabowo. Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan adanya kurang bayar pemerintah pusat untuk DBH yang jumlahnya sekitar 70 triliun rupiah. Akibat adanya tunggakan itu, sejumlah pemerintah daerah mengalami kesulitan anggaran. Bahkan ada yang tidak bisa membayar gaji pegawai P3K-nya jika tunggakan DBH tidak segera dituntaskan. Mendagri juga meminta adanya penyesuaian mengenai aturan keuangan daerah. DBH atau dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara APBN yang dialokasikan kepada daerah otonom berdasarkan persentase tertentu. Dana ini bertujuan untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi fiskal dan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. DBH terdiri dari DBH pajak, DBH sumber daya alam, dan DBH perkebunan sawit. Mendagri Tito Karnavian mengatakan kurang bayar DBH yang sekarang menjadi persoalan berupa DBH dari pajak dan DBH sumber

0: Federasi Serikat Buruh meminta DPR memastikan pembahasan rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan berlangsung transparan dan terbuka, termasuk dengan mencegah adanya pasal yang disisipkan tanpa pembahasan bersama.
1: Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia meminta DPR RI untuk memastikan pembahasan RUU Ketenagakerjaan dilakukan secara transparan dan terbuka. Sekretaris Jenderal Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI Arief Munardi juga mengingatkan agar tidak ada pasal yang disisipkan tanpa pembahasan atau persetujuan bersama dalam proses penyusunan regulasi tersebut. Permintaan itu disampaikan Arief setelah Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia bertemu dengan Wakil Ketua DPR RI, Sucun Ahmad Syamsur Rijal, dan Panitia Kerja RUU Ketenagakerjaan di Kompleks Parlemen Jakarta.
2: Ya, saya ingin ada DPR benar-benar pembahasannya seperti katakanlah jangan seperti selama-selama ini, ya, selalu ada pasal selundupan dan lain-lain. Ya, mudah-mudahan kali ini benar-benar firm dialog dengan koalisi atau dengan stakeholder yang lain itu benar-benar terjadi. Ya, bukan hanya seperti menguburkan kewajiban, dialog kemudian hilang. Ya, saya ingin semuanya intens.
1: Dalam kesempatan yang sama, Cucun menegaskan bahwa DPR akan tetap membuka ruang bagi seluruh serikat pekerja untuk menyampaikan aspirasi selama proses penyusunan RUU Ketenagakerjaan berlangsung. Pada pertemuan itu, DPR menerima masukan dari 18 konfederasi buruh.
3: Kita menerima dari 18 konfederasi, para presiden konfederasi buruh pekerja yang ada di kita, walaupun misalkan nanti masih ada yang belum ketemu dengan semua tim panja penyusun rancangan undang-undang ketenagakerjaan, itu kita akan terus menerima, kita akan terus mengaksep dan mengakomodir masukan-masukan dalam rangka penyusunan naskah akademik untuk undang-undang ketenagakerjaan ini.
1: Sejumlah masukan dari Koalisi Serikat Buruh akan dijadikan bahan dalam penyusunan RUU Ketenagakerjaan. Usulan tersebut mencakup berbagai isu strategis seperti perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT, outsourcing, kerja rumah tangga, perlindungan pekerja digital hingga tenaga kerja asing. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: ini kita harus memaknainya sebagai bulan kemerdekaan, bulan kebangkitan nasionalisme kita, bukan bulan kerusuhan, bukan bulan penyebaran hoax, kira-kira begitu. Sehingga nasionalisme bulan Agustus, semangat simbol-simbol Agustus ini betul-betul kita resapi, membangkitkan semangat kebangsaan kita. Tidak sekedar tidak lagi dicoki dengan, atau tidak lagi kita khawatir terhadap informasi hoax itu yang mengganggu perasaan kita berbangsa dan bernegara, apalagi di bulan Agustus. Dan mari kita sambut bulan Agustus ini dengan penuh gembira, dengan penuh kebanggaan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar, bangsa yang bisa menghadapi tantangan, dan apapun itu semua harus kita lewati dengan satu semangat bahwa kita orang Indonesia. Kira-kira begitulah, Mas.
1: Baik. Pak Razakin, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu. Selamat malam, Pak.
0: Selamat malam.
1: Pendengar aktivis Pemuda Muhammadiyah yang juga Direktur Eksekutif Monas Syndikat, Pak Razakin ya. Kami berbincang bagaimana menangkal berita hoax di bulan Agustus.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: menangkal berita hoax di bulan Agustus ya. Banyak kalau saya browsing-browsing sosial media itu beberapa hari terakhir, ya beritanya memang seperti itu. Seperti ada kekhawatiran atau mencekam, tapi ternyata setelah diusut kemarin itu pihak kepolisian mengatakan ada beberapa potongan video yang digabung-gabung dengan captionnya itu, iya, meresahkan lah. Tapi saya ingin tahu juga nih harapan Anda ya, di bulan Agustus ini, di bulan kemerdekaan Republik Indonesia, harapannya apa nih? Ya sebagai penyejuk juga nih di suasana dini hari ini, meskipun panasnya minta ampun. Mudah-mudahan bisa tambah sejuk ya. Pak Matoli, semoga Pak Matoli selamat. Halo Pak Matoli. Ya Pak Matoli. Oh detail 2. Ya Pak Matoli, ya silakan Pak.
1: Iya. Ya, Bu Fajar, iya. Ini bulan kemerdekaan Agustus ini.
0: Iya.
1: Merayakan 81 tahun. Tapi iya, suhu dan cuaca berdemokrasi kita agak makin panas ya, kayak di Eropa. Yang panas di situ suhunya, bukan demokrasinya kan. Gitu. Karena memang begini, Bu Fajar. Kenapa kemarin 2025 itu aksi demo mahasiswa yang 17 Agustus itu terhadap pemerintah, apakah sekarang sudah mulai diperbaiki gitu, mulai tidak lanjuti, misalnya makin maraknya korupsi di MBG, kasus-kasus jampitsus atau harga pokok masyarakat yang sudah 18.000, apakah itu dikatakan hoax gitu? Kalaupun dikatakan tadi ya modusnya menggunting-gunting video-video masa lalu, kan video masa lalu itu pun kan memang diucapkan dan dirangkai dan dituntut janjinya gitu kok, janji kampanye itu kan dengan aspacita. Pak Prabowo punya badan komunikasi di presiden kan gitu, ke masyarakat. Dia punya fasilitasnya. Apakah orang-orang di badan komunikasi ini dari pusat sampai dan daerah nggak bekerja gitu? Okay. Menjawab itu semua, termasuk para menterinya. Kan begitu, Bang Fajar. Jadi kalau kita katakan nanti seperti kata Pak Prabowo, Londo Ireng, antik-antik asing, dan kemarin itu kepada wartawan kan begitu. Ini kan memang wartawan ini kan memang ada sumpahnya, kode etiknya kan, yang harus sama ya, radio ya kan, televisi ada klarifikasinya. Cuman untuk media sosial yang lain yang memang tidak terklarifikasi gitu dengan kode etik, gimana polisi-polisi cyber kita gitu menilangnya?
0: Kan
1: gitu, kalau memang betul memang mau serius diapakan, dipersidangkan gitu. Jadi kalau memang betul ini bulan kemerdekaan, Bung Fajar, kalau memang mau timbul nasionalisme kita, heroik, patriotisme, saya pikir komponen cadangan dalam hal ini BPIP dan sebagainya mulai menyasar ke anak muda lah. Kalau memang mau niat, tapi bukan untuk jadi manajer Kopdes Merah Putih ya. Tapi memang mulai sekarang ini kan anak-anak udah gabut di di HP ya, mulai terkapar di sana terhadap yang lain lah, banyak lah predator dan sebagainya. Selamat kemerdekaan,
0: Fajar. Pak Caswa di Brebes, selamat dini hari Pak.
2: Selamat ini hari, Bung Fajar Nugroho.
0: Jaya. Merdeka.
2: Nah ini saya ketawanya kalau online di Pro 32. Iya bisa ketawanya.
0: Oh iya.
2: Karena apalagi sekarang alhamdulillah ini gelombangnya udah muncul.
0: Alhamdulillah.
2: Tapi kecil.
0: Oh kecil, ya. Semoga lebih baik lagi ya ke depannya. Terima kasih informasinya.
2: Iya.
0: Silakan nih Pak Caswa.
2: Jadi masalah hoax ya. Kalau saya sih nggak mau menyalahkan yang hoax ataupun ibaratkan kejadian untuk saat ini ketangkap ya. Karena tinggal presiden kita berpikir, tinggal pejabat-pejabat kita berpikir, kalaupun mungkin saja ini yang namanya masyarakat kita bisanya intinya menyebarkan hoax, akan demo besar-besaran, ya karena apa? Karena masyarakat kita itu lebih pahit sekarang, lebih pedih sekarang. Masalah dari segi ekonomi, masalah dari segi korupsi, masalah dari segi judul, masalah MBG pun tidak diberhentikan. Sekarang makanan saya sehari-hari, setiap kampung itu tahu semua masyarakat menjadi seperti ini, Bu Pak. Jadi apa salahnya yang menyebarkan hoax itu? Karena apa? Mungkin itu frustasi. Seorang masyarakat Indonesia itu frustasi karena harga serba mahal, terus apa, cari uang ekonomi sulit. Kalaupun presiden terjun ke lapangan, harga dimurahkan, ya, korupsi dihilangkan, penegak hukum yang tegas, terus apa yang namanya judul narkoba dihilangkan, mungkin saja Indonesia kacau seperti ini. Jadi apabila mana akan terjadi, meskipun akan terjadi ada demo-demo yang besar seperti ini, jangan menyerahkan masyarakat. Karena masyarakat itu merasakan hidupnya saat ini sekarang bagaimana. Terima kasih, Bung.
0: Assalamualaikum. Lalu dari Pak Arman di Kalimantan Timur. Halo, Pak Arman.
3: Halo, selamat dini hari, Bung Fajar.
0: Iya, selamat dini hari. Silakan, Pak.
3: Oke, menanggapin video tentang akan ada demo besar-besaran gitu ya, Bung Fajar ya. Ya, kalau saya sih menanggapinya bisa dikatakan hoax, bisa dikatakan tidak. Cuma kalau bagi orang-orang yang berkecimpung di bidang intelijen, dia akan menyerap segala apapun itu berita yang akan, yang telah di apa, disampaikan oleh baik di media, baik di mana-mana, Bung Fajar. Kemudian mereka akan sharing dan sharing kepada atasannya seperti itu. Ah, kalau saya pribadi di sini saya tidak menakut-nakutin ya, karena dia di situ menyebutkan hari waktunya tanggal 18 ya. Karena 18 itu kan rapat MPR itu. Jadi kalau dari pihak intelijen biasanya itu dia mengambil itu, dia kalau dia telah sharing, dia akan, ya saya sih di sini berpesan nih kepada aparatur negara atau pihak-pihak yang berkepentingan tentang keamanan negara, ya memang harus waspada. Nah, ya itu memang benar itu apa yang disampaikan. Itu cuma dia narasinya dia simpang siurkan itu, Bung. Ya seperti itu. Ini orang Kaltim yang ngomong ya. Ya benar. Tanya aja tuh nanti. Demikian. Jadi waspada itu buat negara. Itu memang benar itu nanti. Bukan saya sih yang membuat, cuma saya hanya menyampaikan. Sinyal.
0: Baik. Kalau harapannya apa sih, Pak Arman, di bulan kemerdekaan ini, Pak?
3: Bulan kemerdekaan kita harus banyak-banyak mawas diri, banyak-banyak berdoa, banyak-banyak tafakur. Iya, mengingat pejuang-pejuang kita yang telah memperjuangkan hidupnya, matinya, darahnya, hartanya, semuanya diperjuangkan untuk kemerdekaan. Datuk nenek saya di sini, Bung Fajar, pejuang kan, pejuang dulu saat membela negara daerah kami sini itu makan sehari seminggu gak makan. Perjalanan tidak pakai sepeda, tidak pakai kuda, tidak pakai pesawat, tidak pakai mobil, jalan kaki. Kalau nyebrang sungai ya berenang, ada buaya ya disikat buaya. Kayak gitu. Jadi sedihnya pejuang dulu tuh, ya kita harus hargai, Bung Fajar. Ya, karena kemerdekaan itu mahal, mahal. Nyawa, darah, semua dikorbankan. Demikian, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Pak Doli jangan dibantu. Halo, Pak Doli Jan.
4: Halo, Mas Wajar. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Silakan, Pak.
4: Alhamdulillah, ini tetap nyambung. Ya begini, Mas, kalau saya itu misalnya hoax, walaupun enggak hoax, ini masyarakat benar-benar jerit, Mas. Ini harapan masyarakat itu janjinya Pak Prabowo itu ditepatin lah, itu yang memberantas korupsi itu loh. Benar-benar kalau enggak diberantas, benar-benar ini masyarakat jerit benar, Mas. Saya ngomong ini mewakili masyarakat, Mas. Oke, gitu aja, Mas.
0: Harapannya apa di bulan kemerdekaan ini, Pak?
4: Ya, harapan kita sih mudah-mudahan jangan sampai ada demo-demo begitulah. Orang sudah pada susah, ada demo-demo tambah susah.
0: Oke.
4: Baik. Jadi harapan kita yaitu Pak Prabowo harus undang-undang undang-undang perampasan itu harus segera disahkan itu Mas.
0: Ya.
4: Pokoknya harapan masyarakat begitu semua Mas.
0: Oke.
4: Okay. Kalau kita ngobrol-ngobrol pokoknya semua begitu jerit, benar-benar jerit Mas.
0: Oke.
4: Okay. Oke.
0: Baik. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Pak Awe di Sidoarjo, Pak Awe, selamat dini hari Pak.
5: Selamat dini hari Bung Kaja.
0: Iya, salam sehat Pak.
5: Salam sehat.
0: Silakan Pak Awe.
5: Bung Kaja, iya ini kok mau 17-an bukannya lomba yang dimeriahkan kok malah hoax yang dimeriahkan ini satu. Ya kan, nah, apa jangan-jangan ada lomba hoax ini ya? Yang disponsori oleh Buzzer. Saya betapapun banyak mengkritik pemerintahan Presiden ke-8 ini, tapi ya saya nggak segitu-gitunya kali. Menyebar kayak gitu,
0: meskipun
5: meme yang ya, yang saru-saru kayak kata orang Jawa kan gitu ya.
0: Yeah.
5: Mem yang sarung, mem yang tidak benar-benar itu ngapain?
0: Yeah.
5: Kita mengkritisi saja.
0: Yeah.
5: Walaupun misalkan saya dianggap londo ireng, yo aku rapopo gitu loh. Kan juga ada, tapi beginilah. Memang pemerintah ini banyak kekurangan.
0: Yeah.
5: Hanya memang belum mengakui terus terang Mas, gitu loh.
0: Yeah.
5: Misalkan dulu kita fair saja lah MTG itu kan sejak dari kepala yang pertama sampai yang kedua,
0: yeah,
5: kan nggak mau mengakui nih. Jadi gitu. Yang ketiga ini minta maaf sama yang maaf keracunan,
0: yeah,
5: terus memberikan sanksi. Tapi apa yang dilakukan kepala satu dan kepala kedua? Tidak ada
0: bagi
5: masyarakat. Nah sekarang sudah mulai ada putusan MK itu semakin menguatkan bahwa apa yang selama ini kita keluhkan, apa yang selama ini kita cemaskan bersama terwujud di MK meskipun sebagian.
0: Yeah.
5: Belum lagi Kopdes ya, ini tolong bagi pemerintah ya itu diperbaikilah Kopdes itu, jangan pokok semua dibangun begini begitu kemudian maaf ini yang juga sedang viral ini staf ahlinya itu dulu ahli koperasi betulan kok sekarang jadi, nah seperti itulah saya tidak mau berpanjang lebar. Yang bapak staf ahli Kopdes itulah itu loh.
0: Yeah.
5: Nah kembali lagi sekarang kepada 17 Agustus apa cita-cita saya ya, kalau Pak Prabowo ini apa menurut yang beredar-beredar itu bahwa MBG maupun Kopdes ini adalah merupakan janji politik beliau. Nah, yang harus dipenuhi. Maka janji-janji yang enteng-enteng, yang maaf bukan enteng kan ya, tapi yang sederhana-sederhana ini segera penuhi itu. Apa? Guru honorer Bung Fajar. Guru honorer itu saja dan BPJS.
0: BPJS kenapa kalau BPJS?
5: Ya sekarang kan masih perlu banyak perbaikan ini. Kemarin kan kena efisiensi sehingga dipotong itu golongan atau hanya beberapa kepala daerah yang berani menalangi misalkan. Ini tolonglah diperiksa kembali BPJS pelayanannya dan macam-macamnya itu.
0: Oke.
5: Salam sehat. Salam tangguh.
0: Terima kasih. Oh, Bung Wisnu, nanti di sesi yang kedua aja kali ya. Udah jelang warta berita. Oke. Dan juga pendengar, di sesi yang kedua nanti kami buka lagi line telepon dan juga line WhatsApp Pro 3 RRI. Menakau berita hoax di bulan Agustus dan juga harapan Anda di bulan kemerdekaan Republik Indonesia ini. Harapannya silakan ya di nanti di sesi yang kedua.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Badan Keahlian DPR tengah mengkaji usulan penerapan skema tax credit dalam merevisi undang-undang tentang pengelolaan zakat yang telah masuk ke dalam Prolegnas atau Program Legislasi Nasional Prioritas tahun 2026 ini.
1: Kesadaran orang berzakat itu tidak seperti kesadaran orang yang berpajak.
2: Realisasi pengumpulan zakat nasional pada 2025 tercatat mencapai 44,6 triliun rupiah atau sekitar 14% dari potensi zakat nasional sebesar 327 triliun rupiah. Kondisi tersebut mendorong usulan penerapan skema tax credit atau pengurangan langsung pajak terutang untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berzakat. Guru Besar Fakultas Syariah UIN Saizu Purwokerto Ahmad Sidik menilai rendahnya kesadaran masyarakat untuk berzakat dipengaruhi kurangnya insentif fiskal berupa pengurangan pajak. Menurutnya, skema tax credit dapat menggantikan mekanisme tax deduction yang selama ini belum mampu meningkatkan penerimaan zakat secara signifikan.
1: Kesadaran orang berzakat itu tidak seperti kesadaran orang yang berpajak. Ya. Jadi kalau zakat ini menjadi garda terdepan untuk menjadi pengurang pajak atau yang kita sebut dengan tax credit, ya, saya kira itu menjadi sesuatu yang menggugah kesadaran masyarakat.
2: Sementara itu, Kepala Badan Keahlian DPR RI Bayu Dwi Anggono mengatakan berbagai usulan akan dikaji Badan Keahlian DPR RI. Selanjutnya, naskah akademik dan rancangan undang-undang akan disampaikan kepada Komisi 8 DPR RI untuk dibahas bersama pemerintah sesuai mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan.
3: Revisi Undang-Undang Pengelolaan Zakat ini sudah masuk dalam Prolegnas 2026. Ini menjadi Prolegnas prioritas. Tentu di Badan Keahlian sudah beberapa bulan ini ya melakukan penyusunan NA dan RUU, sudah bertemu banyak pemangku kepentingan. Harapannya kita akan kemudian sampaikan NA dan RUU ini pada Komisi 8. Selanjutnya tentu sesuai dengan mekanisme yang ada di dalam Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
2: Bayu menambahkan revisi Undang-Undang Pengelolaan Zakat telah masuk Program Legislasi Nasional atau Prolegnas Prioritas 2026. Badan Keahlian DPR RI juga telah bertemu berbagai pemangku kepentingan sebagai bagian dari penyusunan naskah akademik dan rancangan undang-undang. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kupang di tahun 2026 ini ditetapkan sebagai daerah yang melakukan penerapan proyek tunggal identitas kependudukan atau digital atau IKD.
1: Dukcapil Kota Kupang terus berinovasi memastikan seluruh warga mendapat hak atas administrasi kependudukannya dengan mudah, termasuk dalam mengakses program perlindungan sosial.
2: Penerapan identitas kependudukan digital diperluas oleh pemerintah Kota Kupang untuk mendukung integrasi program digital seperti bantuan sosial dan verifikasi layanan publik maupun swasta. Kepala Dinas Sosial Kota Kupang, Johannes Don Bosco Asan kepada RRI di Kupang menyebutkan kehadiran identitas kependudukan digital sangat penting dalam program perlindungan sosial sehingga penyaluran bantuan sosial tepat sasaran, akurat, dan transparan.
3: Tahun 2026, Kota Kupang sebagai satu kabupaten kota di Nusa Tenggara Timur yang sebagai pilot project program IKD. Diharapkan kedepannya setelah Kota Kupang ada lagi kabupaten lainnya. Integrasi identitas kependudukan digital ini memang penting dalam penyelenggaraan program perlindungan sosial karena memang memungkinkan pemerintah untuk menyalurkan bantuan secara lebih tepat sasaran. Untuk itu IKD ini dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil menjadi identitas digital resmi.
2: Sementara itu, Kepala Dinas Dukcapil Kota Kupang, Angela

0: penting digitalisasi bansos dalam program perlindungan sosial dan pintu masuknya adalah IKD.
1: Dalam pada itu, Sekretaris Dinas Kominfo Kota Kupang, Yosep Leonard Kale mengatakan, kehadiran Dinas Kominfo dalam program identitas kependudukan digital adalah untuk memastikan layanan internet selalu tersedia. Dan untuk Kota Kupang, berdasarkan pantauan, hampir semua OPD terlayani sampai ke tingkat kelurahan dan kecamatan.
2: Di sini peran Kominfo memastikan bahwa layanan internet dan lain sebagainya itu tersedia dengan baik. Puji Tuhan bahwa Kota Kupang, khusus untuk OPD sendiri, hampir sudah semua terlayani untuk layanan internet. Seluruh OPD mulai dari sampai tingkat kelurahan dan kecamatan sudah terlayani dengan baik, dan juga untuk wilayah Kota Kupang sendiri untuk blank spotnya hampir dipastikan sudah tidak ada lagi begitu. Hampir semua jaringan khusus di Kota Kupang ini sudah punya jaringan begitu.
1: Identitas kependudukan digital yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil diharapkan dapat dimanfaatkan oleh berbagai instansi pemerintah dalam memberikan layanan publik termasuk perlindungan sosial dalam upaya meningkatkan ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial. Dari Kupang, Analopo RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Jawa hanyalah sebagian kecil dari wilayah Indonesia. Luasnya bahkan tidak sampai 7% dari total daratan Nusantara. Namun anehnya, pulau inilah yang selama ratusan tahun menjadi pusat kekuasaan, pusat ekonomi, pusat perang, bahkan pusat perebutan pengaruh global di Asia Tenggara. Mengapa? Jawabannya bukan hanya karena manusia. Bukan pula semata-mata karena letaknya yang strategis. Jawabannya justru berasal dari sesuatu yang berada jauh di bawah kaki masyarakat Jawa sendiri. Tanah vulkanik. Gunung-gunung berapi yang terlihat mengerikan itu ternyata membentuk salah satu wilayah paling subur di muka bumi. Dan dari kesuburan itulah lahir kerajaan besar, kepadatan penduduk raksasa, ekonomi kolonial bernilai miliaran gulden, hingga posisi geopolitik yang membuat Jawa menjadi jantung Indonesia modern. Sejarah Jawa pada akhirnya adalah sejarah tentang bagaimana abu vulkanik mampu mengubah arah politik dunia.

0: bangsa.
1: Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sultan Hamengkubuwono ke-9 merupakan seorang tokoh nasional yang berhasil menjadi penyelamat Republik Indonesia pada kondisi genting pasca proklamasi kemerdekaan. Seperti yang disampaikan oleh dosen kajian budaya Universitas Sanata Dharma, Baskara T. Wardaya, Sekretaris LVRI Yogyakarta, Letnan Kolonel Infantri Punawirawan M. Mansur Sudano, dan sejarawan Universitas Gajah Mada, Sri Margana.
2: Beliau meletakkan jabatan sebagai pemimpin keamanan Jogja, sehingga keamanan Jogja ini tidak lagi di tangan Sri Sultan. Dan kedua, Sri Sultan tidak bisa dipakai oleh Belanda untuk menindas rakyatnya sendiri.
3: Waktu diminta rumusan, Sultan Hamengkubuwono ke-9 ngendika, jangan minta rumusan kepada kami, karena kami sedang punya proyek. Di wilayah kami, daerah Gunung Kidul, itu tandus, maka akan saya aliri air.
4: Untuk meneruskan bangunan negara Republik Indonesia itu diperlukan dana yang besar, dan disinilah peran Sri Sultan Hamengkubuwono sangat penting, karena kemudian segala kebutuhan tentang departemen, kementerian, dan juga instansi-instansi lain yang mendukung berdirinya sebuah negara itu semua didanai oleh Sultan

18 Agustus 1947 diperingati sebagai akhir dari agresi militer Belanda pertama. Setelah memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, Indonesia tidak serta-merta bebas dari penjajah. Kala itu, Belanda masih terus berupaya untuk kembali menjajah dan merebut kemerdekaan Indonesia melalui sejumlah serangan. Salah satunya ialah melalui agresi

14 Agustus 1947. Nama agresi militer Belanda pertama adalah operasi produk militer Belanda di Jawa dan Sumatera terhadap Republik Indonesia yang mulai digencarkan sejak 21 Juli 1947. Operasi produk merupakan istilah yang dibuat oleh Letnan Gubernur Jenderal Johannes van Hoek

taksiran Belanda atas perundingan Linggarjati. Sedangkan dari sudut pandang Indonesia, agresi militer itu menjadi bukti pengkhianatan Belanda atas hasil perundingan Linggarjati. Seperti diketahui, perundingan Linggarjati kala itu telah menghasilkan persetujuan terkait status kemerdekaan Indonesia, namun Belanda punya penafsiran lain.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Nanti kami akan hadirkan perbincangannya bersama dengan akademisi dari Institut Sains dan Teknologi Nasional dan juga praktisi AI ya, karena kalau kita lihat ya, ini memang untuk penyebarannya ini cukup luar biasa dan juga sulit ya untuk bisa membedakan karena memang sudah dikemas sedemikian rupa. Saya sudah tersambung bersama dengan akademisi dari Institut Sains dan Teknologi Nasional yang juga praktisi AI, Pak Kun Wardana Abioto.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Kun, selamat malam.
2: Selamat malam, Pak Lukman.
1: Ya. Pak Kun, ya. Bagaimana Anda melihat fenomena penyebaran hoax jelang momentum nasional seperti Hari Kemerdekaan? Dan apakah ini memang sekadar tindakan individu atau menunjukkan adanya pola operasi yang lebih terorganisasi ini, Pak?
2: Ya, memang di sini harus kita lihat secara lebih seksama ya.
1: Ya.
2: Jadi, kalau itu memang sudah terbukti melanggar hukum, ya, memang negara harus tegas ya. Namun memang yang harus dilakukan bukan hanya penindakannya saja, tetapi juga kita harus melihat bahwa penindakan itu dilakukan secara transparan agar publik melihatnya sebagai penegakan hukum murni, bukan pembungkaman kebebasan berpendapat ya. Jadi memang transparansi ini penting dan juga memang harus memilah yang membedakan mana kritik yang sah dengan tindakan kriminal ya, karena ini penting ya,
1: membedakan
2: itu.
1: Nah, kasus yang terbaru kan ini terkait dengan penyebaran hoax yang jelang 17 Agustus menunjukkan penggunaan video lama dengan narasi baru gitu. Sejauh mana Pak, perkembangan AI generatif ini membuat modus seperti ini semakin sulit dideteksi oleh masyarakat?
2: Benar ya, jadi AI dengan perkembangan saat ini, ini sudah semakin kesini nih semakin sulit ya untuk membedakan mana yang realita dan mana yang rekayasa, mana yang opini dan mana yang fakta. Ini sudah mulai agak blur ya, agak kabur pembedaannya ya. Untuk itu memang kepada masyarakat ya, kita mengharapkan ya untuk memastikan informasi itu benar ya, jadi perlu menyaring sebelum sharing gitu ya. Karena satu unggahan di media sosial itu mampu menggerakkan ribuan orang ya. Karena itu setiap warga itu mempunyai tanggung jawab moral untuk memastikan informasi yang dibagikan itu benar ya. Apalagi sekarang ini kan memang mendekati ulang tahun Indonesia ya. Nah, penting sekali juga untuk tidak mudah diprovokasi ya. Karena di dalam setiap aksi atau demonstrasi ini selalu ada kemungkinan munculnya pihak-pihak yang bisa jadi mempunyai agenda berbeda ya. Jadi ini cukup penting ya untuk untuk di ini ya, diantisipasi.
1: Pak, kalau bicara teknologi AI saat ini, apa sudah cukup Pak untuk bisa mendeteksi hoax secara otomatis dalam bahasa Indonesia, termasuk mungkin konten yang menggunakan konteks lokal, satir atau ironi?
2: Ya, kalau bagi orang awam ya, itu memang sekarang sudah cukup sulit ya untuk bisa membedakan. Tetapi kalau orang yang sehari-hari bekerja dengan AI, mereka masih bisa membedakan ya. Karena sebetulnya bisa terlihat ya kalau dari jenis gambar atau mungkin dari video ya. Kalau itu tampaknya begitu sempurna ya, sehingga detail-detailnya dan lain-lain ya, ini juga mungkin bisa jadi ada muncul kecurigaan ya, bisa jadi ini adalah AI itu sendiri ya. Sebenarnya ada banyak cara ya untuk bisa mengetahui, asalkan memang kita sering untuk melakukan eksperimen dengan AI itu sendiri.
1: Tapi untuk bisa untuk mendeteksi produk hoax itu sendiri tidak Pak, kalau untuk teknologi AI yang ada saat ini Pak?
2: Bisa ya, ada beberapa aplikasi memang yang bisa mendeteksi apakah ini buatan AI atau tidak ya. Tetapi itu pun ya sekarang dengan kecanggihan teknologi ini kan mereka kan menyempurnakan terus gitu ya.
3: Oh, yeah.
2: Dengan masukan-masukan yang ada ya. Mm. Nanti ya mungkin sampai pada akhirnya dengan apalagi dengan nanti masuk ke era AGI ini ya sepertinya ya memang harus dari kita sendiri harus punya perisai. Yang pertama harus berpikir kritis, yang kedua harus punya nalar ya untuk untuk bisa membedakan itu, dan yang ketiga harus punya budaya untuk memverifikasi kebenaran itu sendiri, karena nanti akan banjir informasi yang banyak sekali ya di era AI. Justru itu kita harus hati-hati di dalam menyikapinya.
1: Tapi masih berbayar ya Pak Kun ya, kalau untuk AI yang untuk bisa mendeteksi hoax ini?
2: Kalau yang berbayar tentunya dia memiliki kualitas yang lebih baik ya dibandingkan yang tidak ya.
1: Tapi masih ada yang versi gratisnya untuk bisa dimanfaatkan untuk bisa mendeteksi hoax ini.
2: Ya, kalau versi yang ini yang gratisnya memang ada, tetapi saya melihat kualitasnya kurang bagus gitu ya. Kita bisa cek ya, kita bisa cek di internet dan lain-lain ya. Ya. Jadi intinya adalah sekarang kalau saya melihat ya memang budaya di dalam menghadapi era digital ini ya, literasi juga ya, itu harus sudah terbiasa untuk menghadapi ini ya. Maka dari itu penting bagi anak-anak kita, adik-adik kita ya, untuk bisa punya perisai tadi. Kalau enggak ya, yang namanya baru opini ya, mereka bisa katakan itu adalah fakta ya, apalagi kalau dia misalnya sangat bergantung kepada AI.
1: Iya, ditelan karena mentah-mentah AI, ya.
2: Betul. Nah, ini dia masalah utamanya ya, dengan kebergantungan dengan AI, orang itu jadi malas berpikir gitu. Karena dia malas berpikir, nalarnya nggak bekerja. Karena nalarnya nggak bekerja, informasi apapun dia terima mentah-mentah tadi ya. Makanya justru itu sekarang peran orang tua ya untuk bisa memberikan terus ya pemahaman ini, karena kalau enggak sangat-sangat berbahaya ya. Tadi kemalasan berpikir itu yang di tengah kepungan AI ini, itu bisa membuat ya generasi berikutnya ini memiliki kognitif yang berkurang gitu.
1: Iya. Nah, kalau kita lihat ya, di satu sisi AI dapat menjadi alat penyebar disinformasi gitu ya. Tetapi di sisi lain juga dapat digunakan untuk mendeteksi hoax. Nah, bagaimana menurut Anda, apakah ini ada semacam seperti perlombaan antara pembuat hoax dan sistem pendeteksi AI akan selalu menjadi permainan kejar-kejaran ini, Pak Kun?
2: Iya. Ini suatu industri ya, kayak dulu ya, ada virus, ada antivirusnya. Virusnya semakin canggih, antivirusnya juga semakin canggih gitu ya. Ini juga sama ya sebetulnya. Mereka berlomba-lomba untuk menjadi AI yang terpintar, AI yang terlengkap, AI yang paling relevan dengan kebutuhan manusia ya. Di sisi lain juga sama gitu. Penggunaan ini kan bisa untuk kebaikan, bisa untuk hoax atau pecah belah dan lain-lain. Nah, karena ada sisi positif dan sisi negatifnya, kita harus bijak sekali gitu ya di dalam menggunakan ini ya. Karena tadi AI itu bisa melakukan kesalahan ya. Jadi saring ya, sebelum sharing atau verifikasi informasi itu sangat penting.
1: Iya. Jangan mentang-mentang keluar dari AI langsung dipercaya juga gitu ya, Pak Kun ya. Betul. Karena tadi ada ada kesalahan juga dari AI. Nah,
2: ya, silakan. Kesalahan AI itu kan misalnya bias ya. Jadi kan AI itu kan dapat dari data. Data itu kan beredar di mana-mana. Jadi kalau input datanya salah, maka AI-nya juga jadi salah. Bahkan kesalahannya tuh bisa jadi jauh lebih masif gitu ya. Ada juga halusinasi ya, sesuatu masalah yang memang yang sulit untuk bisa diperbaiki. Makanya tadi kita harus hati-hati menghadapi itu.
1: Iya, artinya itu juga hanya menghimpun saja begitu ya, tidak bisa mendeteksi secara otomatis begitu ya, Pak Kun ya, untuk AI ini ya.
2: Iya, ya AI kan dia mesin yang belajar gitu ya. Dia belajar dari mana? Dari data ya. Kalau data yang dimasukkan garbage gitu ya, garbage in, maka yang keluar juga garbage juga.
3: Jadi masuk sampah, ya.
2: Keluar juga sampah.
3: Iya. Nah, kalau pemerintah ingin memanfaatkan AI ini, Pak Kun, untuk bisa memantau penyebaran hoax di media sosial, bagaimana menjaga keseimbangan antara keamanan digital, perlindungan privasi, dan juga tadi ya, disinggung masalah kebebasan berekspresi ini?
2: Ya, memang ini penting sekali ya, untuk menjunjung tinggi nilai-nilai etika, nilai-nilai integritas, dan juga kemanusiaan. Nah, permasalahannya, algoritma yang ada ya, AI yang ada saat ini kita gunakan itu rata-rata milik korporasi global. Kita nggak tahu agenda mereka ya.
3: Nah,
2: yang harus kita lakukan sekarang untuk bisa kita berdaulat itu adalah kita harus memiliki sendiri algoritma sendiri ya, kita harus punya kedaulatan teknologi. Selama kita bergantung kepada mereka, kita hanya menjadi pengguna gitu ya. Justru itu ya, kita nggak mau lagi ya bergantung ke negara luar, kita harus punya sendiri. Sekarang ada namanya data neo-colonialism, jadi artinya penjajahan gaya baru berbasis data. Jadi kalau dulu perang terus penjajahan ekonomi, kesehatan, nah sekarang ada data ya. Jadi AI itu kan menangkap data-data kita ya. Kita kan nginput, kita curhatkan, di input semua. Itu bagi dia itu suatu hal yang valuable banget, yang sangat berharga sekali. Seperti tambang emas, tambang minyak, minyak bumi gitu ya. Jadi data itu sama seperti itu ya. Nah, jadi dia itu juga mendapatkan hal yang berharga dari kita. Nah, dari data itu mereka bisa mengetahui karakter kita, bisa mengetahui budaya kita, bisa mengetahui, bahkan memprediksi apa yang kita lakukan besok, dua bulan lagi, dan seterusnya. Ya. Nah, ini kan sebetulnya mahal, jadi mereka semakin cerdas mengetahui kita. Bahkan kalau dia tahu, dia bisa mengendalikan kita ya, dengan kata-katanya dan lain-lain. Makanya ini kita harus hati-hati. Ini suatu, tadi yang saya bilang, bisa jadi merupakan suatu apa, kolonialisme gaya baru ya, kalau kita terus menyampaikan data ini keluar ya.
3: Dan kalaupun misalnya hoax itu disajikan dengan narasi yang memang cukup rapih gitu ya, itu juga nantinya bisa terbaca seperti sebuah fakta gitu ya, Pak Kun ya?
2: Tepat, karena dia tuh tahu karakter kita. Misalnya kita orang yang sentimental ya, maka nanti dia bisa buat narasi ya, dibungkus itu dengan narasi yang bisa menggugah hati kita, sehingga kita terima itu sebagai fakta. Itu bisa jadi fakta atau bisa jadi hanya sebuah opini.
3: Nah, ini tadi menarik Pak Kun, ketika bicara kedaulatan ini bagaimana Indonesia sudah memiliki kesiapan SDM atau infrastruktur riset yang memadai untuk mengembangkan AI yang mungkin juga bisa mampu mengenali karakteristik bahasa Indonesia dan berbagai bahasa daerah ini.
2: Kami melihat memang sudah ada langkah-langkah pemerintah ke arah sana. Cuma yang saya concern saat ini itu adalah kecepatannya gitu. Karena kalau kita lambat, perubahan zaman ini udah berbeda gitu ya. Ini bangsa kita menjadi tertinggal. Apalagi kalau sistem pendidikan kita tidak bisa mengadaptasi perubahan zaman tadi, atau lebih lambat dari perubahan zaman tadi. Sebetulnya yang berbahaya ini adalah masa depan anak-anak kita. Dan kalau kita tanya ya, tahun 2045 Indonesia emas, berarti mereka masih SD saat ini. Nah, sekarang pertanyaannya, anak-anak SD sekarang itu dikasih ilmu-ilmu masa lalu atau ilmu-ilmu masa depan? Karena kan 10 tahun lagi bisa jadi pekerjaan atau bisnis ataupun pengetahuan itu bisa jadi jauh berbeda dengan yang ada saat ini. Karena kecepatan tadi, kecepatan teknologi, kecepatan informasi. Nah, pertanyaannya, apakah anak-anak kita sudah disiapkan untuk masa depan gitu ya? Nah, kalau sistem pendidikan kita salah, ini bonus demografi ini juga bisa jadi masalah nanti di tahun 2045 nanti. Kita sudah harus punya visi ke depan gitu. Kita sudah bisa harus ajarkan anak-anak agar memiliki misalnya ketangguhan, nilai-nilai adaptasi, berpikir kritis, kemudian juga bisa menyelesaikan masalah, solusi dan lain-lain. Ini juga suatu hal yang sangat penting. Kalau enggak, dia enggak belajar terus, dia akan ketinggalan gitu. Budaya itu yang sangat penting gitu.
3: Pak Kun, kalau kita lihat penyebaran hoax ini kan memang cukup masif di berbagai media sosial gitu ya. Nah, apakah platform media sosial ini seharusnya diwajibkan menggunakan AI untuk mendeteksi konten manipulatif, atau keputusan akhirnya tetap harus melibatkan manusia agar tidak terjadi penyensoran yang berlebihan?
2: Iya, permasalahannya ini, sosial media itu menggunakan algoritma dari korporasi global. Algoritma itu tidak transparan. Kita nggak tahu apa isi daripada algoritma itu. Makanya perlu namanya audit, audit algoritma. Kita punya nggak teknologi untuk itu? Karena kan bisa aja disisip-sisipkan untuk hal-hal yang bisa misalnya merugikan negara. Makanya kita ingin sekali menasionalisasikan itu. Betul-betul ada misalnya perusahaan negara, BUMN yang betul-betul memiliki konsentrasi ataupun fokus ya kepada pembuatan algoritma tadi gitu. Karena kalau kita bergantung, kita kan juga nggak tahu ininya ya,
3: isinya, agenda ya dari mereka tuh seperti apa gitu.
2: Betul. Ya, kayak misalnya begini deh. Misalnya di sosial media yang ada saat ini, kita kan scrolling ya. Scrolling. Nah, rekomendasi konten-konten berikutnya kita nggak tahu kan. Misalnya dikasih, mereka ingin kita menyukai kekerasan. Kita scrolling kekerasan lagi, kekerasan lagi. Lama-lama otak kita terhipnotis dengan kekerasan. Nah, ini yang bahaya. Jadi pikiran kita digiring oleh algoritma tadi. Ya, sehingga yang tadinya kita orang baik-baik jadi menyukai kekerasan. Bisa jadi ke hal yang sifatnya negatif, misalnya pornografi dan lain-lain. Ini suatu hal yang bahaya. Kalau kita punya algoritma sendiri berbasis Pancasila, berbasis kemanusiaan, ini akan sangat beda hasilnya.
3: Itu yang saya kaget juga ya Pak Kun ya, ketika timeline medsos saya ini ternyata ada konten kekerasan yang luar biasa gitu ya, yang mungkin tanpa sensor. Padahal saya tidak memfollow nih, atau tidak mengikuti, ataupun tidak pernah melike. Ternyata teman saya yang melike postingan tersebut. Akhirnya menjadi rekomendasi ke semua teman gitu ya, Pak Kun ya.
2: Nah, itu banyak sekali. Itu kan algoritma juga bisa berubah, bisa di dari waktu ke waktu bisa di-upgrade. Kan kita juga nggak tahu upgrade-nya kemana. Contoh juga misalnya e-commerce gitu ya. Kita habis beli barang sesuatu, nanti direkomendasikan untuk membeli barang berikutnya. Pertanyaannya, barang berikutnya tuh buatan Indonesia atau buatan asing gitu kan? Kita nggak tahu ya. Kalau algoritmanya merekomendasikan produk asing, kasihan nih UMKM kita, kasihan produk-produk lokal ya. Karena tadi masalahnya kita tak menguasai algoritma itu.
3: Pak Gun, terakhir mungkin bagaimana membangun literasi AI agar masyarakat memahami bahwa AI dapat menghasilkan informasi yang keliru atau bahkan berhalusinasi.
2: Jadi kita memang harus tahu dasar dari AI itu sendiri. Kenapa kok dia bisa memiliki halusinasi? Tanpa kita mengetahui dasar itu, akan sangat sulit ya. Dasar dari AI sebetulnya kuncinya itu ada di fisika dan matematika. Nah, sekarang banyak anak-anak yang nggak suka fisika dan matematika. Sebenarnya sangat sayang ya. Coba kita lihat ya, jurusan MIPA ya, itu udah mulai sedikit tuh penggunanya di kampus-kampus gitu ya. Rata-rata ke jurusan lain. Padahal sebetulnya basic untuk pembuatan AI masa depan itu ada di matematika, ada di fisika, seperti itu. Ya, makanya saya sayang, makanya memang dari kecil ya STEM itu, Science, Technology, Engineering, and Mathematics itu menjadi suatu hal yang penting untuk kita perkenalkan. Karena era ke depan ini udah betul-betul teknologi yang sangat cepat sekali. Baik. Dan itu kita harus bisa berkolaborasi dengan teknologi itu.
3: Baik, ya. Pak Kun, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ya. Ini. Sehat dan sukses selalu, selamat malam.
2: Ya, selamat malam Pak Lukman.
3: Pendengar, Kun Wardana Abioto, akademisi dari Institut Sains dan Teknologi Nasional yang juga praktisi AI. Kami berbincang bagaimana menangkal berita hoax di bulan Agustus ini yang kian marak.

0: Masih dalam Kopi Pro 3, Anda bisa menyampaikan komentar Anda menangkal berita hoax di bulan Agustus. Di bulan kemerdekaan ini harapan Anda apa? Ya, silakan di line telepon maupun layanan WhatsApp Pro 3 RRI. Sudah ada Pak Dasrun di Purwokerto. Pak Dasrun, selamat ini hari.
1: Selamat dengari Mas Fajar Tengku yang enak suaranya, barangkali orangnya
0: Amin. Silakan nih, gimana nih komentarnya pada Srun?
1: Komentar saya begini, itu masalah berita hoax mungkin ya. Katanya kan saya sering mendengar, walaupun hoax ternyata ada dalangnya. Mas Fajar katanya. Lalu yang seperti diusulkan saudara Jaswa, katanya kan harga pangan harus dimurahkan. Ya memang Pak Prabowo ya sudah usaha sekuat mungkin, tapi pejabat-pejabat yang di bawah itu seolah-olah tidak gubri sama sekali. Contoh yang jelas begini Mas Wajar. Harga apa namanya ya, perusahaan ayam, telur maupun sayur, kan katanya sudah dikasih dana sejumlah 20 triliun katanya. Lalu harga pupuk dimurahkan, tapi ternyata katanya yang harga murah tidak maksimal, hasilnya seolah-olah tanamannya jelek. Ya kurang apa sih Pak Prabowo, tapi selalu yang mencaci maki kok kesana kesini ya, tolong ya sing, ya boleh dikatakan ya sing sabar gitu saudara-saudara. Ya mungkin ya, tapi gimana lagi ya, yang apa namanya seolah-olah kan pejabat-pejabat yang uap itu istilah memberayani Pak SBY sampai Pak Jokowi kan boleh direformasi. Nah seolah-olah kan jadi kalau dimungkin ada yang sebagian, seandainya kalau 9 bawang murah ya apa emang jadi apa namanya bukan kemajuan jadi kemunduran mungkin itu Mas Wajar. Komentar saya tidak banyak
0: banyak. Baik.
1: Yang masuk mungkin yang mengantri.
0: Iya, sama-sama. Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wibi di Makassar. Pak Wibi, silakan.
2: Ya, selamat dini hari, Bang.
0: Selamat dini hari.
2: Ini berita hoax di bulan Agustus begitu ya. Ya, kalau berita hoax itu bukan di Agustus saja ya. Ini kan sebenarnya juga banyak. Nah, bagaimana cara menangkalnya? Ya, kita yang percaya berita itu kalau belum tentu kebenarannya dengan informasi dari pemerintah.
0: Iya.
2: Atau dari RRI Portugal lah.
0: Iya.
2: Itu positif itu.
0: Amin, makasih.
2: Iya.
0: Ya.
2: Makanya kalau ada berita di media sosial itu saya lihat begini itu saya tidak yakin. Nanti kalau Portugal mengatakan ini
0: kalau
2: saya percaya.
0: Baik, terima kasih. Ya, Pro 3 RRI untuk menakal hoax juga bekerjasama dengan Mavindo, Masyarakat Anti-Fitnah Indonesia, mengklarifikasi beberapa berita-berita yang beredar di masyarakat. Nanti ada Bung Jack yang biasanya ngobrol bersama Pro 3 RRI ya, di sore hari, setiap hari Kamis. Anda bisa bertanya langsung, ada informasi apa, berita apa yang sedang beredar yang Anda lihat di sosial media, utamanya bisa meng-cross check-nya supaya tidak termakan hoax. Tapi yang jelas bahwa hoax yang kita bicarakan ini konteksnya adalah dari apa yang disampaikan oleh pihak kepolisian, dari tim Saber Polri sudah mengamankan sejumlah oknum yang tidak bertanggung jawab, informasi yang tidak benar dan narasinya cenderung ke arah yang membawa kita untuk emosi gitu ya. Tapi mudah-mudahan sih Agustus ini semuanya adem ayem tentrem ya. Pak Edi di Solo. Pak Edi.
3: Pagi, dini hari Mas Fajar.
0: Selamat dini hari, silakan.
3: Ya, malah ketemu.
0: Iya. Kabar baik, Pak?
3: Suaranya gerok. Hari baik, tapi baru 3-4 hari suaranya gerok.
0: Oh, batuk kah?
3: Iya.
0: Oh, Pak. Alhamdulillah, mudah-mudahan sudah mendingan ya, sudah sembuh ya.
3: Sehat nomor satu.
0: Amin, silakan nih.
3: Ya, ini cuma memang berita-berita kurang lebih benar atau salah.
0: Ya.
3: Tapi kenyataan Pak Presiden pidato itu paling keras. Ya, dari awal sampai sekarang sudah berapa puluh kali.
0: Ya.
3: Bahkan ya piknik ke luar negeri sudah berapa puluh kali. Cuma, nah ini ada banyak kesalahan-kesalahan tuh penasihatnya. Ngasih tahu apa enggak? Apa takut ngasih tahu? Nah, takut ngasih tahu, orang salah kan dibenarkan. Ya, nah bisa bener terus, jangan sampai salah. Nek gampang tuh hitungan CTV salah. Apa CTV salah? Lah kan lucu gitu loh. Lah penasihat itu buat apa? Ya, lingkupannya buat apa? Ya, semoga saja Pak Presiden mau sadar. MBG cita-citanya bagus, luar biasa. Tapi kenyataan perjalanan ini dan 30 ribu anak-anak yang keracunan, apa enggak punya rasa, enggak punya hati? Coba anak sendiri, cucu sendiri kena keracunan itu rasanya seperti apa? Ya itu kenyataan loh. Apa tunggu sudah ada banyak korban baru baru berhenti? Nah, semoga saja Pak Presiden mau sadar. Terutama MBG ini luar biasa, keluaran luar biasa, sudah kena hukum ada. Yoh legowo, stop saja, tidak usah koreksi apapun. Ganti uang tiap bulan 250 atau 300 ribu, aman semua. Aman teradil.
0: Makasih. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak Edi. Iya, jadi kita coba dulu ke WhatsApp dulu kali ya. Karena line telepon menurut Bung Wisnu di pengacara tidak bisa sedikit error ya. Mungkin menerima telepon bisa, tapi untuk menghubungi kembali untuk Anda yang menyampaikan di nomor WhatsApp kami agak sedikit terkendala karena tidak bisa menghubungi kembali Anda. Tapi saya coba menuju ke gatekeeper, ada Bung Wisnu yang sudah masuk ini. WhatsApp-nya apa aja? Silakan Bung Wisnu.
4: Ya, terima kasih Bung Fajar. Ini ada beberapa WhatsApp yang sudah masuk. Yang pertama dari Mbak Rina di demonstrasi adalah hak warga negara yang dijamin undang-undang. Namun yang perlu diwaspadai adalah Bung Fajar, informasi palsu yang mengatasnamakan aksi tersebut. Contohnya lokasinya, waktunya, atau isunya yang sengaja dilebih-lebihkan. Oleh karena itu kita semua perlu membedakan antara informasi resmi dan narasi yang sengaja dibuat viral. Yang kedua ada Pak Denny di Surabaya. Menurut saya yang paling berbahaya dari hoax adalah ketika kita semua langsung bereaksi tanpa mengecek sumbernya terlebih dahulu. Isu soal kerusuhan atau keadaan darurat sekali cepat viral.
0: Iya benar.
4: Iya, kalau kita sabar mencari klarifikasi dari media terpercaya, informasinya itu bisa saja berbeda, Bung Fajar. Lalu yang terakhir ada Pak Herman di Yogyakarta. Di era media sosial ini, setiap orang bisa saja menjadi penyebar informasi. Karena itu, sebelum menekan tombol share atau posting ulang, mari bertanya dulu apakah sumbernya itu sudah jelas, apakah sudah dikonfirmasi, dan apakah informasi ini bermanfaat. Aku lebih baik tidak usah diteruskan.
0: Bung Fajar. Itu saja. Baik, terima kasih. Bung Wisnu. Itu tadi ya. Jadi karena beberapa bulan terakhir ini tingkat hoaxnya itu menurun drastis ya. Tapi kemudian di bulan Agustus ini justru malah meningkat drastis. Sehingga kita mungkin terlena dengan beberapa bulan ini untuk informasi hoax itu bisa menurun drastis, dan mungkin pada konteks atau berita tertentu saja yang diulang-ulang, atau mungkin berita-berita lama terus dimunculkan kembali. Ada juga informasi internasional seperti Selat Hormuz, lalu juga statement dari PBB, lalu dari Presiden Donald Trump itu di apa namanya dibuat sedemikian rupa pakai AI, dan itu akhirnya membuat kecemasan. Tapi di bulan Agustus ini justru trafiknya meningkat drastis ya, dari lowongan pekerjaan di Kopdes, lalu lowongan pekerjaan di lokasi lain, lalu juga yang demonstrasi dan lain sebagainya, ya itu meningkat drastis. Sehingga kita kadang, karena bulan-bulan kemarin itu ya menikmati informasi dengan tenang gitu ya, tapi ternyata mudah-mudahan tidak abai ataupun tidak lupa gitu, bahwa jangan lupa untuk meng-cross check kembali. Jujur aja, saya pun juga melihat informasi-informasi tersebut di sosial media. Sampai saya menggerutkan dahi gitu ya. Oh, ada gitu informasi ini, kok saya luput ya gitu. Akhirnya saya cross check lagi di berita-berita atau portal berita yang mainstream ya, yang sudah terverifikasi. Entah itu RRI.co.id atau media-media lain. Dan ternyata tidak ada informasi tersebut, sehingga bisa dipastikan bahwa itu adalah informasi yang didaur ulang untuk bisa dengan tujuan tertentu, entah itu untuk memprovokasi masyarakat atau membuat menyulut amarah masyarakat. Nah, itu harus hati-hati sekali. Sehingga sekali lagi, jangan sampai abai untuk meng-cross check-nya. Salah satu yang mudah untuk ditandai kalau itu adalah hoax adalah too good to be true or too bad to be true. Terlalu indah untuk menjadi kenyataan atau terlalu buruk untuk menjadi kenyataan. Kayaknya hiperbola ya. Marasnya hiperbola. Kalau untuk menyebar ancaman ketakutan itu banget-banget, atau yang indah-indah juga indah banget gitu ya. Kayak lowongan pekerjaan dengan gaji fantastis gitu ya, wah terlalu indah. Nah, itu harus di cross check lagi tuh. Itu salah satu indikator untuk meng-cross checknya. Too good to be true or too bad to be true. Terlalu indah untuk menjadi kenyataan atau terlalu buruk untuk menjadi kenyataan. Jadi hati-hati sekali untuk menyebarkan atau mempercayai saja harus hati-hati ya. Apalagi kalau sampai kita ikut menyebarkan. Nah, mudah-mudahan sih di bulan kemerdekaan ini indah ya, semuanya aman, adem, ayem, tentrem ya, dan bisa ikut meramaikan bulan kemerdekaan ini, kemerdekaan Republik Indonesia ini, dengan penuh tawa canda ya, penuh ketawa, penuh keceriaan dan lain sebagainya. Mungkin di beberapa daerah di tengah kondisi ekonomi yang seperti ini, yang tidak menentu ya, masih ya, karena ketidakpastian global dan juga dari harga-harga barang dan sebagainya, ada beberapa yang mengurungkan untuk tidak membuat perlombaan 17-an. Saya melihat itu di sosial media, dan itu disampaikan oleh RT di salah satu daerah lah. Ya, mungkin ada beberapa di antara yang seperti itu, tapi kalau di daerah rumah saya sudah mulai siap-siap juga. Ya, mudah-mudahan itu sebagai pengingat, tidak hanya kemerdekaan itu tidak hanya untuk suka-suka juga, tidak hanya untuk keceriaan tawa canda. Meskipun ya namanya juga hari kemerdekaan, tentu saja harus berbahagia ya. Tapi kita merefleksi juga, sekaligus merefleksi soal perjuangan para pahlawan yang menciptakan kemerdekaan ini, untuk kita sekarang ini bisa hidup bebas tanpa adanya penjajah yang masuk dengan senjata dan sebagainya. Meskipun mungkin sekarang bukan senjata ya yang menjajah itu, ya banyaklah, dari internet itu kan sekarang tanpa batas, dari informasi-informasi, dari konten-konten yang negatif dan lain sebagainya. Mungkin tantangannya berbeda dengan pendahulu-pendahulu kita, para pendiri bangsa ini. Tapi sekali lagi, bijak dalam bersosial media, jangan sampai kita ikut untuk menyebarkan hoax. Mudah-mudahan Indonesia aman. Mudah-mudahan bulan kemerdekaan bulan Agustus ini penuh dengan kebahagiaan dan keceriaan. Saya Fajar Nugroho.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan klaim fiktif atas jaminan kecelakaan kerja atau JKK BPJS Ketenagakerjaan periode 2014-2024.
1: Case manager yang menerima klaim bahwa ketika dikonfirmasi ke perusahaan ternyata tenaga kerjanya tidak mengalami.
2: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi klaim fiktif jaminan kecelakaan kerja JKK BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah DKI Jakarta periode 2014-2024 dengan terdakwa Renu dari pihak swasta, Sri Listiani dan Sayoko Adinugroho mantan karyawan BPJS Ketenagakerjaan. Dalam persidangan menghadirkan beberapa saksi dari karyawan BPJS dan pihak rumah sakit yang menerima klaim fiktif dari para terdakwa. Dalam persidangan saksi karyawan BPJS menyatakan ada sejumlah klaim ke BPJS yang mencurigakan. Setelah ditelusuri ada 300 lebih klaim yang nilainya mencapai 21 miliar lebih.
3: Ternyata berapa klaim yang berhasil dikumpulkan ternyata fiktif, tahu saudara?
4: Kalau jumlahnya saya tidak ingat bu, tapi banyak. 300-an ya kalau nggak salah ya.
3: 300 apa? 300
4: kasus. Pokoknya jumlahnya nominalnya besar.
3: Berapa nominalnya seluruhnya?
4: 21 katanya.
3: 21 apa?
4: M.
2: Sementara itu, saksi Lina dari Rumah Sakit Jakarta Medical Center, JMC, mengatakan terdapat nama pasien yang diklaim dari Rumah Sakit JMC, tapi pasien tersebut tidak ada atau fiktif.
3: Di sini ada pasien-pasien ya ditunjukkan waktu itu. Ada Andi Junaidi, Raffi, dan seterusnya. Yang terdata dirawat di sana. Itu gimana, Bu?
5: Kami ngecek di rekam medis kami, tidak ada satupun yang terdaftar di rumah sakit kami, Bu.
3: Ini,
5: itu pasiennya fiktif semua.
3: Nama-nama ini?
5: Iya, nggak ada. Nggak pernah masuk ke tempat kami. Jadi kami nggak tahu menahu. Rekam medis nomornya ada, tapi nama pasien berbeda.
2: Sebelumnya jaksa mengatakan kerugian dalam perkara ini mencapai 24,5 miliar rupiah dengan rincian terdakwa Renu menikmati 16,3 miliar, Sri Listiani 5,9 miliar dan Sayoko Adi menerima 1,63 miliar. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita pada dini hari ini atau pagi hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIprograma3.

memori kolektif bangsa. Lelucon terkenal Gus Dur terkait tiga entitas kepolisian paling jujur di Indonesia, yakni polisi tidur, patung polisi, dan Jenderal Hugeng Iman Santoso, punya konteks sejarah yang penting dalam dinamika sejarah kepolisian Republik Indonesia. Kisah kejujuran dan integritas Hugeng yang melegenda mulai bergaung ketika ia sukses memberangus cukong-cukong perjudian di Sumatera.

0: antusias juga. Di samping itu Pak Hugeng memang dekat dengan pers, dekat dengan masyarakat. Ini yang menyebabkan bahwa masyarakat ini juga mengawal Pak Hugeng gitu loh. Tetapi di satu sisi ternyata penanganan Pak Hugeng yang sangat highlight ini, ada satu hal yang tidak nyaman bagi pemerintah.
1: Pro 3, jaringan berita nasional.
2: Kasus HIV pada anak dan pelajar di Sidoarjo menjadi sorotan publik setelah data 522 anak usia PAUD hingga SMA yang hidup dengan HIV viral di media sosial. Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo dan Kementerian Kesehatan RI mengklarifikasi angka tersebut merupakan akumulasi data sejak 2001 hingga pertengahan 2026, bukan temuan baru dalam waktu yang singkat. Data resmi mencatat 1.183 kasus HIV pada usia 0 hingga 24 tahun dengan mayoritas kasus anak usia dini berasal dari penularan ibu ke anak. Lalu bagaimana kondisi sebenarnya kasus HIV pada anak dan remaja di Sidoarjo saat ini? Kami akan hadirkan perbincangan mengenai kasus HIV pada ratusan anak di Sidoarjo, soroti pentingnya edukasi, bersama dengan Kabid P2P Dinas Kesehatan Sidoarjo, Dr. Rahmi Alfianti Insaul Khoiro.
1: Wawancara Pro 3.
2: Dokter Rami, selamat pagi.
3: Selamat pagi, Mas Rudi.
2: Iya. Dok, sebenarnya data yang beredar 522 anak kena HIV di Sidoarjo itu asalnya dari mana nih, Dok?
3: Baik Mas Rudi, jadi izin klarifikasi nih Mas Rudi.
2: Iya.
3: Terkait dengan data 522 anak dengan ODIF ya, dengan HIV itu adalah data anak HIV yang didampingi oleh DCC dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2026.
2: Okay.
3: Sedangkan untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo sendiri itu sudah memiliki data sejak tahun 2001 sampai dengan tahun 2026. Dan angka 522 DCC tadi itu adalah angka akumulatif, belum dikurangi yang meninggal dan yang lainnya, sehingga total yang didampingi saat ini oleh DCC itu sebenarnya angka 395.
2: Jadi itu bukan kasus baru ya, Dok ya? Ini angka atau data akumulasi dari 2008 sampai pertengahan
3: 2026. Juni 2026, ya. Betul sekali.
2: Kenapa angka itu bisa sampai disalahpahami oleh masyarakat sebagai temuan baru nih ya, Dok ya?
3: Nah itu nggak tahu ya, kalau dari segi masyarakat yang ini, Mas Rudi, mungkin juga mereka baru terinformasi, kemudian memang yang ditampilkan mungkin terlihat sangat nyata mungkin adalah angkanya, atau juga mereka merasa was-was juga mungkin masyarakat pada umumnya akhirnya karena remaja atau anak, sehingga orang-orang mungkin lebih waspada, lebih aware, lebih was-was seperti itu.
2: Oke, jadi berapa sebenarnya 322 tadi angka yang kasus HIV yang pada anak-anak Sidoarjo menurut data resmi atau bagaimana nih sebenarnya, Dok?
3: Jadi kalau terkait untuk data resmi nih Mas Rudi, kami sampaikan di Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo, kami sampaikan data resminya untuk anak usia 1 sampai dengan 10 tahun itu sebanyak betul. Untuk anak usia 1 sampai 10 itu yang sekarang memang on ARV, hidup dan on ARV itu sebanyak 32. Sedangkan untuk pada usia remaja 11 sampai 17 tahun yang sekarang masih hidup dan on ARV itu sebanyak 34, Mas Rudi. Kemudian untuk angka di 18 tahun sampai dengan 24 tahun itu yang masih hidup dan on ARV itu sebanyak 572 orang, Mas Rudi.
2: Oke, diulang Dok ya. 1 sampai 10 itu 32, 11, betul. 17, 34, 18, betul. 24 ini ada berapa, Dok?
3: 572. Oke. Okay. Betul.
2: Ya, ini saya ingin menyoroti yang 1 hingga 10 nih, jumlahnya 32.
3: Betul.
2: Kenapa anak usia seperti itu bisa tertular atau terdampak HIV padahal kan belum aktif dalam sisi hal-hal yang bisa berdampak pada HIV?
3: Betul, jadi yang perlu kita pahami adalah penularan HIV itu bisa dari vertikal, Mas Rudi, yaitu penularan dari ibunya. Jadi HIV itu menular melalui apa? Dia tidak menular melalui hanya bersalaman, percakapan tangan, ciuman, atau ciuman yang biasa nih, bukan sampai ciuman yang menyebabkan luka pada mulut, kemudian juga makan bersama juga nah masalah, tetapi yang bisa menularkan adalah ketika ada pertukaran cairan. Nah pertukaran cairan ini

0: ini cairan sperma dan juga cairan darah. Cairan sperma berarti bisa jadi saat berhubungan sosial, seksual, kemudian cairan darah bisa karena jarum yang terkontaminasi atau penggunaan jarum yang bersama, kemudian juga mungkin ada transfusi yang dia tidak terscreening dengan baik. Kemudian yang terakhir adalah bisa jalur vertikal atau saat ibu hamil dan ataupun melahirkan dan juga menyusui.
1: Ya, itu usia 1-10, 11-17 dan 18-24 apakah juga genetik juga ini?
0: Kalau 11-17 masih didominasi vertikal dari ibu sampai dengan anak. Kalau 18-24 sudah ada yang perilaku.
1: Perilaku, oke. Saya ingin yang 1-10 lagi dan 11-17 yang masih ada genetiknya juga atau vertikal tadi ya.
0: Bukan genetik sih, tapi vertikal.
1: Ya. Mohon maaf ya, secara vertikal ditularkan dari ibu ke anak. Iya. Dan apakah penularan dari ibu ke anak ini bisa dicegah sejak masa kehamilan seperti itu? Gimana?
0: Betul, Mas Rudy, sangat bisa. Jadi prinsipnya semua pasien ODIF ini adalah bisa diterapi dengan ARV gitu, antiretroviral virus ya obatnya. Nah, ini bisa untuk menekan virus yang ada di dalam tubuh termasuk pada saat ibu hamil seperti itu. Jadi ketika dia memang angka virusnya sangat rendah, bisa jadi dia persalinan tidak menularkan kepada anaknya, termasuk ada pilihan juga dengan cara yang lain, seksio, tidak lahir normal. Kemudian juga ketika ASI bisa disarankan bahwa dengan susu formula, termasuk di Kabupaten Sidoarjo itu sudah ada bantuan untuk ibu-ibu ODIF ini, susu itu kita berikan bantuan susu formula sehingga memang untuk bayi-bayi ODIF ini tidak menerima ASI dari ibunya.
1: Tapi saat ini bagaimana proses pemeriksaan untuk ibu hamil di Sidoarjo, Bu?
0: Sangat masif, kita ada program memang dari pusat itu ada triple eliminasi sehingga setiap ibu hamil itu wajib diperiksa untuk HIV, hepatitis dan juga sifilis, Mas Rudy. Itu memang wajib semuanya.
1: Iya. Selain vertikal tadi dari ibu dan anak, tentu ada perilaku terutama di usia 18-24 ini ya, Dok ya?
0: Betul.
1: Ini juga pertanyaan dari pendengar kami tadi. Itu bagaimana lokasi lingkungannya seperti apa? Dan perilaku apa yang berpotensi bisa sampai kena HIV ini? Bagaimana?
0: Izin, kalau dari data kami memang terbesarnya untuk angka 18-24 ini terkait dengan perilaku memang lebih besar pada kelompok populasi LSL ya Mas Rudy ya. Jadi laki sama laki itu. Jadi memang ada perilaku yang menyimpang begitu ya. Ada dua kategori kalau dari sisi kesehatan guys, antara perilaku seksual dalam artian berganti-ganti pasangan, kemudian juga baik heteroseksual gitu, jadi kemudian ternyata mereka termasuk dalam kelompok beresiko, yaitu yang dengan perilaku seksual yang menyimpang juga, itu resikonya sangat tinggi.
1: Baik, Dokter Angga, ini 572 itu kan terutama di usia 18-24 ini angka yang
0: semua
1: tinggi.
0: Akumulatif ya Mas Rudy ya?
1: Akumulatif ya, iya betul-betul akumulatif. Artinya mendominasi kan di usia seperti itu ya, untuk temuan yang ada ini. Kenapa justru paling banyak ditemukan di rentan usia seperti itu?
0: Izin, kalau secara total sebenarnya yang populasi kami yang terbesar itu justru di atas 24 tahun kok Mas Rudy.
1: Di atas 24 tahun?
0: Iya, okay. 24 tahun. Iya, jadi justru yang terbesar.
1: Saya cuma melihat angka di sini aja, berarti ternyata yang terbesar di atas secara akumulasi di atas 24 tahun ya.
0: Betul. Iya.
1: Kemudian Dok, apakah makin banyak temuan kasus itu berarti penularannya semakin masif atau screeningnya yang semakin baik? Gimana?
0: Betul. Yang kita upayakan adalah di sini itu kita upayakan promotif dan preventif kemudian sampai dengan pengobatan nih Mas Rudy ya. Untuk promosi sendiri sebenarnya kami sudah mulai bergeser ke hulu, tidak hanya terkait dengan apa sih HIV begitu, tetapi lebih lagi sekarang kita masifkan itu adalah terkait dengan daya tahan kemampuan sosial masing-masing anak dan individu supaya mereka tidak masuk dalam kelompok populasi berisiko begitu. Nah, namun di sisi lainnya adalah kita mencoba tetap mengedukasi seluruh masyarakat bahwa stigma terhadap HIV ini semakin berkurang supaya apa? Supaya orang-orang yang sudah memang merasa berisiko tidak takut untuk memeriksakan dirinya, tidak takut untuk konseling, tidak takut untuk berobat. Sehingga harapannya ketika terlalu takutnya terlalu stigma terlalu tinggi begitu, justru orang-orang yang sudah memiliki resiko ini justru tidak takut untuk memeriksakan diri secara dini sehingga temuannya justru bisa jadi tersembunyi seperti fenomena gunung es.
1: Dan kampanye itu berhasil, Dok?
0: Iya, betul, betul. Jadi memang secara kalau kita lihat ya, grafik kami memang secara semakin tahun alhamdulillah temuannya juga bermakna, dan itu kita bisa kendalikan. Kemudian juga terbukti dalam artian sejak tahun 2022 sampai dengan 2026 ini positivity rate kami juga sudah semakin membaik. 2022 ini angka positivity rate kami di angka 1,9%, sedangkan di tahun 2026 sampai dengan bulan Juni ini sebesar 1,1%. Padahal orang yang kami screening pun itu semakin banyak, tapi yang positif kan artinya terkendali. Semakin banyak di screening, tapi positifnya kan ternyata persentasenya semakin turun. Artinya apa yang diupayakan selama ini juga berjalan dengan baik.
1: Ya. Artinya angka itu didapatkan dari proses screening ya, dok ya.
0: Betul,
1: itu yang menjadi pentingnya di situ.
0: Betul,
1: dan keterbukaan betul, itu juga menjadi satu hal yang penting. Baik.
0: Betul, betul.
1: Dan dari sisi literasi nih, dok. Setelah anak atau remaja dinyatakan positif HIV, apakah mereka masih bisa hidup normal, bersosialisasi, bersekolah seperti biasa?
0: Sangat bisa, Mas Rudi. Sangat bisa. Termasuk kemarin kemarin juga ada Zoom nih dari Kemenkes kepada dunia pendidikan, karena memang untuk Kementerian Pendidikan sendiri juga sounding sudah nih ke Kementerian Kesehatan, sehingga diadakannya Zoom tersebut kepada sekolah-sekolah yang penekanannya lebih ke ramah anak ODIF, dalam artian yang menderita ODIF ini tidak terdiskriminasi di sekolah gitu. Jadi karena mereka kan juga kita tidak bisa menstigma bahwa mereka semua yang menderita ODIF adalah yang istilahnya memiliki moral yang tidak baik, begitu ya Mas Rudi. Jadi supaya anak-anak ini apa mendapatkan hak yang sama, mulai dari hak untuk hidup sehat, hidup tenang, sekolah, pendidikan juga, hak pendidikan juga yang sama seperti itu.
1: Nah, ini menarik, dok. Artinya informasi seperti apa yang benar tentang HIV agar ini menjadi penting, tidak menimbulkan stigma tadi dan tidak menimbulkan kepanikan. Seperti apa, terutama di kalangan teman-teman pelajar ini, remaja. Seperti apa ini, dok, yang strategi yang disampaikan?
0: Ya, yang kami sampaikan adalah yang pertama terkait dengan penyakit HIV itu sendiri, bagaimana penularannya seperti itu. Kemudian yang paling penting adalah yang mereka takutkan adalah di kehidupan sosial. Jadi seperti, saya kalau jabatan tangan dengan anak yang ODIF boleh nggak nih gitu kan? Pada rata-rata kan semua takut. Nah, yang perlu kita sampaikan adalah satu, penularan HIV itu seperti apa. Kemudian mereka kan dalam kehidupan sosial seperti biasa kita berbincang, kita bersalaman, berjabatan tangan, makan bersama, itu kan tidak menularkan. Itu yang juga perlu diketahui oleh semua pelajar ya, Mas Rudi ya. Kemudian selain itu terkait dengan HIV sendiri, jadi resiko, jadi kelompok populasi beresiko, jangan sampai mereka masuk ke dalam kelompok populasi beresiko, karena remaja-remaja anak-anak ini kan rasa ingin tahunya sangat tinggi. Betul, sehingga kami juga ada terkait dengan reproduktif, kesehatan reproduktif dan penyakit menular seksual. Berikutnya kami giring lagi lebih ke ketahanan sosialnya, artinya anak-anak ini satu mungkin mengalami kita khusus ya, mungkin ada pembulian atau kemudian juga ada pelecehan seksual seperti itu kan juga rentan ya untuk menimbulkan suatu saat perilaku menyimpang. Kita mengupayakan mereka supaya berani mengungkapkan, berani menyatakan kalau misalkan kalau saya ini mengalami sesuatu seperti ini. Nah, mereka juga kita
1: itu salah satu pencegahan berarti ya.
0: Betul, kita berikan informasi ke mereka harus kemana seperti itu, mendapatkan pertolongan harus kemana seperti itu sih, Mas.
1: Oke, tapi kalau ditanya siapa yang paling penting atau berperan paling penting dalam membangun kesadaran remaja tentang pencegahan tadi, tentang bagaimana untuk menilai atau memposisikan ODIF itu sendiri, cukupkah sekolah
0: semuanya
1: internal
0: penting,
1: atau seperti apa ini?
0: Betul. Saya rasa semuanya penting ya, Mas Rudi. Satu, dari individu sendiri. Maka dari itu kan kita memberikan ketahanan mental kepada anak-anak remaja nih. Satu, pertama, paling tidak mereka tahu dulu. Karena yang pertama adalah pengetahuan. Kedua adalah keluarga. Keluarga di rumah, kemudian juga lingkungan di keluarga ataupun sekolah. Jadikanlah keluarga dan sekolah ini lingkungan yang paling aman dan nyaman. Jadi ketika anak-anak ini merasa nyaman di rumah, merasa aman, mereka bisa mengungkapkan hal-hal yang terjadi pada diri mereka, bisa mendengarkan apa yang terjadi pada mereka, sehingga mereka tidak sampai bergerak atau beralih ke lingkungan yang tidak baik. Itu. Kemudian yang lain lagi ada trauma. TOGA, kemudian masyarakat, dan pastinya pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.
1: Oke, tokoh masyarakat dan tokoh agama dimaksud ya. Nah, bicara bicara keluarga ini artinya kan tidak jauh dari orang tua. Nah, gimana itu menurut menurut dokter, kolaborasi semua pihak terutama orang tua untuk bisa dijalankan hal tersebut atau edukasi ini sampai ke anak-anak mereka?
0: Betul. Terkait dengan penguatan keluarga, itu sebenarnya kita bisa kolaborasi gitu. Contoh dengan dinas pendidikan. Ketika di dinas pendidikan, dunia pendidikan akan sering mempromosikan atau mengedukasikan kepada keluarga, pentingnya keluarga, seperti itu. Jadi ada entah di pertemuan wali murid dan segala macam. Kemudian di sisi lain, kami juga melakukan kerjasama, contoh dengan perguruan tinggi. Besok ini di tanggal 5 ini ada kegiatan dari UNSITA dan juga IKA UNER yang akan fokus kepada pencegahan HIV kepada seluruh masyarakat. Nah, masyarakat ini kan juga luas ya Mas Rudi, termasuk salah satunya bagian dari keluarga juga, seperti itu. Dan berikut-berikutnya kami juga dengan organisasi, bisa dengan Muslimat ataupun Aisyah, termasuk dengan beberapa organisasi lainnya, baik itu organisasi secara luas, itu juga sudah kita komunikasikan, termasuk sekarang sudah mulai mengiring penguatan keluarga terhadap pencegahan HIV ini.
1: Terakhir Dr. Rahmi, dari angka-angka yang tadi disampaikan di awal tadi, apakah ini juga mencerminkan tidak jauh berbeda dengan kondisi di daerah lain, hanya yang membedakan screening dan pemeriksaannya saja?
0: Betul, jadi sebenarnya untuk program HIV sendiri kita semua kan memang memiliki pedoman nih Mas Rudi ya. Jadi dari pemerintah pusat, dari Kementerian Kesehatan, yang itu diterapkan kepada seluruh kabupaten kota. Namun kembali lagi, kita untuk tantangan masing-masing kabupaten kota kan pastinya berbeda-beda nih, begitu. Daerah lain pun juga mesti memiliki tantangan berbeda-beda. Tantangan utamanya adalah itu tadi, stigma itu tadi, sehingga keterbukaan informasi, keterbukaan terhadap pelayanan konseling terhadap kelompok-kelompok berisiko ini salah satu menjadi kunci utama supaya screening ini semakin masif sehingga tidak ada fenomena gunung es. Begitu harapannya Mas Rudi.
1: Baik, Dr. Rahmi Alfianti Nisaul Khoiro, terima kasih banyak untuk waktunya sudah berbincang bersama kami Pro 3 RRI. Salam sehat, selamat pagi dok.
0: Terima kasih, selamat pagi Mas Rudi.
1: Ya. Demikian tadi kami telah berbincang bersama dengan Kabid P2P Dinas Kesehatan Sidoarjo, Jawa Timur, Dr. Rahmi Alfianti Nisaul Khoiro, terkait dengan kasus HIV pada ratusan anak di Sidoarjo, soroti pentingnya edukasi.
2: Catatan peristiwa.
3: Sejarah mencatat pada 5 Agustus 1947 diperingati sebagai akhir dari agresi militer Belanda pertama. Setelah memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, Indonesia tidak serta-merta bebas dari penjajah. Kala itu Belanda masih terus berupaya untuk kembali menjajah dan merebut kemerdekaan Indonesia melalui sejumlah serangan. Salah satunya ialah melalui agresi militer Belanda pertama. Melalui Gubernur Jenderal Johannes van Mook, pemerintah Belanda melayangkan pengumuman gencatan senjata yang berlaku tepat pukul 12 malam tanggal 4 Agustus 1947. Nama agresi militer Belanda pertama adalah operasi produk militer Belanda di Jawa dan Sumatera terhadap Republik Indonesia yang mulai digencarkan sejak 21 Juli 1947. Operasi produk merupakan istilah yang dibuat oleh Letnan Gubernur Jenderal Johannes van Mook yang menegaskan bahwa hasil perundingan Linggarjati pada 25 Maret 1947 tidak berlaku lagi. Operasi militer ini merupakan bagian dari aksi polisionil yang diperlakukan Belanda dalam rangka mempertahankan penafsiran Belanda atas perundingan Linggarjati. Sedangkan dari sudut pandang Indonesia, agresi militer itu menjadi bukti pengkhianatan Belanda atas hasil perundingan Linggarjati. Seperti diketahui, perundingan Linggarjati kala itu telah menghasilkan persetujuan terkait status kemerdekaan Indonesia, namun Belanda punya penafsiran lain.
1: Kami saat ini juga akan hadirkan tema perbincangan lainnya, kali ini terkait dengan Satgas Pangan tetapkan 39 tersangka kasus perberasan. Dan kami akan berbincang bersama dengan Ketua Umum Pengurus Pusat Pemuda Hidayatullah, Hanif Caniago.
2: Wawancara Pro 3.
1: Selamat pagi Pak Hanif Caniago.
2: Selamat pagi Pak.
1: Iya. Dan ya,
2: dengan siapa nih Pak?
1: Dengan Rudi di Studio Pro 3.
2: Oh. Iya. Oh siap Pak Rudi, siap.
1: Baik. Ya, ini terkait dengan Satgas Pangan tetapkan 39 tersangka kasus perberasan dan informasi ataupun pemberitaan ini pun juga sudah menjadi atau ya di pemberitaan nasional. Sejak kapan sih sebenarnya isu beras oplosan ini mulai menjadi perhatian dari Pemuda Hidayatullah ini?
2: Ya, jadi kami memantau dari sejak bagaimana persoalan-persoalan terkait dengan pangan ya, khususnya di untuk di beras beras oplosan. Sebenarnya kami memantau ini sudah sejak lama dan mengawal isu tersebut karena sebelumnya kami belum pernah melihat kerja-kerja konkret dari pemerintah untuk memberantas mafia-mafia pangan khususnya di beras. Alhamdulillah. Pada periode ini atau pada kepemimpinan Bapak Presiden Pak Prabowo, khususnya di nakodai oleh Bapak Andi Amran Sulaiman sebagai Menteri Pertanian, ini sudah luar biasa signifikan dalam kerja-kerja untuk memberantas mafia-mafia pangan ini. Jadi begitu kira-kira. Jadi kami sangat sejak lama memantau ini karena resah banget ini kenapa hal ini terus dibiarkan. Alhamdulillah Pak Amran sudah melakukan hal tersebut.
1: Baik, kami tertarik dengan Pemuda Hidayatullah, yaitu anak-anak muda yang ikut menyuarakan masalah perberasan ini yang tentu dikhawatirkan akan memberikan dampak kepada petani dan masyarakat. Kenapa isu pangan seperti ini dinilai penting untuk disuarakan oleh anak muda seperti yang Anda lakukan di Pemuda Hidayatullah ini?
2: Ya. Jadi kami kenapa ini akan menjadi penting karena pangan ini khususnya di komoditas beras gitu ya, ini kan kebutuhan banyak pihak, banyak orang, banyak masyarakat, banyak rakyat gitu, dan hampir semua rakyat Indonesia bahkan seluruhannya itu mengkonsumsi beras, mengkonsumsi nasi gitu ya, maka dari itu ini kebutuhan rakyat Indonesia pada umumnya. Jadi jika hal-hal seperti ini tidak dikelola dengan baik, bahkan ada mafia-mafia yang indikasinya sangat merugikan rakyat, sangat merugikan negara, ini wajib diberantas. Dan karena itu, ketika hal ini diwujudkan oleh Pak Amran, kami mengira ini sebuah kerja konkret dan ini akan berdampak sangat signifikan bagi rakyat Indonesia dan bahkan bagi bangsa.
1: Oke.
2: Misalnya mudah-mudahan dengan hal seperti ini, Indonesia akan swasembada pangan.
1: Ya, ini akumulatif kerugiannya sangat fantastis, 169 triliun ketika itu dijumlahkan. Saat mendengar itu, reaksinya Anda seperti apa ini?
2: Jadi kami ketika mendengar kerugian yang sebesar itu, yang luar biasa 160-an triliun, itu sangat sebenarnya ya bisa dibilang tidak terlalu kaget gitu ya, karena indikasi-indikasi mafia-mafia pangan ini kan sudah merajalela di negara kita ini ya. Jadi kami melihat kerugian-kerugian negara ini adalah yang harus diberantas tugas utama dari kepemimpinan Bapak Presiden, dan alhamdulillah pada kali ini hal itu bisa mulai pelan tapi pasti bisa terwujud, dan kami dari Pemuda Hidayatullah akan mengawal ini sampai tuntas supaya Indonesia bisa kembali inilah pangannya bagus gitu.
1: Ya, gimana cara mengawalnya dan apakah memang sudah cukup penetapan 39 tersangka ini?
2: Jadi kami mendorong agar proses hukum terhadap 39 tersangka ini dibuka perkembangannya secara berkala kepada publik. Bukan hanya soal angka, tapi juga soal tindak lanjut di lapangan. Kami juga tidak akan segan untuk bersuara apabila melihat ada kejanggalan atau kesan pilih-pilih target ya, dalam penindakan. Karena menurut kami, kredibilitas Satgas Pangan justru terletak pada konsistensi penindakan ke semua level, baik pelaku besar maupun kecil, tanpa pandang bulu.
1: Oke, apakah pengawalan juga direncanakan sampai ke meja pengadilan nanti?
2: Ya, jadi kalau terkait dengan pengawalan sampai ke meja pengadilan, jadi Pemuda Hidayatullah itu terus mengawal ini. Ya, akan memberkami Bapak Kementan, Bapak Mentan, ya, Pak Amran Sulaiman sampai orang-orang yang tidak bertanggung jawab ini hanya menginsan diri sendiri, itu mendapatkan hukuman yang setimpal.
1: Okay.
2: Bahkan harus penjara selama-lamanya, karena ini merugikan banyak pihak. Begitu kira-kira.
1: Ya, Pak Hanif. Kemudian itu kan dari sisi mereka sebagai pelaku tadi 39 sampai harus mendapatkan hukuman yang seadil-adilnya. Dari sisi masyarakat sendiri, bagaimana Pemuda Hidayatullah juga bisa memastikan hasil yang dilakukan oleh Kementan ini betul-betul dirasakan oleh masyarakat? Tidak hanya sekedar angka 39 orang menjadi tersangka, tidak hanya sekedar hukuman sanksi yang akan diberikan ke mereka, tetapi dampak nyata apa yang terus didorong oleh Pemuda Hidayatullah ini bisa dirasakan oleh masyarakat?
2: Ya, menurut kami solusinya harus menyeluruh. Pertama, perlu adanya penguatan pengawasan yang sifatnya berkelanjutan. Bukan hanya ramai saat isu ini menjadi sorotan publik. Kedua, perlu digitalisasi dan transparansi rantai distribusi beras, mulai dari petani sampai ke tangan masyarakat. Ketiga, ya, poin ketiga ini adalah sanksi hukum terus tegas dan konsisten agar menimbulkan efek jera yang sesungguhnya kepada para pelaku-pelaku mafia ini. Dan yang terakhir, perlu ada perlindungan harga di tingkat petani supaya tidak ada lagi celah bagi tengkulak, ya, mafia dan lain sebagainya, baik itu kalangan kecil ataupun yang sudah besar, itu kewenang-wenang, ya, bermain di tengah rantai niaga ini. Begitu kira-kira Bapak ini.
1: Oke. Terima kasih Pak Hanif Saniago untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro3 RRI. Salam sehat, selamat pagi.
2: Ya. Ya, selamat pagi, Pak.
1: Ketua Umum Pengurus Pusat Pemuda Hidayatullah, Hanif Saniago.
4: Wawancara Pro3. Dinamika olahraga.
5: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
6: Luar biasa. Penampilan pemukau. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
4: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro3.
7: Ya, di bulan Agustus, bulan kemerdekaan, mungkin Anda sudah melihat, ya, kalau melintas di pinggir jalan, terutama di kawasan kota-kota besar seperti Jakarta, mungkin Anda sudah mulai melihat pemandangan khas yang selalu hadir setiap bulan Agustus. Deretan bendera merah putih, kemudian umbul-umbul, bahkan pernak-pernik kemerdekaan sudah berjajar di trotoar-trotoar, ya. Warna merah putih seolah mendominasi ruang-ruang publik, menghadirkan nuansa yang sekaligus penuh dengan makna, ya, tentang kemerdekaan Republik Indonesia. Tapi di balik itu semua ada cerita perjuangan yang tidak kalah menarik. Ada para pedagang musiman yang setiap tahun menanti momen ini. Mereka datang dari berbagai daerah membawa harapan agar dagangan mereka laris dan juga menjadi bagian dari semarak kemerdekaan. Dan pagi ini kita akan berbincang langsung dengan salah satu pedagang bendera, ya, di kawasan Jakarta, Klender tepatnya, dengan Pak Apep yang sudah bergabung bersama kami.
4: Wawancara Pro3.
7: Pak Apep, selamat pagi.
8: Pagi, Kak.
7: Iya, betul, ya, panggilnya Pak Apep, Bang Apep atau apa nih?
8: Betul. Bang Apep aja.
7: Bang Apep, siap. Bang Apep lagi berjualan di daerah Klender atau seperti apa nih pagi ini nih?
8: Iya, lagi jualan kita di Klender.
7: Oh, mohon maaf nih mengganggu waktunya di tengah kesibukan jualan, ya.
8: Nggak apa-apa.
7: Kalau untuk di bulan Agustus ini bagaimana untuk penjualannya, Bang Apep?
8: Untuk di bulan Agustus ini, alhamdulillah sih lebih ramai daripada tahun kemarin.
7: Tapi Bang Apep sudah berapa lama memang jualan pernak-pernik bendera, ya?
8: Ada 8 tahun.
7: Oh, 8 tahun.
8: 8 tahun.
7: Oke, ini berjualannya di wilayah Klender atau berpindah-pindah?
8: Di wilayah Klender, kebetulan kita kan ada kios gitu, jadi kalau musliman kiosnya diganti pakai bendera gitu jualannya.
7: Iya, berarti ini di kios, bukan gerobak yang dorong itu, ya, bukan, ya?
8: Bukan.
7: Oke. Okay. Ya, kalau misalnya di apa namanya selain bulan Agustus, sebelumnya berdagang apa, Bang Apep?
8: Jualan perabotan rumah tangga.
7: Oh, di kios itu ya?
8: Iya, di kios di situ sama.
7: Oke, okay, berarti kalau misalnya sudah dekat-dekat bulan Agustus, sudah mau 17-an, kiosnya berubah ya, dagangannya menjadi
8: berubah.
7: Iya, pernak-pernik bendera. Tapi boleh cerita dong apa saja yang dijual selain bendera, mungkin ada pernak-pernik lainnya?
8: Selain bendera, ada pernak-pernik kayak aksesoris, kayak banner, lampion, bando, terus buat perlombaan kita jual kayak bakya, karungoni, tambang.
7: Okay. Jadi cukup lengkap ya, tidak hanya bendera, kemudian umbul-umbul, tapi menyediakan juga untuk lomba 17-an ya. Jadi tidak repot ya kalau untuk konsumen datang ke kiosnya Bang Apep ya.
8: Iya, betul Pak.
7: Okay. Kalau di tahun ini yang paling banyak dicari apa sih Bang Apep?
8: Di tahun ini yang banyak dicari tambang.
7: Apa?
8: Tampah sama panjat pinang.
7: Oh, peralatan untuk ini ya, properti untuk lomba?
8: Bukan.
7: Apa tuh?
8: Jadi panjat pinang miniatur, kayak untuk anak kecil, fashion show, pawai, megang panjat pinang gitu, ditongkatin.
7: Oh, tongkatnya ya?
8: Ya, cuman berbentuk panjat pinang.
7: Oh, baik. Itu yang paling laris saat ini ya?
8: Paling laris itu, sama tampah, tampahnya udah dicet sama dikasih tulisan.
7: Nah, itu untuk aksen merah putihnya buat sendiri atau bagaimana Bang Apep?
8: Buat sendiri kita. Kalau yang custom gitu buat sendiri, kayak panjat pinang bikin sendiri, tanpa dicet, ditulisin sesuai permintaan request orang, misalkan RT RW boleh.
7: Iya,
8: kita bisa bikin
7: sesuai pesanan ya, sesuai kebutuhan. Betul. Kalau misalnya mau ada spesifik RT mana, wilayah mana tuh bisa ya Bang Apep ya?
8: Bisa banget.
7: Oke, okay,
8: kalau kita juga ada yang kayak instansi misalkan apa kita ada kadang kayak okay. Universitas apa pernah ada orang kayak gitu.
7: Jadi ini melayani untuk jumlah besar juga kah Bang Apep?
8: Iya.
7: Wah, luar Betul. Biasa. Jadi apa ya, bisa dikatakan berkah juga ya di bulan Agustus ya, bulan kemerdekaan ya, untuk meraup keuntungan. Nah, kalau dari persiapannya seperti apa Bang Apep? Kan biasanya banyak mencari di bulan-bulan Agustus. Ini sudah dari jauh-jauh hari atau seperti apa? Karena kan banyak yang custom juga tadi ya.
8: Iya. Kalau yang custom kita dadakan, Kak.
7: Oh, bisa ya.
8: Tapi kalau kayak bendera semuanya pernak-pernik itu kita belanja udah dari lama.
7: Itu iya, oke. Okay. Untuk harganya dari yang paling murah apa, kemudian yang paling mahal apa nih Bang Apep?
8: Kalau yang paling murah paling bendera, Kak. Bendera kita dari ada harga 5.000 yang kecil sampai ke 50.000 ada.
7: Oke. Okay. Jadi harganya bervariasi ya sesuai dengan barangnya apa. Kalau dari harga ada kenaikan tidak dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya?
8: Kalau harga yang naik itu aksesoris, Kak.
7: Seperti apa tuh Bang Apep? Apa saja?
8: Aksesoris kan mungkin ya karena buatan impor ya.
7: Oh iya.
8: Ada bahan plastik juga kan, plastik kan lagi mahal ya.
7: Jadi pengaruh juga ya terhadap harga.
8: Pengaruh ya.
7: Oke.
8: Pengaruh itu. Kalau kain, kalau bendera kan kain, nah kain gak naik.
7: Masih stabil harganya, cuman yang masih dari barang-barang harganya. Plastik itu cukup pengaruh ya untuk di tahun
8: pengaruh,
7: ini.
8: Iya betul.
7: Kenaikannya bisa berapa banyak Bang Apep? Contohnya misalnya bendera dari plastik gitu ya, itu harganya bisa naik berapa?
8: Bisa naik 2.000 gitu, per piece ya.
7: Oh iya. Oke. Ini sudah memasuki tanggal 4 Agustus. Kalau misalnya paling ramai itu biasanya di Hamin berapa, Bang Apep?
8: Hamin 7, Hamin 5 itu udah mulai, Kak.
7: Oke.
8: Okay. Udah kayak orang mau lebaran. Iya, orang mau lebaran beli baju udah kayak gitu tuh, udah sibuk buat lomba, buat persiapan, buat deko.
7: Oke. Okay. Tapi kalau di kiosnya Bang Apep, kanan kirinya ada juga yang jualan pernak-pernik atau cuma Bang Apep aja nih di Klender?
8: Kalau di Klender kita ada dua, yang satu.
7: Oke. Tapi kalau di samping-samping dekat-dekat Bang Apep ada tidak?
8: Ada sih, cuman jualan online dia kagak kios.
7: Oh iya, oke. Jadi lumayan ini ya, apa namanya, strategis juga ya, karena coba Bang Apep di jalan itu. Tapi persisnya di mana sih Bang Apep kalendernya?
8: Di dekat stasiun sebelum rusun, arah rusun Pulau Gadung.
7: Oke, baik. Jadi cukup ini ya, strategis lah untuk mencari pernik-pernik bendera. Kalau di hari ini bukanya dari jam berapa sampai jam berapa nih Bang Apep?
8: Kita buka dari jam 7 sampai jam 12 malam.
7: 7 sampai 12. Oke. Paling banyak datang di jam-jam berapa Bang Apep?
8: Gak nentu sih kak.
7: Gak nentu ya. Tapi nanti ya, hamin 7, hamin 5, bahkan hari H ya mungkin ya.
8: Iya, hari H. Apalagi malamnya itu, malam 17-nya udah rame itu.
7: Iya, Bang Apep kan jual ini juga ya, properti untuk lomba. Ini juga pasti dicari oleh masyarakat ya, berburu ke sana. Kalau di sejauh ini ya, sampai tanggal 4 Agustus, penjualannya seperti apa? Sudah berapa banyak yang terjual? Dari bendera, kemudian atribut?
8: Kalau aksesoris belum,
7: belum terlihat ya. Kalau dari bendera?
8: Kalau bendera, bambu itu udah keluar banyak.
7: Itu dari mana datangnya bambu-bambu itu?
8: Bambu-bambu itu dari kampung, Kak. Bendera dari kampung.
7: Oke. Setiap tahun ya? Berarti pesan bambu kemudian didatangkan ke Jakarta, ke Klender, untuk dijual lagi ya, Bang Apep ya?
8: Iya.
7: Apa mungkin harapannya ya untuk penjualan di tahun lain dari kenaikan omset tentu ya, apalagi Bang Apep?
8: Ya harapannya ya tahun ini ya lebih dari tahun kemarin gitu kak.
7: Oke. Berarti harapannya juga ya agar omsetnya meningkat, kemudian juga bisa mendapatkan berkah ya dari adanya penjualan ini ya.
8: Iya.
7: Oke, baik. Kalau begitu terima kasih ya Bang Apep. Sukses terus usahanya nanti. Kalau misalnya kita punya kesempatan mampir, kita mampir ya untuk melihat-lihat bagaimana jalannya Bang Apep.
8: Oke.
7: Sukses terus
8: Bang Apep. Kita ada juga,
7: Pak. Oh, ada di Maps. Namanya apa?
8: Ada. Fatahilah Bendera.
7: Fatahilah Bendera. Nah, pendengar mungkin ya, kalau mau cari atribut bendera ataupun untuk lomba, silakan datang ke Fatahilah ya. Baik, terima kasih Bang Apep. Selamat pagi.
8: Pagi kan.
7: Ya, itu tadi ya perbincangan kami dengan salah satu pedagang bendera musiman di kawasan Klender Jakarta Timur yang mendapatkan berkah dari adanya bulan Agustus, bulan kemerdekaan. Tidak hanya menjual bendera tapi juga pernak-pernik termasuk untuk lomba ya. Jadi masyarakat yang di sekitar Klender silakan datang ke lapaknya Bang Apep untuk melihat bagaimana beragam sekali pernak-pernik dan juga atribut di sana ya.
9: Wawancara Pro 3. Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
10: Peringatan upacara detik-detik proklamasi dan penurunan bendera. Puncak acara digelar di Istana Merdeka Jakarta dengan Presiden Prabowo Subianto bertindak sebagai inspektur upacara. Upacara dihadiri sekitar 8.100 orang sebagai simbol HUT ke-81. Pemerintah membuka undangan langsung untuk masyarakat luas melalui mekanisme rebutan tiket online, War Ticket. Lantas seperti apa kalau di Kabupaten Jawa Tengah untuk menyambut kegiatan HUT ke-81 kemerdekaan RI? Kami akan perbincangkan bersama pelatih Paskibraka Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Reza Gilang Irawan.

0: persiapan 75 Capaska dan sejauh mana tingkat kesiapan mereka untuk menjalankan tugas pada upacara HUT ke-81 RI nanti, Pak Reza?
1: Baik, izin menjelaskan ya, Kak Ana.
0: Yeah.
1: Untuk persiapan paskibraka di Kabupaten Batang sendiri memasuki tahap formasi, yang dimana di Batang sendiri ini tahun ini akan membentuk formasi angka 81 sesuai dengan umur atau usia kemerdekaan RI yang ke-81 ini. Terus untuk persiapan dan program

0: sebetulnya atau malah dikurangi begitu Pak Reza?
1: Kita dalam tim pelatih memiliki program atau jadwal latihan itu, kita pada tahap-tahap awal kita fokus pada penguatan fisik adik-adik agar prima dalam menerima materi yang diberikan pelatih untuk materi teori ataupun materi fisik nanti, karena cukup berat bagi adik-adik karena formasi 8-1 membuat kita sebagai pelatih pun ini hal baru bagi kami. Itulah yang kita tekankan dulu. 3 hari awal itu kita fokuskan pada penguatan fisik adik-adik. Semakin mendekati 7 bulan nanti, adik-adik sudah kita kurangi untuk intensitas fisiknya. Kita fokus ke materi formasinya, begitu Kak.
0: Baik, nah Pak Reza tadi disebutkan menjelang 17 Agustus mengurangi latihan fisik tapi menjadi latihan ke materi, begitu ya Pak Reza ya?
1: Betul Kak Ana.
0: Itu materinya seperti apa nantinya yang akan diberikan Pak Reza?
1: Materinya berupa formasi untuk membentuk angka 81 sebagai peringatan HUT RI tahun ini Kak. Jadi karena persiapannya termasuk individualnya harus kita pastikan paham jalurnya, paham posisinya, memastikan semuanya setiap anak 75 itu sudah bisa kita lepas saat nanti petugas.
0: Nah Pak Reza, 75 orang ini 75 paskibraka untuk pengibaran bendera atau mungkin ada penurunannya juga ini Pak Reza?
1: Kalau di Batang itu sendiri kita 75 anak atau siswa-siswa ini semuanya bertugas baik pengibaran dan penurunan Kak, begitu.
0: Oh, berarti di penurunan sama, pengibaran juga sama dengan 75 anak tersebut, begitu ya jumlahnya ya Pak Reza ya?
1: Betul Kakak, cuman untuk di sorenya atau saat penurunan kita menggunakan formasi yang berbeda lagi, makanya kita butuh materi atau waktu yang cukup panjang dan cukup dalam untuk penguasaan materi setiap individu capaskanya Kak.
0: Baik, Pak Reza, nanti kan kalau untuk pengibaran begitu formasinya 81, kalau penurunan berbeda formasinya akan seperti apa itu Pak Reza?
1: Melihat situasi kondisi lapangan kita hanya membentuk semacam huruf U Kak.
0: Baik, berarti semacam huruf U pada saat penurunan bendera nantinya begitu ya?
1: Betul Kakak.
0: Oke, baik. Nah Pak Reza, apakah juga ada tantangan tersendiri begitu dari Pak Reza dan juga tim selama proses pelatihan? Bagaimana mengatasinya supaya memang seluruh peserta tetap siap lalu juga kompak, apalagi ada 75 paskibraka ini Pak Reza di sana ya?
1: Baik, ya pasti cukup banyak Kak untuk jumlah capaskanya sendiri. Kendala atau tantangan yang tim pelatih hadapi adalah satu, cuaca Kak. Cuaca di Batang sendiri karena terletak di daerah Pantura, jadi terasa panas sekali ketika melewati pukul 9 pagi sampai jam 2 itu memang cuaca cukup panas dan terik sekali. Namun itu semua sudah terkondisikan dengan persiapan sebelum memasuki tantingan atau pembukaan pelatihan dari PPI di Batang ataupun Paskibraka Indonesia di Batang sudah mempersiapkan dengan kegiatan pelatihan berupa penguatan fisik tersebut Kak. Jadi untuk fisik menunjang dalam pelatihan tahun ini Kak.
0: Baik, nah terkait juga sistem evaluasinya yang diterapkan selama latihan untuk memastikan kalau capaska ini memenuhi standar yang ditetapkan. Seperti apa itu Pak Reza?
1: Sistem evaluasinya dari tim sendiri memastikan dan membagi tugas karena ada kelompok 17, 8, dan 45. Dari kami ada 4 pelatih atau tim pelatih terdiri dari 4 orang. Kita membagi tugas dan fungsi satu-satu di kelompok masing-masing untuk memastikan dan memperhatikan setiap individu agar tidak melewati tahap demi tahap yang sudah kita persiapkan, begitu Kak.
0: Baik. Lalu kalau untuk antisipasi terhadap berbagai kemungkinan yang dapat terjadi saat upacara berlangsung, seperti apa ini yang disiapkan, Pak?
1: Antisipasi itu kita selalu menyiapkan plan A, plan B, plan C untuk kemungkinan yang terjadi, karena dengan situasi cuaca dan mungkin mengaruhi tingkat fisik kesehatan capaska, kita menyiapkan beberapa cadangan atau bumper, atau ketika individu A tidak siap, kita sudah mempersiapkan capaska yang lain untuk menggantikan posisinya. Jadi untuk berlatih formasi, berlatih petugas pengibaran dan penurunan dan pembawa baki, kita menyiapkan lebih dari yang kita butuhkan, Kak.
0: Berarti cadangannya ada berapa orang itu, Pak Reza?
1: Untuk cadangan sendiri kita mempersiapkan 6 orang, Kak.
0: Oh, cadangannya 6 orang, berarti 75 ya. Plus 6 begitu ya?
1: 75 sudah termasuk cadangan, Kak.
0: Oh, 75 orang sudah termasuk cadangan ya, tersebut begitu ya, Pak Reza ya?
1: Betul.
0: Baik. Nah, nilai-nilai apa ini yang paling ingin ditanamkan kepada para capaska supaya mereka tidak hanya sukses menjalankan tugas, tapi juga menjadi teladan begitu untuk generasi muda, Pak Reza?
1: Ya, karena semakin kesini generasi kita harus kita kawal untuk terkait nilai-nilai kebangsaan dan nilai-nilai Pancasila. Di Paskibraka Batang sendiri tidak hanya melatih untuk PBB saja atau hal-hal macam semacam teori-teori kebangsaan, penanaman mental, itu juga kita selipkan dalam setiap pelatihan setiap harinya, Kak. Dibantu dengan para pendamping atau pamong dari Purna Paskibraka di Batang sendiri, pasti mendampingi adik-adik setelah mereka berlatih, sharing, ditambah dengan berbagi pengalaman dari mereka. Dan di Batang sendiri juga ada yang namanya jam pimpinan, Kak. Jadi ada kunjungan dari para pemimpin daerah, Bupati Batang, Wakil Bupati Batang, sampai DPRD setempat, memberikan motivasi untuk adik-adik setiap harinya.
0: Baik, berarti motivasi yang datang juga langsung dukungannya dari Pemdas tempat ya, Pak Reza ya?
1: Betul, Mbak.
0: Nah, Pak Reza, harapan apa terhadap penampilan 75 Capaska pada HUT ke-81 RI ini? Lalu juga pesan kepada masyarakat dan juga generasi muda tentang makna menjadi pengibar bendera pusaka. Mungkin dapat disampaikan ini, Pak Reza?
1: Ya, harapannya Capaska tahun 2026 ini dapat bertugas dengan baik, menyesuaikan dengan formasi yang sudah ditentukan dan dipersiapkan. Pertama tentang kesehatan dan untuk sehat selalu, tidak ada yang sakit, tidak ada yang tumbang. Jadi segala persiapan yang sudah kita lewati bisa dieksekusi dengan baik. Lalu untuk pesan pada generasi muda sebagai pengibar atau paskibraka sendiri, menjadi contoh dan teladan bagi siswa-siswi di sekolahnya nanti, bahwa hasil didikan dari Pusdiklat sendiri tidak hanya tentang PBB bisa berbaris, namun sebagai contoh bahwa semangat belajar dan mewujudkan impian itu butuh proses dan perjuangan.
0: Oke, baik, Pak Reza. Semoga sukses ini untuk pengibaran, lalu juga penurunannya di hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia ya, Pak Reza ya, di Kabupaten Batang, ya, Jawa Tengah. Terima kasih. Ya, terima kasih juga telah menyampaikan update terkininya, seperti apa kondisi para capaska yang kesiapannya saat ini sudah mencapai 70% ya, Pak Reza ya, menjelang 17 ya, Agustus. Terima kasih, Pak Reza. Pelatih Paskibraka Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Reza Gilang Irawan, berbicara terkait rangkaian kegiatan sambut HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia.
2: Wawancara Pro 3.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya Wisnu Wardana. Keluarga penumpang kapal muatan atau KM Mutiara Sentosa 2 mendatangi kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Makassar untuk mencari kepastian terkait keluarga mereka dalam insiden terbakarnya kapal tersebut. Laporan selengkapnya oleh Khairuddin Borahim.
1: Sedikitnya 10 keluarga penumpang dan awak KM Mutiara Sentosa 2 mendatangi posko pengaduan di kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Makassar Senin 3 Agustus 2026 kemarin. Mereka berharap memperoleh informasi pasti mengenai anggota keluarga yang hingga kini belum diketahui keberadaannya menyusul kebakaran kapal di perairan Sumenep, Jawa Timur. Suasana haru menyelimuti kantor KSOP Makassar, Jalan Satando, Kecamatan Ujung Tanah. Sejak pagi, keluarga korban silih berganti data mencari kabar terbaru. Salah seorang keluarga korban, Rastia, warga Kabupaten Takalar, masih menunggu informasi sepupunya, Bustang Sanusi Dainappa, yang bekerja sebagai sopir ekspedisi dan berada di atas kapal saat musibah terjadi. Hingga saat ini, pihaknya belum mendapatkan informasi mengenai keberadaan sepupunya, dan ia berharap ada kabar secepatnya dan proses pencarian dapat membuahkan hasil.
2: Saya cuma datang di sini bertanya, karena sampai sekarang kan belum ada kabarnya. Terus saya mau kesini bertanya Bustang Sanusi Dainappa, dia ekspedisi sopir. Saya tahu infonya tadi malam jam 9.
1: Sementara itu, Kepala Seksi Pengawasan Bandar KSOP Utama Makassar Bahar menjelaskan posko ini dibuka 24 jam dan menjadi pusat koordinasi dengan KSOP Tanjung Perak Surabaya guna memastikan data penumpang dan perkembangan pencarian selalu mutakhir. Dikatakan posko ini pihaknya dibuka 24 jam untuk memberikan pelayanan informasi kepada keluarga korban. Seluruh perkembangan pihaknya berkoordinasi agar informasi yang diterima masyarakat tetap akurat.
3: Di KSOP Makassar terkait tenggelamnya KM Mutiara Sentosa 2, kita buka di MCC KSOP Utama Makassar. Adapun ada nomor aduannya juga, jangan sampai ada teman-teman korban atau keluarga korban, silakan datang ke MCC. Sudah ada Pak, mulai dari tadi malam sampai saat ini sudah ada. Itu terkait ada juga sementara satu orang ini yang dari orang Takalar, terkait keluarganya juga yang ikut di kapal tersebut.
1: Sebelumnya KM Mutiara Sentosa 2 terbakar saat berlayar menuju Makassar mengangkut lebih dari 200 penumpang serta sejumlah truk ekspedisi. KSOP Makassar mengimbau keluarga memanfaatkan posko resmi guna mendapatkan informasi terpercaya dan menghindari berita yang belum terverifikasi.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @RRI Program 3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Tahukah kamu mengapa bendera Indonesia berwarna merah putih? Ternyata warna merah dan putih sudah digunakan sejak zaman Kerajaan Majapahit pada abad ke-13. Merah melambangkan keberanian, sedangkan putih melambangkan kesucian dan ketulusan. Saat Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, sangsaka merah putih dikibarkan sebagai lambang negara yang merdeka dan berdaulat. Hingga kini, bendera merah putih menjadi simbol persatuan, semangat perjuangan, dan kebanggaan

0: merupakan salah satu ulama legendaris asal Bekasi, Jawa Barat. Semangat dan jejak juangnya pantas diteladani, termasuk keterlibatan dalam perjuangan merebut, mengisi, dan mempertahankan kemerdekaan. Telah banyak terekam dalam sejarah Indonesia, Kiai Haji Nur Ali telah ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada tahun 2016. Seperti yang disampaikan oleh sejarawan Bekasi Ali Anwar.
1: Jadi Kiai Nur Ali dan kawan-kawannya berhimpun untuk membuat semacam resolusi. Resolusinya adalah ingin pilihan bahwa Bekasi itu keluar dari negara Pasundan dan Distrik Federal Jakarta. Nah, pilihannya adalah kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2: Jaringan Berita Nasional.
3: Baik teman-teman, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
3: Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang terhormat Direktur Penyidikan KPK Bapak Ahmad Taufik Hussein, yang kami hormati dan banggakan, para insan pers yang terus mendukung dan mengawal kinerja-kinerja pemberantasan korupsi. Tidak hanya soal penindakan, tapi juga pencegahan, pendidikan, dan juga koordinasi supervisi. Pada kesempatan konferensi pers hari ini, Selasa 4 Agustus 2026, kami akan menyampaikan terkait dengan update pengembangan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi berkaitan dengan pengadaan digitalisasi SPBU di PT Pertamina untuk tahun 2018-2023. Tentunya ini juga menjadi komitmen KPK dalam menuntaskan setiap perkara yang ditangani, termasuk perkara-perkara di sektor bisnis, dalam hal ini BUMN di Pertamina. Baik, selanjutnya kami persilahkan kepada
5: yang sudah menjadi tunggakan ya, sudah sempat didiskusikan juga dan sempat dipertanyakan juga oleh teman-teman. Ini sebagai bentuk komitmen kami juga bahwa terhadap perkara-perkara yang menjadi tunggakan tetap kita komitmen untuk kita selesaikan. Jadi surat perintah penyidikannya untuk perkara ini itu terbit di tahun 2024 bulan September, kemudian dilakukan rangkaian proses penyidikan, pemeriksaan saksi-saksi, kemudian juga tim juga berkoordinasi untuk terkait ahli penghitungan kerugian keuangan negara, karena ini menyangkut pasal 2, pasal 3 yang itu ada kerugian keuangan negara. Kemudian pada hari ini update proses penghitungan sudah selesai dan kemudian kita tetapkan tersangkanya dan kita lakukan penahanan. Bahwa digitalisasi SPBU adalah proyek yang digagas oleh awalnya bersama BPH Migas dan Pertamina. Jadi berdasarkan adanya kebutuhan untuk memiliki data stok BBM di setiap SPBU secara real time. Jadi kebutuhan Pertamina untuk mengetahui stok BBM di SPBU. Sehingga tujuannya adalah pengiriman stok dari depot Pertamina dapat disalurkan, kemudian untuk memonitor volume transaksi, itu juga menjadi bagian yang ingin dicapai dalam pengadaan proyek ini, khususnya transaksi BBM subsidi agar tepat sasaran. Pada hari ini Selasa tanggal 4 Agustus 2026 kami akan menyampaikan perkembangan penyidikannya, bahwa setelah melakukan serangkaian tindakan penyidikan dan penyidik telah menemukan sekurang-kurangnya 2 alat bukti, KPK menetapkan 3 orang sebagai tersangka dalam perkara ini, yaitu saudara DR selaku Direktur Enterprise dan Business Service PT Telkom 2017-2019. Yang kedua, saudara WER selaku Senior General Manager Strategic Sourcing Operation

0: rekrutmen PT Telkom 2012-2020. Yang ketiga, saudara EL selaku mantan pegawai PT Telkom sekaligus pemilik PT PCS. Jadi kepada tiga tersangka disangkakan telah melanggar ketentuan dalam pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 3199 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tentang perubahan atas Undang-Undang 31 tahun 99 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana. Para tersangka kemudian kami lakukan penahanan untuk 20 hari pertama sejak hari ini terhitung tanggal 4 Agustus 2026 sampai dengan 23 Agustus 2026. Terhadap saudara DR dilakukan penahanan di rutan cabang gedung KPK C1 dan terhadap saudara WR serta saudara L dilakukan penahanan di rutan cabang KPK Gedung Merah Putih. Adapun konstruksi perkaranya, bahwa pada bulan Agustus 2018 terdapat Head of Agreement tentang digitalisasi SPBU, jadi ini awal terbentuknya proyek ini, itu nilai maksimal saat itu ditetapkan sebesar 3,6 triliun atau 15,25 ribu per liter. Jadi ini kontrak induk yang disepakati oleh SPBU di Pertamina yang kemudian nanti dikerjasamakan dengan PT Telkom. Jadi kontraknya pakai menggunakan kontrak induk sampai maksimal selama 5 tahun itu sebesar 3,6 triliun atau 15,25 per liter. Ini ditandatangani oleh saudara MK selaku Direktur Pemasaran Retail PT Pertamina tahun 2018 sampai 2020 dan saudara DR selaku Direktur Enterprise and Business Service PT Telkom. Selanjutnya, sebelum dilakukan pengadaan di PT Telkom, pada September 2018, saudara DR bertemu dengan sejumlah vendor pengadaan digitalisasi SPBU terkait kebutuhan elektronik data capture atau EDC yang dapat memfasilitasi pembayaran secara non-tunai dan automatic tank gauge yang dipasang untuk mengukur volume BBM dalam tangki di masing-masing SPBU secara otomatis yang kemudian itu tersambung dengan informasi ke data center di Pertamina. Untuk pengadaan EDC, diketahui terdapat dua kandidat penyedia yaitu PT PCS dan PT ASK. Yang mana saudara DR secara tidak langsung mengarahkan agar pengadaan EDC dilakukan oleh PT ASK. Namun demikian, PT PCS selaku PT PCS melalui saudara EL selaku pemilik dan sekaligus mantan pegawai PT Telkom diduga lebih dahulu melakukan pengkondisian dengan cara melobi para pihak direksi PT Telkom dan anak perusahaan agar PT PCS ditunjuk sebagai vendor penyedia EDC. Selanjutnya, melalui arahan saudara WER selaku SGM Procurement PT Telkom, saudara L memberikan fee sekitar 2 miliar kepada PT ASK agar mengundurkan diri dari proses pemilihan vendor sehingga PT PCS kemudian menjadi satu-satunya penyedia alat EDC. Sementara itu, untuk pengadaan ATG, jadi Automatic Tank Gauge, saudara DR mengarahkan WER agar menunjuk PT SGP sebagai penyedia ATG dengan memberikan kartu nama saudara LJ ini selaku Direktur PT SGP. Bahwa kemudian pada bulan Oktober 2018, Saudara DR menyampaikan nota dinas mengenai nota justifikasi kebutuhan investasi digitalisasi SPBU Pertamina yang dalam nota tersebut menetapkan ruang lingkup proyek yang meliputi digitalisasi 5.518 SPBU terdiri atas pemasangan ATG, ini rincian lingkup proyeknya, kemudian personal komputer, point of sales, system and forecourt controller, dan electronic data capture atau EDC, termasuk penyediaan dashboard berbasis cloud serta jaringan konektivitas. Ini ruang lingkup yang proyek yang sudah disiapkan oleh SPBU Pertamina dengan Telkom. Sementara target implementasi ditetapkan sebanyak 1.200 SPBU pada 2018 dan 4.318 SPBU pada 2019 dengan nilai investasi sekitar 1,76 triliun dan biaya operasional sekitar 737,28 miliar. Dalam pelaksanaannya, PT Telkom menunjuk PT SCC sebagai sistem integrator dengan melibatkan sejumlah anak perusahaan PT Telkom sendiri, antara lain PT PI, PT TAS, PT TST, PT FN, PT MT, dan PT SSI. Ini semua adalah anak perusahaan PT Telkom. Namun demikian, guna melaksanakan proyek tersebut, Saudara DR bersama WR diduga cara melawan hukum melakukan penunjukan langsung terhadap anak perusahaan Telkomsel tadi, beberapa yang tadi disebutkan, sebagai pelaksana pengadaan, meskipun kenyataannya ya, perusahaan-perusahaan tersebut tidak memiliki pengalaman maupun kapasitas selaku distributor perangkat digitalisasi SPBU. Selanjutnya, atas perintah Saudara DR melalui WER, anak-anak perusahaan tersebut diarahkan untuk menunjuk vendor tertentu sehingga proses pengadaannya hanya sekedar formalitas belaka. PT PINS, PT PINS kemudian menunjuk PT PCS sebagai vendor pengadaan EDC. Nah, ini yang kemudian Saudara EL yang sekaligus tadi sudah ditetapkan sebagai tersangka dan pemilik PT PCS untuk vendor pengadaan EDC yang sudah dikondisikan. Sedangkan PT SCC menunjuk PT SGP selaku vendor pengadaan ATG. Kemudian setelah PT SGP ditetapkan sebagai penyedia ATG, Saudara DR diduga menerima pinjaman uang sebesar 2 miliar dari komisaris PT SGP. Sementara pada tahap pelaksanaan pengadaan edisi, Saudara IL kemudian diduga mengganti perangkat edisi merek PEX A920 menjadi Z90 yang memiliki spesifikasi lebih rendah dari yang sudah ditentukan di awal. Agar perubahan tersebut disetujui, Saudara L juga diduga memberikan fasilitas perjalanan ke luar negeri kepada pihak PT Telkom dan PT PINS. Selanjutnya, berdasarkan hasil perhitungan BPK, rangkaian perbuatan melawan hukum tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar 193,75 miliar. Pada pengadaan ATG serta 128,42 miliar akibat kemahalan harga pengadaan edisi PEX A920 dan ada total loss sebesar 105,22 miliar karena penggunaan perangkat Z90 yang tidak sesuai spesifikasi. Sementara akibat pengaturan dan pengkondisian yang dilakukan, terjadi rantai pengadaan berlapis hingga 3-5 tingkat yang total menyebabkan kerugian negara sekurang-kurangnya sebesar 322,18 miliar. Ini sudah kami terima laporan hasil penghitungan kerugian keuangan negaranya dari teman-teman di BPK. Bahwa proyek digitalisasi SPBU sejatinya ini digagas sebagai solusi strategis untuk memantau rantaian pasokan secara lebih akurat dan berdasarkan data real time, sehingga program ini sebetulnya menjadi upaya untuk memastikan agar tidak terjadi kebocoran distribusi dan memastikan bahan bakar minyak atau BBM khususnya subsidi disalurkan secara optimal serta dirasakan langsung oleh masyarakat. Namun kejadian ini menjadi ironi karena terjadi pada program digitalisasi yang sebenarnya tujuannya adalah penerapan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas program. KPK tidak henti-hentinya mengingatkan bahwa setiap keputusan bisnis dan kebijakan pengadaan barang dan jasa harus dilandasi prinsip-prinsip good corporate government agar setiap proses dan tata kelola bisnis berjalan secara transparan, akuntabel, dan bebas dari benturan kepentingan. Selanjutnya kejadian ini juga tentunya juga melanggar core value yang selama ini dipegang oleh BUMN, yaitu berakhlak, hingga kita tentunya juga sambil mengingatkan bahwa agar proyek-proyek serupa juga tidak terjadi kembali. Bahwa setiap bentuk korupsi, inefisiensi ataupun praktik penyalahgunaan lainnya di dalam tubuh BUMN, terutama di sektor migas, nantinya juga akan berimbas pada kebocoran anggaran yang nilainya tidak kecil sehingga menjadi beban besar bagi keuangan negara. Oleh karena itu, KPK meyakini bahwa pengusutan tuntas atas segala praktek-praktek korupsi yang terjadi di sektor energi bukan sekedar penegakan hukum semata, tapi sebagai langkah krusial untuk membenahi rantai distribusi energi nasional. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk konstruksi perkara dalam proyek tindak pidana korupsi proyek pengadaan digitalisasi SPBU Pertamina tahun 2018 sampai dengan 2023. Terima kasih, saya kembalikan kepada Mas Jubir.
1: Baik, terima kasih Pak Didik yang telah menyampaikan secara lengkap bagaimana konstruksi perkara dan juga pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan mulai hari ini bertanggal 4 Agustus sampai dengan 23 Agustus 2026 terhadap tersangka saudara DR, WR, dan EL.
2: Catatan peristiwa. Hari Dharma Wanita diperingati setiap tanggal 5 Agustus. Peringatan ini bertujuan untuk merayakan terbentuknya organisasi Dharma Wanita. Dharma Wanita merupakan organisasi para istri pegawai Republik Indonesia yang dibentuk pada masa pemerintahan Orde Baru. Organisasi ini secara resmi didirikan pada 5 Agustus 1974 oleh Ketua Dewan Pembina Korpri Amir Mahmud atas prakarsa Ibu Negara Tin Soeharto. Dharma Wanita menetapkan diri sebagai organisasi sosial kemasyarakatan di bidang pendidikan, ekonomi, dan sosial budaya, serta tidak berafiliasi politik. Hingga kini, Dharma Wanita masih eksis menjalankan peran

0: untuk berhimpun, saling belajar, dan mengembangkan diri.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Wamenkeu dan seluruh teman-teman yang tergabung dalam operasi SAR kapal Mutiara Sentosa yang mengalami kebakaran pada hari Minggu 2 Agustus 2026. Yang saya hormati dan banggakan rekan-rekan media, pertama-tama sebagai hamba Allah puji syukur atas nikmat yang diberikan, walaupun dalam suasana duka, bahwa kita bisa melaksanakan tugas dengan sinergi yang cukup baik. Sesuai undang-undang, Badan SAR Nasional harus melaksanakan operasi SAR terhadap kedaruratan yang menimpa KM Mutiara Sentosa 2. Saya ingin sampaikan hari ini kita memasuki hari ketiga pada pukul 13. Saya ulangi, pada pukul 15.20 akan menyampaikan secara resmi pelaksanaan operasi yang selama 3 hari ini kita laksanakan. Sebelumnya, atas nama pemerintah yang diamanahkan kepada Badan SAR Nasional, kami dari Badan SAR Nasional menyampaikan ungkapan duka yang mendalam atas musibah yang terjadi, khususnya terhadap korban. Begitu juga dengan rasa sedih yang dalam, ada 5 korban yang kita evakuasi dalam kondisi meninggal dunia. Yang berikutnya, saya ingin menyampaikan hasil operasi yang kita laksanakan sejak hari Minggu sampai siang hari ini. Tentunya dinamika yang berkembang cukup dinamis, dan rekan-rekan media juga memonitor dari awal. Badan SAR Nasional tetap konsisten melaksanakan tugas dalam proses pencarian korban. Namun dari rekan-rekan mempertanyakan terkait dengan jumlah manifest yang ada di dalam kapal yang mengalami musibah. Dan setelah kita konfirmasi antara dari kesah bandaraan dengan owner yang mengoperasikan kapal Mutiara Sentosa 2, hari ini dihadiri juga Bapak Wamen, kita mendapatkan data real bahwa jumlah korban yang berada dalam kapal yaitu 238 orang. Dari 238 orang, bahwa operasi dilaksanakan pada hari Minggu kira-kira mulai 2 jam setelah kapal mengalami kebakaran, yaitu pukul 06.00 diperkirakan. Jadi selama 2 jam para korban terapung di perairan yang kira-kira berjarak 57 nautical mile dari Surabaya. Dan evakuasi alhamdulillah dilaksanakan oleh teman-teman pengguna jasa layanan transportasi, di mana saya sampaikan bahwa yang pertama, kapal Meratus Pematang Siantar mengevakuasi 110 penumpang dalam kondisi selamat dan 2 dalam kondisi meninggal dunia. Kemudian kapal TB Hasnur mengevakuasi 62 korban dalam kondisi selamat. Kemudian kapal SAR Permadi mengevakuasi 9 korban dalam kondisi selamat. Kemudian kapal Selaras Mas mengevakuasi 13 korban dalam kondisi selamat. Kemudian KRI Nala, hasil transfer dari kapal-kapal yang melaksanakan evakuasi, total penumpang yang dievakuasi 30 dalam kondisi selamat dan 2 dalam kondisi meninggal dunia. Kemudian yang terakhir, dari kapal Mutiara Ferindo 1 mengevakuasi 8 korban dalam kondisi selamat dan 1 kondisi meninggal dunia. Jadi selama 3 hari, selain kami melaksanakan operasi, kami mengumpulkan data-data sementara yang mungkin nanti bisa menjadi bahan masukan dari teman-teman KNKT, bahwa pada saat kedaruratan terjadi, broadcast yang dilakukan oleh kru kapal, menurut saya

bisa menuju ke anjungan dan bisa diinstruksikan untuk memakai life vest atau life jacket secara keseluruhan. Dan itu juga saya konfirmasikan kepada korban-korban yang satu hari kemarin sudah bisa dievakuasi. Jadi dari informasi yang kita dapat bisa dipastikan bahwa seluruh korban telah memakai life jacket, sehingga dari total 238 korban

5 korban yang harus kita evakuasi dalam kondisi meninggal dunia. Kemudian kondisi dari beliau-beliau almarhum-almarhumah yang meninggal dunia, saya sampaikan juga bukan karena terbakar, namun karena memang posisi dari anjungan terhadap air ini dalam kondisi normal kira-kira lebih dari 7 meter. Namun beberapa dari penumpang bertahan sampai

dalam ketinggian kira-kira lebih dari 10 meter. Begitu juga pada saat kapal-kapal yang melaksanakan evakuasi, tidak semua kapal memiliki rudder atau dengan ketinggian yang dekat dari korban. Ada juga yang harus memanjat tangga tali dengan ketinggian yang cukup ekstrim. Sehingga dari situlah sebenarnya proses evakuasi yang dilaksanakan oleh teman-teman potensi di lapangan.

luar biasa kepada seluruh potensi SAR yang ada di lokasi kejadian. Karena pada saat ada kejadian, mungkin dengan tindakan yang dilakukan oleh kru butuh waktu kira-kira jam 08.25 broadcast secara resmi itu baru diterima oleh Basarnas. Sehingga saat itu dari Basarnas Command Center mendeklir atau membroadcast informasi kepada traffic yang ada di lokasi. Begitu juga teman-teman dari stasiun radio pelayaran juga dengan masif memberikan broadcast, sehingga kapal-kapal yang berada di lokasi bisa memberikan bantuan. Karena itu saya sampaikan secara resmi kepada rekan-rekan media bahwa dengan jumlah penumpang yang kita konfirmasi 238, di mana ada cabin crew, kemudian ada penumpang, dan juga ada tenaga bantuan operasi yang ada di kapal itu,

kapal sementara sesuai. Karena itu secara resmi saya sampaikan bahwa operasi SAR secara khusus dalam penanganan kedaruratan KM Mutiara Sentosa 2 secara resmi saya alihkan kepada operasi rutin, yaitu operasi kesiapsiagaan yang dikendalikan oleh Kepala Kantor SAR Surabaya. Namun pelaksanaan operasi rutin ini tetap akan kami fokuskan kepada perairan di mana lokasi kejadian terjadi. Sambil menunggu, kita juga memiliki posko-posko aduan. Kita semuanya berharap tidak sampai ada pengaduan adanya keluarga yang belum ditemukan. Dan andai saja ada pengaduan itu, tentunya operasi akan kita laksanakan disesuaikan dengan situasi kondisi yang ada. Kita akan buka operasi lagi untuk melaksanakan pencarian. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan kepada rekan-rekan media. Pada kesempatan ini juga izinkan saya untuk menyampaikan terima kasih dan apresiasi dari seluruh unsur yang tergabung dalam operasi ini, khususnya unsur-unsur yang terlibat di dalamnya. Kami bacakan satu persatu. Yang pertama, dari unsur TNI, dari Koarmada juga tergabung. Dari kepolisian juga, saya ulangi, dari TNI dan kepolisian membantu, baik itu unsur SAR udara dan juga unsur SAR laut. Kemudian teman-teman dari KSOP utama Tanjung Perak Surabaya, dari VTS Surabaya, dari Srop Kalianget, KSOP Kalianget, Srop Masalembu. Saya ulangi.

Polresta Sumeneb, KPLB Kabupaten Sumeneb, Dishub Kabupaten Sumeneb, Satpol PP Sumeneb, Pemerintah Kabupaten Sumeneb, BMKG Sumeneb, Jasara Harja Jawa Timur, Dinas Kesehatan Kabupaten Sumeneb, Kodim TNI AL yang ada di Sumeneb, Tagana Sumeneb, DVI Kabupaten Sumeneb, Rumah Zakat, BPBD Provinsi, BPBD Kota Surabaya, Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Samapta Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Intel Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Tenaga Kesehatan Polres Pelabuhan Tanjung Perak, PBR Surabaya, DVI Polda Jatim, Reserse Polda Jatim, Ditpol Airut Polda Jatim, Bidokes Polda Jatim, Jasara Harja Wilayah Jatim, KP3, dan mohon maaf, mungkin kami tidak mengucapkan secara urut, khususnya dari teman-teman Forkompimda, baik itu provinsi maupun yang ada di wilayah Tanjung Perak ini. Kemudian begitu juga sarana laut yang melaksanakan membantu tugas yang dikerahkan, saya sebutkan kepada teman-teman media. Yang pertama, selain dari kapal SAR dari Basarnas, Nala 363 dari Armada 2, kapal Meratus Pematang Siantar, TB Hasnur 26, Transku Arapura, Meratus Project 3, Prakarsa Mas, SC Aila 17, Alkon Danil, Selaras Mas, KRI Bung Hatta 370, KN Masalimbo, KN Granting P211, dan yang tadi saya sampaikan, Heli AW169 Polda Jatim, Kasa Patmar N212 TNI AL. Saya pastikan bahwa kelancaran operasi yang kita laksanakan ini tidak hanya karena komunikasi, tidak hanya karena koordinasi, juga bukan karena kolaborasi. Lebih dari itu, karena sinergitas yang kita laksanakan, saling isi mengisi dari unsur darat, unsur udara, bahkan unsur laut, semuanya saling bantu-membantu dalam pelaksanaan operasi kemanusiaan yang kita laksanakan bersama. Dan juga terakhir, terima kasih kepada rekan-rekan media yang dengan setia bisa mengikuti kegiatan kita, dan harapan saya untuk ikut juga menyampaikan kondisi real di lapangan. Tentu dalam proses ini kita lebih banyak menggunakan komunikasi atau pekerjaan secara manual, sehingga memungkinkan terjadi adanya salah informasi, sehingga kita memang menunggu sampai akhirnya kita melibatkan teman-teman kepolisian untuk mengambil data, baik itu kepada kru, kepada korban, dan itulah yang kita rapat koordinasikan hari ini di bawah pemimpin dari langsung Bapak Wamenhub. Sekali lagi, itu yang bisa saya sampaikan secara resmi. Terima kasih untuk semuanya. Mudah-mudahan operasi kemanusiaan yang kita laksanakan ini merupakan wujud nyata bahwa kita hadir pada saat teman-teman mengalami kedaruratan. Kami mewakili pemerintah mengucapkan terima kasih kepada semua, dan juga memohon maaf apabila ada hal-hal yang memang tidak bisa tersampaikan dengan detail yang sudah kita laksanakan selama ini. Itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Om Santi, Santi, Santi, Om. Selesai.
Terima kasih kepada Basarnas. Rekan-rekan, seperti biasa pertanyaannya pasti apa penyebab kecelakaan? Itu akan disidik oleh KNKT sebelah saya. Kami memerlukan waktu untuk itu, ya. Akan ada proses pemeriksaan dengan dari KNKT, ya. Udah dimulai dong, sudah pasti. Tapi kan perlu waktu, ya. Begitu juga kami minta bantuan Polda untuk memeriksa hal-hal yang lain. Jadi pemeriksaannya itu nanti akan kita laporkan kepada umum sesudah dilaksanakan pemeriksaan oleh KNKT dan mengutuk waktu.

0: Kali ini kami akan menyoroti tentang Indonesia-Thailand yang ingin meningkatkan perdagangan hingga 20 miliar dolar Amerika Serikat pada 2030. Ya, Indonesia dan Thailand berkomitmen memperkuat kerjasama ekonomi dengan menargetkan nilai perdagangan bilateral mencapai 20 miliar dolar Amerika Serikat di tahun 2030. Target ini diharapkan dapat mendorong peningkatan investasi, memperluas akses pasar, serta memperkuat posisi kedua negara sebagai mitra strategis di kawasan ASEAN. Dan strategi ataupun langkah apa yang kemudian bisa ditempuh Indonesia bersama Thailand untuk mencapai target perdagangan bilateral senilai tersebut sekaligus memastikan manfaatnya bisa dirasakan juga oleh dunia usaha dan juga masyarakat di kedua negara. Kami perbincangkan bersama dengan pengajar di Departemen Ilmu Hubungan Internasional UGM, Bapak Rohdi Mohanazala.
1: Wawancara Pro 3.
0: Kabar baik hari ini, Pak Rohdi.
2: Kabar baik, terima kasih.
0: Ya, Perdana Menteri Thailand baru saja berkunjung ke Indonesia. Anda melihat seperti apa hubungan bilateral kedua negara antara Indonesia dan juga Thailand?
2: Oke, secara teoritik, Mbak, ini kita sudah naik level ya. Sehingga perjanjian ini mengilustrasikan apa yang disebut dengan comprehensive security. Jadi peningkatan atau penggabungan dari low politics, persoalan ekonomi, persoalan perdagangan begitu ya, dengan high politics, persoalan pertahanan dan keamanan. Sehingga kita harus memahami perjanjian bilateral ini sebagai bagian daripada comprehensive security yang kita Indonesia dan Thailand ciptakan, yeah, dalam rangka menjamin kestabilan hubungan di antara kedua negara.
0: Seberapa realistis kemudian ya target perdagangan 20 miliar dolar Amerika Serikat di 2030 kalau melihat tren beberapa tahun terakhir dengan beberapa kerjasama yang sudah dilakukan?
2: Saya kira masuk ya, saya kira masih visible untuk dilakukan. Memang saat ini jika kita melihat sekarang, karena ya kita masih defisit ya. Saya kira dengan peningkatan adanya roadmap ini, itu akan memberikan guideline apa yang perlu kita lakukan, kerjasama apa yang perlu ditingkatkan dengan Thailand. Yang paling penting, Mbak, dari apa? Pertama kita harus highlight begini, Mbak. PM Thailand Anutin, kunjungan PM Thailand Anutin ke Indonesia ini adalah kunjungan PM Thailand pertama setelah 15 tahun.
0: Betul.
2: Nah, ini kita highlight ini dulu. Berarti adanya peningkatan hubungan bilateral. Selama 15 tahun bisa kita katakan bahwa Thailand itu bukan menjadi prioritas kita dan kita sudah mulai memperkuat lagi hubungan dengan negara-negara di kawasan ASEAN dan ini suatu gesture atau langkah simbolik bahwa kita ingin menempatkan ASEAN sebagai center daripada foreign policy kita kembali. Nah, saya kira ini highlight daripada pemerintahan Prabowo. Yang kedua, kalau kita lihat daripada sejarah daripada roadmap ini, Mbak, ini sebetulnya sudah di sudah dilakukan sejak tahun 2025,
0: gitu ya.
2: Nah, itu misalnya itu kan disepakati di leader consultation tahun 2025, terus kemudian di ASEAN Summit 2026 di Cebu itu sudah pembicaraan antara Presiden Prabowo dan kemudian Prime Minister Anutin dari Thailand dan kemudian sekarang diresmikan dalam kunjungan ini roadmap 2026-2030. Nah, yang paling penting di sini untuk menjawab pertanyaan Mbak Fira tadi, di sektor ekonomi itu dibentuk namanya Joint Trade Commission. Nah, ini kan baru pertama nih. Nah, Joint Trade Commission itu nanti fungsinya mengidentifikasi peluang-peluang investasi, peningkatan perdagangan, dan lain sebagainya. Tekanannya, Mbak, tekanannya itu saya kira masuk dalam bingkai besar yang sudah menjadi prioritas Presiden Prabowo, yaitu food dan energi ya. Terkait dengan food itu kan kita tahu lah Thailand salah satu eksportir utama pangan dunia ya. Sehingga kita ingin memperkuat hubungan kerjasama tidak hanya untuk trade dalam arti produk pangannya, tapi kita juga mulai kembali seperti tahun 84 dulu, tahun 80-an awal, kerjasama di bidang riset dengan Thailand. Pertanian, terkait dengan pertanian. Terus kemudian energi. Nah, kita ingin memperkuat hubungan kita dengan Thailand, terutama untuk mengamankan rantai pasok gitu ya. Di satu sisi, Thailand kita kenal salah satu terutama di bidang otomotif dan beberapa produk-produk high-tech itu adalah pusat di Southeast Asia. Sementara kita salah satunya adalah negara produsen mineral strategis yang cukup besar. Nah, kita berharap dari kerjasama ini, kemudian di bidang energi kita mendapatkan keuntungan yang cukup signifikan. Tentu saja di dalam negeri kita kan memang tidak boleh lagi untuk mengekspor ore ya Mbak, ore ya.
0: Iya. Yeah.
2: Jadi memang itu memaksa kita mau nggak mau harus meningkatkan di dalam negeri kapasitas industri kita sehingga nanti bisa memperkuat industri hilir daripada mineral tersebut untuk kemudian diekspor ke Thailand misalnya. Seperti itu Mbak.
0: Oke. Seberapa signifikan kemudian perjanjian ini bisa menguntungkan kedua negara Pak Rodi?
2: Saya kira ini menguntungkan ya, kalau misalnya kita bicara roadmap sudah jelas ya, jadi ada food, jadi ada energi gitu ya. Terus kemudian kita juga tahu yang namanya ada local currency transaction, itu jalannya, jadi kalau kita misalnya ke Thailand lagi kita bisa langsung transaksi dengan baht gitu ya, yang sudah kita lakukan dengan Malaysia seperti itu ya. Pakai kris ya misalnya gitu, bisa dipakai sama di sini, itu sudah mengurangi signifikan menggunakan dolar, terutama kalau kita bicara dengan transaction energi itu kan lebih banyak dikunci itu di biasanya di dolar ya. Nah kalau kita ada roadmap begini kan berarti mengurangi ketergantungan dolar ya. Kalau food biasanya sudah mulai bisa lah tidak pakai dolar, tapi biasanya energi itu rata-rata pakai dolar. Nah dari dua elemen ini saja kan sudah memberikan gambaran bahwa paling tidak kita bisa meningkatkan hubungan dagang kita, ekonomi kita, dan paling penting adalah defense juga, pertahanan dan keamanan dengan Thailand. Nah yang paling kita highlight kalau misalnya ada roadmap seperti ini adalah melembagakan sebuah struktur kerjasama yang tahan terhadap pergantian rezim misalnya, atau kita sebut pergantian presiden lah.
0: Oke.
2: Karena kita berharap nanti pergantian presiden tidak lagi naik turun, tapi kemudian tetap stabil karena ada, misalnya karena ada Joint Trade Commission gitu.
0: Ya. Apakah ini kemudian memperkuat posisi ASEAN juga ya di tengah persaingan global antara Indonesia dan juga Thailand?
2: Salah satunya Mbak, kita ketahui ya, rata-rata negara ASEAN ini kan memblok ya Mbak ya. Tetapi bagaimanapun juga Thailand itu salah satu, bukan kita sebut sekutu erat ya, tapi paling tidak adalah ally daripada Amerika Serikat ya. Saya kira Indonesia ini menegaskan posisi bahwa kita bisa bekerja sama dengan negara-negara yang lain, begitu ya. Dan sekaligus juga memberikan navigasi antara perseteruan Cina dan kemudian Amerika, kita tidak kemudian memilih satu blok, tapi kita bekerja sama dengan teman-teman, misalnya teman-teman Amerika, Filipina, Thailand, kan begitu ya, Vietnam. Kemudian pula dengan teman-teman daripada Cina di kawasan region seperti Laos, Kamboja, begitu. Jadi ini adalah diversifikasi daripada kerjasama bilateral kita dengan negara-negara di ASEAN.
0: Baik, jadi apa nih rekomendasi dari Pak Rodi ya, supaya pemerintah juga bisa berkelanjutan, agar kerjasama ini tidak hanya ambisius secara angka, tapi juga berkelanjutan, Pak Rodi?
2: Ya, saya kira yang perlu nanti adalah terus saja ini tidak hanya berhenti pada penandatangan roadmap ya. Tapi kemudian perlu ada kualitas implementasi yang kualitas implementasi yang bagus ya. Terus kemudian kemampuan menegosiasikan detail teknis daripada roadmap ini. Itu yang saya kira perlu ditekankan di antara kementerian, karena ini persoalannya begini Mbak. Di tempat kita itu kan setiap kementerian itu punya silonya sendiri-sendiri ya.
0: Iya.
2: Zona nyamannya begitu. Kalau kita bicara data perdagangan saja kadang-kadang
0: berbeda-beda ya.
2: Untuk bahan pangan saja itu departemen pertanian, departemen perdagangan punya beda, apalagi minyak energi. Main ID punya, ESDM punya, perindustrian punya,
0: cukup banyak ya bidang-bidang.
2: Itu artinya ketika kita ingin menegosiasikan misalnya teks, terus kemudian mineral yang kemudian harus kita sampai pada tahap hilirisasi apa, kemudian sehingga bisa kemudian diekspor diekspor ke Thailand, atau kemudian negara membantu untuk menciptakan kontrak atau pemasaran bagi mineral tersebut. Nah itu harus betul-betul digodok. Itu yang disebut dengan kemampuan menegosiasikan detail teknis daripada roadmap itu. Saya kira itu salah satunya Mbak ya.
0: Ya, baik. Banyak
2: sekali yang harus kita lakukan.
0: Karena terbatas waktu, tapi kita semoga bisa berbincang lagi di lain kesempatan ya Pak Rodi ya. Terima kasih atas waktunya di Dari Pro 3. Sehat selalu. Pengajar di Departemen Ilmu Hubungan Internasional UGM, Bapak Rodi Mohanazala.
1: Wawancara Pro 3.

Selamat pagi saya pendengar dimanapun Anda berada dan dimanapun siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Malinau kembali berada di udara untuk membawakan acara siarannya di edisi 5 Agustus 2026 melalui frekuensi FM 95.3 MHz. Saudara pendengar, kami bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Dari Belanda ke depan NKRI dan dari Jawa Pusat Pemerintahan, tepat belakang Polres Malinau, 95.3 MHz. Kembali mengudara di Ruang Randa untuk edisi siaran hari ini di edisi Rabu 5 Agustus 2026, dan dirangkan Anda semua hingga di pukul 24 malam. Ermainas panjang hari ini akan menemani semua dengan beragam informasi, topik berita, dan sajian lagu-lagu yang akan mengisi ruang dengar Anda semuanya. Berikan mengawali semua rangkaian acara yang akan kami hadirkan di sepanjang hari ini di ruang dengar Anda semuanya. Akan kami buka semua program siaran hari ini dengan sesi siraman rohani dalam program Mutiara Religi Islami Pagi. Akan menghadirkan sajian lagu Religi Islami, pembacaan isi Al-Quran, serta ceramah agama di ruang dengar Anda semuanya. Oleh karena itu, bagi para pendengar dimanapun Anda berada, jangan pindahkan frekuensi Anda, tetap stay bersama dengan Amino di 5.3 MHz. Lagu dari Alfi, Alhamdulillah, selamat mendengarkan.

ashabi ajmain. Semoga Allah yang maha menatap, maha dekat, maha mendengar, maha menyaksikan segala-galanya, menggolongkan kita menjadi orang yang hakul yakin kepadanya. Tidak ada keraguan sedikit pun. La ilaha illallah, tiada ilah selain Allah. Hakul yakin bahwa kita ini hanya hamba Allah semata, yang tidak punya apa-apa kecuali sekedar titipannya, yang tidak berdaya kecuali kalau diberi kekuatan olehnya, yang miskin papa kecuali Allah menitipkan sebagian rezekinya kepada kita, yang bodoh luar biasa kecuali Allah memerciki kita dengan sedikit ilmunya. Semoga kita tidak pernah berharap dari siapapun kecuali hanya berharap dari Allah, karena segala sesuatu selain Allah tidak punya apa-apa, tidak bisa memberi manfaat tanpa izinnya, tidak bisa membawa mudarat tanpa izinnya. Masya Allah, keyakinan adalah kebahagiaan, keyakinan adalah ketenangan, keyakinan adalah pertolongan Allah, keyakinan adalah keselamatan, keyakinan adalah kecintaan Allah. Masya Allah. Mudah-mudahan kita semua jadi ahlul yakin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, kali ini kajian kita ringan. Semoga Allah menerima amal-amal kita semua. Di dalam surat Ar-Rahman itu 31 kali disebut

0: dibagi empat. Delapan yang pertama itu tentang kenikmatan duniawi. Sesudah itu tujuh yang kedua, fabi'ayi ala, itu sebelumnya adalah tentang neraka. Delapan yang ketiga adalah tentang surga yang pertama, dan delapan lagi fabi'ayi ala rabbikuma tukadziban, tentang surga yang lebih tinggi. Dunia ini menjadi nikmat dengan syukur. Di dunia sangat bersyukur, terhalang dari tujuh pintu neraka. Di dunia banyak syukur, ternyata pintu surga lebih banyak. Kalau neraka tujuh itu dari 31, 8, 7, 8, 8. Masya Allah. Jadi mau apa berangkat ke Kanada? Ya mau saja. Itu juga istiqoroh. Kalau bagus mudahkan, kalau tidak bagus tidak usah. Alhamdulillah visa dapat tanpa datang ke sana, beres. Oh, berarti harus berangkat. Niatnya apa? Dakwah, silaturahim, menuntut ilmu, dan mensyukuri belahan dunia. Kanada itu milik Allah sepenuhnya. Tidak ada satupun penguasa Kanada selain Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang Kanada itu orang yang nebeng di sana, ya. Jadi saya hanya mau datang ke bumi milik Allah, Tuhan saya. Alhamdulillah, katanya perjalanan jauh 20 jam, tapi tidak usah dipikirkan, karena dipikirkan tetap sama 20 jam, ya. Berangkat hari Jumat, luruskan niat karena akan lebaran di sana. Besar harapan perjalanan jadi ilmu, karena waktunya lama. Naik Eva Air, sebuah perusahaan penerbangan Taiwan, sehingga mendaratnya di Taipei. Memang begitulah namanya, tidak usah banyak pikiran. Masya Allah, kebayangnya naik pesawat ke Kanada dengan bule. Ternyata hampir sebagian besar penumpangnya itu adalah Tionghoa, orang dari Cina. Sipit, kuning. Saya tidak begitu menemukan banyak bule. Terbanglah ke sana 5,5 jam. Di samping ada seorang pelajar dari Amerika, orang Indonesia. 5,5 jam sampai di Taipei. Ketika makan sudah pesan makanan Muslim, meals, makanan untuk orang Islam. Tapi tetap saja kalau udah melihat ayam, daging itu ragu apakah benar, ya. Kalau coklat juga ragu, takut ada gelatinnya, enaknya sebentar. Tapi waktu itu saya sedang tidak sehat. Ada anjuran batal saja katanya. Dalilnya bagaimana? Gimana deh surat Al-Baqarah? Maka namingkum maridun awala safarin fa'id min ayya min ukhra. Sudah jelas, satu sakit, dua safar. Jadi boleh buka, ya. Sudah enggak boleh ngelawan itu, ya. Enaklah enak. Dan memang tidak jelas mau berangkatnya, tidak jelas bukanya. Batal, itu Jumat batal. Sampai di Taipei alhamdulillah pas Isya. Jadi jam 8 ada musala di sana. Tidak bisa cari makanan halal. Bersih. Saya senang melihatnya. Ini bersih sekali. Kamar mandi cek, bersih. Hanya tidak ada semprotan air, makanya kemana-mana bawa botol, ya. Itu harus, saudara, kalau enggak bingung sendiri. Kita tidak terbiasa dengan tisu itu. Merasa tidak tuntas saja. Asa ikut terus kan tidak enak hari ini. Nah. Sudah, saudara, jangan mikirin saya, ya. Nah, lirin, senang, air minum gratis, mau jajan tidak berani. Tidak ada
1: saya waktu itu tidak lihat yang halal. Saya senang ada musola bersih rapi berjejer tiga, musola paling depan, yang kedua untuk Buddha, dan yang ketiga untuk Kristen. Cuma saya sendiri di dalamnya. Ada alat itu apa, alat perekamnya. Nggak apa-apa, Allah juga lagi ngerekam. Minum senang, ada minum air hangat, air dingin, persis seperti di Masjid Darut Tauhid ya. Ada air keran, ada air panas. Wah, masalah. Gelasnya dari mana? Oh, ada disiapkan gelas-gelas. Ini inspirasi. Saya ingin di masjid ini siapkan gelas plastik, bukan gelas kertas. Jadi dicelupkan cukup 100 ml. Gelas sudah itu buang. Lalu datang orang-orang Cina tuh, lihat-lihat saya minum. Karena saya gak bisa baca Cina. Akhirnya hangat ya. Terus sudah saya dikasih nomon. Oh, kok jadi nomon? Ambilnya orang Bandung. Mungkin bahasa hati. Rupanya 300 penumpang itu orang Indonesia. Jadi saja biasa jadi objek wisata, potret-potret. Karena mau ke Alaska, Masya Allah, dan mau wisatanya ke Kutub. Pindah pesawat, berangkat jam 10, mulai ujian. Karena di samping saya ini dua-duanya wanita. Alhamdulillah paling pojok dekat jendela. Jadi adalah pemandangan yang lain yang lebih mengingatkan. Tapi saya juga bersyukur yang di samping ini tawadu gini aja. Nunduk, usianya sekitar 80 tahun lah ya. Kenapa sudah tertawa? Itu wanita, udah tua lah. Masya Allah. Yang di sebelahnya rok mini. Maha suci Allah. Coba kalau ketukar duduknya, bisa gak tidur saya diri. Masya Allah, sedikit saja tapi itu menunjukkan karunia Allah. Iya kan? Tidak gampang. Maha suci Allah. Jadi ketahan perjalanan, mau keluar juga takut lewat yang itu. Maha suci Allah. Alhamdulillah. Kurang lebih jam 7 malam. Nah ini yang anehnya itu, Jumatnya jadi dua kali. Sudah selesai Jumat, besok nih udah malam. Wah, kok tiba di Kanada Jumat lagi? Kan sudah selesai kemarin. Bahkan ada yang dua kali Jumatannya. Berangkat Jumatan, sampai di sana Jumatan lagi. Jadi saya kalau saum itu jadi 31 hari. Karena saya mulainya di Mekah dulu saum hari Jumat. Jadi itu alasan buka lagi. Jadi gimana hitungannya Ustaz ya? Saya dua kali buka tapi harinya sama. Sudah Ustaz Roni aja yang tanggung jawab ya. Alhamdulillah sampai di sana bisa sholat maghrib, Ivan Kofor itu. Ini saya mau cerita hikmah. Di sana jumlahnya 30 jutaan orang. Ini negara paling membuka karena masyarakatnya kurang. 300 ribu imigran tiap tahun dibuka. Jadi lebih mudah di sana menjadi orang Kanada karena mereka kekurangan. Luas negaranya lebih luas dari Amerika. Hanya sebagian besar adalah es dingin karena dekat dengan kutub utara. Alhamdulillah saya pernah ditakdirkan dekat dengan kutub selatan, Selandia Baru, lalu sana. Kenapa Kanada? Karena Kanada itu, apalagi kota Vancouver ini terkenal salah satu kota yang terpilih kota terindah di dunia. Maksudnya tamannya, alamnya. Hadirin kalau dengar barat, jangan langsung berpikir ini negara non-Islam, negara banyak kafirin. Saya lebih suka barat timur itu, ini adalah milik Allah. Pelajaran apa yang akan saya dapatkan? Orang-orang bule tidak pesan mereka lahir bule, sebagaimana kita tidak pesan lahir coklat tua begini. Ada yang coklat tua, coklat muda. Saya tidak pesan jadi orang Sunda, sebagaimana orang-orang Kanada tidak pesan. Sejarahnya Kanada ini agak beda dengan Australia. Australia itu dulu yang saya dengar, saya mohon maaf ya, adalah buangan dari yang tahanan, ya begitulah orang-orang yang berperilaku buruk dikesanakan, sedang menak-menaknya dari Inggris itu ke Kanada. Itu juga sama persemakmuran. Jadi masih sangat menghormati Ratu Elizabeth, persemakmuran ya, seperti Hong Kong dan sebagainya, termasuk Malaysia. Masya Allah, itu alamnya indah. Ini sampai sekarang, apalagi yang namanya Whistler itu, aduh, saya suka lihat di lukisan, seperti Bidadari turun, lukisan aja ya, yang aslinya saya nggak pernah lihat. Bagaimana cahaya matahari menembus, kemudian ada gunung-gunung yang indah, lalu lautan yang tenang, bersih. Aduh, ini sampai sekarang kebayang ini. Saya pengen ke sana lagi. My God, berarti ongkos habis. Masya Allah, indah, indah. Maha suci Allah, Maha suci Allah. Itu gunung batu itu penuh dengan pohon, gimana nancepinnya? Gunung batu segitu cadasnya, pohon tumbuh di sana. Akarnya tuh masuk ke dalam batu. Dan sangat bersih, sangat indah. Ini salah satu gunung daerah yang dijadikan Olimpiade salju. Tapi dahlo mama kuasa, pas Olimpiade salju itu kurang saljunya. Jadi enggak pada turun salju itu pas Olimpiade, Allah yang nahan. Akibatnya mangkut salju dari mana-mana. Persis ketika kemarin ada sopir taksi cerita, saya ini asalnya bekerja di pertambangan di laut, di tempat pemboran minyak. Kami sedang merayakan 1 juta jam tanpa insiden, tanpa eksiden, tanpa kecelakaan. Maka dirayakanlah 1 juta jam itu dengan hura-hura, dan pada saat itulah terbakar anjungannya. Sehingga ada yang meninggal dan di PHK. Jadi tidak bisa ujub sama sekali. Saya tanya gimana itu syukurannya? Bukan syukuran, hura-hura, mabok-mabokan. Saat itu oleh Allah diberikan. Nah, itu juga begitu. Olimpiade salju, saljunya tidak turun ya. Allah penguasa langit dan bumi. Lihat begini jam, aneh, gak ada yang aneh. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Melihat apapun Allah lagi, lihat laut Allah. Ya saya sendiri ke sana. Jadi apa namanya kalau yang pergi sendiri teh backpacker, backpacker. Eres, alhamdulillah. Imigrasi ditanya, jujur saja, mau Idul Fitri. Gak ngerti sebut Idul Fitri. Karena di Kanada ternyata tingkat yang saya dengar, maaf ya, ke agama tuh tidak begitu serius. Beda dengan Amerika Serikat yang sering jadi isu di sana, kalem-kalem saja. Sehingga berjilbab tidak ada masalah. Anak-anak juga sekolah semuanya umum, dia sendiri berjilbab tidak ada masalah. Nah hadirin, dari perjalanan beberapa kali tahun ini ke mancanegara milik Allah semuanya, terpikir ini negara-negara bersih, tapi teratur, sopan, orang-orangnya sopan, termasuk gelandangannya sopan itu. Kan ada di salah satu jalan di Kanada ini, entah gimana ya, ini ada jalan yang benar-benar orang itu yang gelandangan. Ada nenek-nenek, kakek-kakek di pinggir gitu ya, sedang mariwana, nggak pakai baju. Karena di sana dikasih fasilitas, yang udah edik dikasih tuh. Karena kalau nggak dikasih dia bisa maling, ngerusak yang lain. Mungkin sudahlah, iya mak. Kalau petong mungkin orang yang sudah, tinggal tunggu saja. Gua bagi baju, ya orang udah tua ya, saya juga rata-rata pakai tato. Saya suka ingat tato cacing itu pasti waktu mudanya naga nih tato yang sanang tersepuh terspeot jadi naga cacing. Itu dia bawa itu mau ngebersihkan kaca ada itu, tapi kalau dilarang gak apa-apa, tapi harus hati-hati karena gegoleongan mabok. Dia gak berani keluar, karena keluar dari sana tangkap polisi bawa lagi. Ada juga jalan, ada bendera tuh warna-warni pelangi, ini katanya jalan gay. Wah, saya di sana sedang ngobrol dengan teman, ini jalan gay ya, kita disangka gay juga nanti cilaka. Lihat laki-laki dengan laki-laki, aduh jijik ya lihatnya, pegang-pegangan, peluk-pelukan, potretnya juga lelaki ciuman dengan lelaki. Dan yang lebih menjijikan, aki-aki dengan aki-aki ciuman, aduh ya mah gak tahu neraka bagian mana gitu ya. Ya Allah, na'udzubillah. Itu pemandangan, tapi dah Allah yang memperlihatkan. Duh, alhamdulillah kita mah normal ya. Nah saudaraku sekalian, bersih, rapi, teratur. Saya tidak lama karena pindah dari satu tempat ke tempat lain. Orang Indonesia di sana ngobrol, waktu ada tukang sampah, wah, tahu nggak? My dreams job, kerja impian. Nah, jadi yang diimpikan teh jadi tukang sampah. Aneh kan? Impian yang kedua jadi tukang gali, yang kalau di Indonesia mah ini tuh kadang dianggap remeh. Di sana disegani karena gajinya besar, bisa $70 per jamnya. 600 ribu sejam, 10 jam sehari udah berapa tuh? Nah, seorang latihan dari sekarang di sini ya, jadi petugas sampah. Wah, tukang gali, makanya rata-rata bule di sana tuh, karena ini yang gajinya besar. Dosen aja cuma $35 per jam, kalau kerja umum biasa $10 sejam. Saudara nggak usah mikirin gaji di sana ya, udah beda lagi kapling ya, wah 300 ribu saja, udah nggak usah mikir gitu ya. Di sana sekali jajan juga sudah bakal bokeh ya. Gaji Indonesia tinggal di sana cukup 2 hari saja sudah bisa jadi gelandangan. Nah hadirin, umat Islam di sana tidak banyak, kota Vancouver udah lebih banyak Tionghoanya, Cina dari Hong Kong. Jadi saya ke sana teh asal di Cina we, asal di Hong Kong, karena yang lalu lalangnya juga mereka. Ini yang sangat penting ya. Di Eropa termasuk Singapura, di Australia, Selandia Baru, api bersih. Di jalan tuh ya jarang klakson, tidak jarang. Tidak ada seperti kita semuanya jadi preli ya. Kenapa rapi begini? Apalagi di Jerman itu tidak ada pemeriksaan karcis. Naik bis beli sendiri, nggak diperiksa, hanya sewaktu-waktu. Naik kereta api nggak diperiksa. Wah, ini hebat. Lebih hebat dari Singapura. Singapura ada pintunya untuk pengecekan karcis. Di sana tidak ada. Tapi pada beli itu, kenapa mereka bisa bersih, rapi, teratur? Semua orang yang tidak punya pekerjaan disantuni. Rumah disiapkan, gelandangan itu disiapkan, tapi tidak maunya gelandangan, keluar lagi, keluar lagi. Nah saudaraku sekalian, saya jadi mikir ini gak mungkin gak jadi pelajaran bagi kita. Ya, halo? Pas lihat ke Indonesia, wah pemberani semua. Naik motornya ya, di depan bumper anak bungsu ya enggak. 900 kemarin yang meninggal lebaran. Berhenti di mana aja. Ini kotor jalan sana, sulit cari yang kotor tuh bersih. Saya masuk ke rumah-rumahnya juga kecil bersih, rapi. Masya Allah, kamar mandi bersih. Dan cirinya melihat kamar mandi aja. Saya jadi mikir ini gak mungkin Allah takdirkan ini gak jadi pelajaran. Biasanya orang yang lemah itu lebih sibuk mencari kesalahan orang lain untuk pembenaran. Ngerti tidak? Bahwa kita tidak salah. Jadi apa yang salah nih umat Islam? Kenapa kita jadi begini? Secara akidah insya Allah kita selamat. Tapi saya rasa pasti lebih besar lagi banyak yang harus kita lakukan. Betul tidak? Kalau tentang bersih, lah kita ini sudah jelas sebagian dari keimanan itu bersih. Kita tidak berani sholat tanpa wudhu, tanpa tayamum, benar? Tidak berani sholat pakai baju yang ada najisnya. Kita lekat sekali dengan bersih. Rasulullah tuh sehari minimum 7 kali, 8 kali tuh gosok gigi. Bangun tidur, gosok gigi. Bersiwak, mau sholat, gosok gigi. Selesai makan,

ada yang ngebut berani mendahului imam. Imam baru ruku, dia sudah sujud. Tenang mam, saya udah biasa sholat ya. Serajin ngebut apapun, sholat tertib. Benarkah hadirin? Tidak ada yang berani naik patuh. Apakah kada setekat sedang ruku, variasi kaki diangkat ke belakang satu? Enggak ada. Atau karena dia kuat misalkan sholat subuh berdelapan rakaat, tidak. Semuanya bacaan sama sedunia. Masya Allah. Puasa, saum, latihan jujur. Walaupun dia tukangnya, tapi kalau pas puasa mah jujur aja tuh. Kan saum tuh intinya diantaranya cukup Allah yang tahu. Karena kalau amal-amal ibadah yang lain kelihatan, tapi saum gak kelihatan. Bisa tuh ngaku saum makan permen di belakang, ya belekek-belekek bisa. Tapi saum walaupun sholat rada kurang lancar tetap aja. Nah hadirin, saya jadi ingin cerita apa nih, kok kita tuh kayak gini ya. Saya baru tadi dapat BBM Australia itu dulu para maaf tahanan penjahat di Australia kan dari Inggris tuh, tapi sekarang menjadi salah satu kota teraman di dunia nomor 5 Melbourne tuh. Kenapa? Tahu saudara kenapa? Karena katanya guru-guru di Australia itu lebih takut, lebih prihatin dengan tidak jujur muridnya daripada jelek angkanya, nilai akademiknya. Jadi di sana lebih cemas dengan akhlak yang kurang baik daripada nilai yang kurang bagus. Lebih takut murid tidak jujur, lebih takut mereka itu muridnya tidak empati, lebih takut mereka itu muridnya tidak senang menolong daripada takut nilai jelek. Kenapa? Karena kalau belajar matematika, belajar bahasa itu cukup dengan waktu yang sebentar, tapi belajar akhlak itu perlu belasan tahun. Ah, ini rada ngehulang kita ya. Kita mengejar nilai walaupun nyontek. Seperti UN, ujian nasional itu, kita masih banyak mendengar bagaimana bocoran-bocoran itu dibeli, lalu kong kali kong dengan ya pihak-pihak tertentu yang takut sekolahnya tidak pada lulus. Ini benar-benar konyol. Kita lebih takut nilai jelek daripada takut akhlak jelek. Dan orang tua juga, pokoknya ranking satu apapun yang terjadi, walaupun korban nyawa. Waduh luar biasa. Nah ada yang begitu, nyawa nyamuk paling. Hadirin, jadi banyak hal-hal. Saya agak keberatan kalau kita melihat barat, negara-negara itu dengan mereka kafirin, mereka musuh Islam. Terus jadi gimana? Kita jadi soleh dengan omongan itu? Apalagi ada sweeping yang bule. Kata yang bule, apa salah saya di sweeping yang warnain badan saya Allah? Kamu tidak kurang iman aja? Coba kalau yang di sweeping gitu ya enggak? You know, saya bahasa Inggris aja. I'm white man made by Allah, you know. Why you must sweeping me? Oh. Ini kebetulan orang bulenya lahir di Indonesia. Sakit hati saya. My liver. Hadirin sekalian, lebih baik kita cari hikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Suatu hari, ada seseorang mendatangi Imam Hasan Al-Basri. Ia berkata, "Imam, bisakah engkau berkhutbah mengenai anjuran membebaskan budak?" Imam Hasan menjawab, "Insya Allah akan aku lakukan." Ketika sholat Jumat tiba, Imam Hasan naik mimbar. Namun beliau tidak berkhutbah tentang anjuran membebaskan budak, justru tentang hal lain. Lalu pada sholat Jumat berikutnya, beliau juga berkhutbah tentang masalah lain, tidak membahas tentang pembebasan budak sama sekali. Demikian juga yang dilakukannya pada sholat Jumat ketiga dan keempat. Barulah pada sholat Jumat yang kelima, beliau berkhutbah tentang anjuran membebaskan budak. Diliputi rasa penasaran, orang tersebut menemui Imam Hasan. "Wahai Imam, mengapa pada salat Jumat yang kelima engkau baru berkhutbah tentang anjuran membebaskan budak?" Imam Hasan menjawab, "Aku tidak akan berkhutbah tentang pembebasan budak sebelum aku memiliki uang untuk membeli budak, kemudian membebaskannya. Nah, sekarang aku baru memiliki uang untuk membeli budak dan membebaskannya. Oleh karena itu, aku baru berani menasihati tentang anjuran membebaskan budak. Karena aku tidak ingin termasuk kelompok orang yang mengatakan sesuatu, namun tidak mengerjakannya, sehingga membuat Allah

Transportasi tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia udaranya sudah tercemar. Tetapi lain di Pulau Gili, sebuah pulau kecil di Desa Gunkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya

0: ya. Pagi gini sudah menikmati secangkir kopi. Nikmat pagi ini.
1: Ngelamun aja. Ayo kita berangkat sekarang. Ntar telat lagi.
0: Yaelah, bentar lagi ya. Ngopi dulu.
1: Ya udah, aku berangkat duluan ya. Aku terlambat nih.
2: Waktu sangat berat. Menghargai waktu sama dengan menghargai diri sendiri.

Pengiriman pun Anda berada di pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan berita Kaltara bersama yang Pro 1 RRI Tarakan, informasi dari Kabupaten Malino pagi hari ini akan kami bagikan juga di ruangan resmi dalam warta Timur Pagi.

2020 akan kami hadirkan informasi hasil liputan reporter Enmaina bersama saya Maiti Daniel, wartawan pagi selengkapnya.

0: ASN Kabupaten Malang Puyuh Mandalika masuk data stunting Kecamatan Malang Kota perkuat intervensi. Laporan reporter Ading Revlin.
1: Sebanyak 92 balita tercatat dalam data stunting di Kecamatan Malang

0: kasus keluarga cabut menemu kota, Muhammad Yusuf mengatakan berdasarkan hasil wawancara petugas kesehatan dan kader posyandu, terdapat sejumlah faktor yang berkaitan dengan kasus stunting di wilayah ini.
1: Ibu dengan rakyat wilayah kehamilan yang mengalami kekurangan energi kronik. Yang kedua, ibunya mengalami anemia, kemudian pernikahan ini usia terlalu muda, kemudian berat

0: kemudian ASI, MPASI yang bergigi, seimbang, kemudian pola asuh yang kurang tepat.
1: Dari 1.473 balita yang menjadi sasaran, sebanyak 545 telah datang untuk ditimbang dan diukur. Terdapat 92 balita

0: ini intervensi diarahkan melalui pemberian tablet tambah darah dan edukasi gizi serta pencegahan anemia. Sementara bagi ibu hamil, intervensi mencakup pemeriksaan kehamilan sesuai standar, pemberian tablet tambah darah, makanan tambahan, serta konseling gizi. Untuk bayi dan balita, intervensi meliputi inisiasi menyusui dini, ASI eksklusif selama 6 bulan, pemberian ASI bergizi dan seimbang, vitamin A, G saat diare, imunisasi lengkap, serta pemantauan pertumbuhan. Yang menambahkan pelayanan infeksi seperti diare, ISPA, dan cacingan juga menjadi bagian dari intervensi karena dapat mempengaruhi kondisi gizi dan pertumbuhan anak. Kedepan, validasi data balita stunting dan keluarga berisiko stunting dilakukan secara berkala. Pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita melalui posyandu juga ditargetkan berlangsung setiap bulan untuk mendeteksi gangguan pertumbuhan sedini mungkin. Muhammad Yusuf menilai pelayanan stunting membutuhkan keterlibatan lintas sektor, koordinasi dengan pemerintah desa, PKK, serta perangkat daerah terkait diperlukan agar intervensi tidak hanya mengandalkan layanan kesehatan, tapi juga menyentuh faktor lain yang mempengaruhi tumbuh kembang anak. Adi Raflin, RRI Malina, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sebanyak 700 lebih warga Kabupaten Malina peserta BPJS Kesehatan diberikan pemerintah Provinsi Kaltara terancam tidak terjamin pelayanan kesehatannya. Laporan reporter Widayat.
2: Kepala BPJS Kesehatan Cabang Tarakan, Yusuf Eka Darmawan, memaparkan perkembangan terkait rencana penonaktifan kepesertaan jaminan kesehatan bagi lebih dari 40.000 warga Kalimantan Utara dalam Forum Komunikasi dan Sosialisasi Penonaktifkan PBPU Pemda Provinsi dan Dampak terhadap Universal Health Coverage UHC yang digelar di ruang inti lum kantor Bupati Malina Selasa 4 Agustus 2026 pagi. Yusuf menjelaskan, rencana penonaktifan kepesertaan jaminan kesehatan bagi lebih dari 40.000 warga Kalimantan Utara mulai Oktober mendatang, dan di Malinau ada sekitar 4.700 peserta. Karena Pemprov Kaltara menyampaikan keterbatasan kemampuan anggaran yang baru mampu menanggung hingga bulan Maret saja. Hingga saat ini, kesepakatan tetap bertahan untuk mencegah dampak sosial yang tidak diinginkan, mengingat jaminan kesehatan merupakan kebutuhan dasar dan hak wajib bagi seluruh warga negara Indonesia.
3: Malinau 4.700, total BPJS itu 40.054 jiwa.
4: Itu memang menjadi tanggung jawab provinsi
3: ya. Cuma masalahnya kemampuannya sampai triwulan 3 pendapatan ini prinsipnya pendapatan sesuai kemampuan, sehingga ada potensi memang ke depan yang harus kita diskusikan penonaktifan masal 40.000 ini gimana tindak lanjut, apakah mau ditanggung Pemda Kabupaten Kota atau memang dibiarkan aja supaya masyarakat tidak mendapatkan akses.
4: Ini merupakan masyarakat biasa atau memang yang menjadi tanggung provinsi yang mati pensiun atau apa gitu?
3: Enggak, mereka penduduk bukan pekerja Pak, mereka penduduk yang belum mendapatkan PBIJK. Jadi kan ada dua segmen, segmen PBJK itu yang APBN, yang non PBI itu ada macamnya banyak, ada mandiri, ada swasta, ada penduduk yang didaftarkan Pemda. Nah, kita kerjasama yang penduduk didaftarkan Pemda. Nah, syarat-syaratnya itu mengacu kepada Pergub 37 tahun 2019, orang tidak mampu, disabilitas, kemudian kaum yang upahnya di bawah 2 juta gitu kan, sama orang-orang yang memang memerlukan, asal memang kelas 3. Biasanya orang-orang yang menunggak mau berobat kan punya uang tuh, ya kan pindah situ, bahkan ada narapidana juga kan.
2: Usai rapat tersebut, Sekda Malinau Dr. Ernest Sepanus menegaskan bahwa hal ini akan disampaikan kepada kepala daerah yaitu Bupati Malinau dan Pemkab Malinau berupaya untuk membackup pendanaannya jika sudah tidak ditanggung pembiayaannya oleh Pemprov Kaltara.
3: Nah, tadi kita sudah hitung-hitung, memang kita juga kebetulan ada lebih menemukan kita masih bisa cover, tapi sebelum itu nanti juga kita akan laporkan ke Bupati, pasti nanti ada forum pimpinan di Bupati dari Kota Kalimantan Utara untuk bisa memastikan terhadap penanggapan ini.
4: Tapi pemerintah masih siap ya untuk menanggung mengambil alih?
3: Ya, karena bagaimanapun ini kan masyarakat kita, jadi mereka sangat butuh lah terhadap jaminan ini. Suka dan suka harus kita tetap alokasikan. Nah, intinya kita ingin tetap masyarakat kita mendapat hak dalam kesehatan, karena salah satu hak dasar selain pendidikan.
2: Widayat, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sekda Malinau tanggapi terkait penonaktifan 4.782 peserta BPJS Kesehatan warga Malinau oleh Pemprov Kaltara dan Pemkab Malinau berupaya menjamin kesehatan warganya. Laporan reporter RRI Malinau.
2: Sekretaris Daerah Kabupaten Malinau memberikan tanggapan terkait rencana penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan bagi lebih dari 4.000 warga Malinau yang dibebankan melalui penerimaan bantuan iuran yang dibiayai pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Hal ini disampaikan usai mengikuti rapat koordinasi Forum Komunikasi dan Sosialisasi Penonaktifan PBPU Pemerintah Provinsi Kaltara dan Dampak Terhadap Universal Health Coverage UHC yang digelar di ruang Indulun Kantor Bupati Malinau Selasa 4 Agustus 2026 oleh BPJS Kesehatan Cabang Tarakan. Dalam rapat tersebut diketahui terdapat 4.782 peserta BPJS Kesehatan asal Malinau yang kepesertaannya dibayar oleh Pemprov Kaltara akan dinonaktifkan pada bulan Oktober mendatang. Berbagai alasan dikemukakan, namun secara mendasar masalahnya kembali kepada keterbatasan anggaran di tingkat provinsi. Ernest Silvanus menegaskan, pada hakikatnya anggaran baik di kabupaten, kota maupun di provinsi berasal dari sumber yang sama, yaitu anggaran negara. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana menyikapi hal ini secara arif dan bijaksana agar tetap dapat menjamin seluruh masyarakat Malinau tetap terlindungi jaminan kesehatannya.
5: Kami dari pemerintah daerah juga perlu sempat menambahkan sebenarnya sih yang menjadi alasan pemerintah provinsi menonaktifkan ini. Pada akhirnya memang kepada anggaran. Ya sebenarnya anggaran yang ada di kabupaten kota ini juga kan berasal dari sumber yang sama, sama-sama berasal dari anggaran negara. Nah memang tinggal bagaimana kita secara arif dan bijaksana bisa mengcover ini. Karena ini kan bicara tentang menjamin masyarakat kita agar tetap bisa secara keseluruhannya terjamin kesehatannya dalam penyelenggaraan kesehatan di masyarakat. Nah, tadi kita sudah hitung-hitung, memang kita juga kebetulan ada lebih minimal kita masih bisa cover. Tapi sebelum itu nanti juga kita akan laporkan ke Bupati, pasti nanti ada forum pimpinan di Bupati dari Kota Kalimantan Utara untuk bisa memastikan terhadap penonaktifan ini.
4: Tapi kemungkinan masih siap untuk menanggung mengambil alih.
5: Ya, karena bagaimanapun ini kan masyarakat kita, jadi mereka sangat butuh lah terhadap jaminan ini. Suka dan suka harus kita tetap alokasikan. Nah, intinya kita ingin tetap masyarakat kita mendapat hak dalam kesehatan, karena salah satu hak dasar selain pendidikan.
2: Berdasarkan data yang dipaparkan Kepala BPJS Kesehatan Cabang Tarakan, Yusep Eka Darmawan, total peserta BPJS Kesehatan yang akan dinonaktifkan Pemprov Kaltara sebanyak 40.967 peserta, mencakup warga Bulungan sebanyak 7.340 peserta, Malinau 4.782 peserta, Nunukan 13.252 peserta, KTT 1.463 peserta, dan Tarakan sebanyak 14.130 peserta. Semua ini hanya ditanggung Pemprov Kaltara hingga per September mendatang. Widayat, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.

Berita Intimum, produksi tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Marino. Acara ini dipersembahkan oleh Pro 1 FM.

dimanapun Anda berada, kan kita dengarkan dan ikuti bersama untuk informasi berita Kaltara bersama dengan Pro 1 RRI Tarakan. Selamat mendengarkan.

0: Selamat pagi, inilah berita Kaltara disiarkan Rabu 5 Agustus 2026. Berita ini dapat Anda dengarkan dan ikuti melalui stasiun relay RRI Tanjung Selor 99,9 MHz, RRI Malinau 95,3 MHz, audio streaming rri.co.id, YouTube channel RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Saya Ervi Febrianti, inilah berita Kaltara selengkapnya. Informasi pertama, dalam upaya memperkuat kesiapsiagaan objek vital nasional, Pertamina Patra Niaga Fuel Tarakan bekerja sama dengan pemerintah Kota Tarakan melakukan penanggulangan keadaan darurat ditandai dengan penandatanganan MOU kedua pihak.
1: Kita menandatangani perjanjian kesepahaman bersama terkait penanggulangan keadaan darurat.
2: Penandatanganan MOU dilakukan langsung manajer fuel terminal Tarakan PT Pertamina Patra Niaga Haryo Soma Pangestu bersama wali kota Tarakan.

0: kuat kesiapsiagaan operasional Pertamina yang menyandang status sebagai objek vital nasional penyokong distribusi energi BBM untuk wilayah Kota Tarakan hingga Provinsi Kaltara. Manajer Fuel Terminal Tarakan, Hario Somapangestu, menjelaskan keandalan dan kelancaran proses bisnis operasional penyediaan energi tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya kolaborasi erat dengan pemangku kepentingan daerah.
1: Penting seperti itu karena kami ini menyandang status sebagai objek vital nasional, karena kami mendistribusikan energi BBM di seluruh wilayah
0: sama yang disepakati meliputi skenario pelatihan penanggulangan darurat secara rutin serta bantuan dukungan personil dan sarana jika terjadi kondisi terburuk. Meskipun Pertamina telah dibekali dengan kesiapan sarana prasarana yang andal seperti 2 unit pompa pemadam darat berkapasitas 1.500 GPM serta pompa pemadam laut berkapasitas 2.500 GPM, bantuan tenaga evakuasi dan personil cadangan

0: dan area luar sekitar lokasi operasional Jalan Yosudarso, pihak Pertamina Patraniaga Fuel Terminal Tarakan juga memperkuat koordinasi dengan Ditpam Opik Polda Kaltara, Polres Tarakan, Kasat Lantas hingga jajaran Kodim dan Koramil setempat. Sebagai tindak lanjut dari MOU, Pertamina Patraniaga Fuel Terminal Tarakan akan menggelar pelatihan keadaan darurat atau PKD skala besar, diawali technical meeting dan dilanjutkan dengan simulasi real di lapangan pada Rabu 5 Agustus. Menariknya, simulasi besok tidak hanya melibatkan jajaran petugas kebencanaan, tetapi juga merangkul warga masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah operasional atau ring 1, seperti kawasan Kusuma Bangsa dan daerah Gunung Ringkas. Langkah ini belajar dari edukasi penanganan musibah operasional OPITMAS di wilayah lain, sehingga masyarakat ring 1 perlu dipetakan dan dilatih mengenai langkah evakuasi mandiri menuju titik kumpul yang aman. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Persoalan maraknya kasus pergaulan bebas hingga penyimpangan perilaku di kalangan remaja menjadi tantangan nyata di Kota Tarakan. Forum Anak Kota Tarakan mendorong pendekatan teman sebaya tanpa menghakimi, sekaligus memperkuat kontrol diri para pemuda guna membentengi diri dari dampak negatif lingkungan.
2: Dia ingin menjadi remaja yang baik, tentunya dia harus memilih untuk memanage lingkungannya berada di lingkungan yang baik.
3: Forum Anak Kota Tarakan mengajak seluruh generasi muda di Tarakan untuk pandai mengelola lingkungan pergaulan dan memperkuat kontrol diri demi menyusun Indonesia Emas 2045. Dalam merangkul remaja, baik tipe ekstrovert maupun introvert, Forum Anak menerapkan pendekatan personal yang preventif. Langkah ini dilakukan agar remaja yang sedang menghadapi masalah tidak merasa dihakimi, melainkan mau lebih terbuka. Jika masalah tidak dapat diselesaikan sama remaja, pihak sekolah khususnya guru bimbingan konseling atau BK menjadi garda terdepan yang paling krusial dan mudah diakses siswa untuk berkonsultasi. Wakil Ketua Satu Forum Anak Kota Tarakan, Muammar Sakin Lubstas, menegaskan pentingnya pemuda dalam memegang kendali atas diri dan lingkungan pergaulannya sendiri.
2: Bagi saya sebagai seorang remaja, untuk menjadi remaja yang terbebas dari hal-hal yang menyimpang seperti itu adalah tentunya yang paling penting adalah kontrol diri, karena tentunya semua hal itu berawal dari diri kita sendiri. Bagaimana bisa kita menjadi orang yang baik kalau kita saja tidak bisa mengontrol diri kita sendiri? Tentunya yang pertama itu adalah kontrol diri. Lalu yang kedua adalah bagaimana cara kita memanage lingkungan kita sendiri. Karena tentunya kita punya pilihan. Kita bisa untuk berada di lingkungan yang baik, tapi kita juga bisa memilih untuk berada di lingkungan yang buruk. Ketika dia memutuskan untuk tidak mau terjerumus, dia ingin menjadi remaja yang baik, tentunya dia harus memilih untuk memanage lingkungannya berada di lingkungan yang baik.
3: Mamus juga berpesan agar para remaja di Tarakan tidak membuang-buang masa muda untuk hal yang sia-sia, malah memanfaatkannya dengan belajar giat serta mengejar cita-cita selagi waktu masih membentang luas. Jadi dari RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Lapas Tarakan efektifkan program pembinaan untuk menekan residivis. Laporan Kristofan.
4: Sejauh ini program pembinaan yang untuk menekan angka residivis itu kami ada pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian.
5: Kita 100 warga binaan di lapas kelas 2 Tarakan sempat terdaftar belum mampu membaca dan menulis. Kemampuan baca tulis dinilai menjadi bekal penting agar warga binaan mampu beradaptasi serta bebas dan tidak kembali melakukan tindak pidana. Kasus bimbingan kemasyarakatan, kesehatan dan perawatan atau BIMKES Maswas Lapas Kelas 2 Tarakan Taufik Rawandi mengatakan pembinaan bagi warga binaan dilakukan melalui pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian diisi dengan kegiatan keagamaan sesuai agama masing-masing yang dilaksanakan bekerjasama dengan Kementerian Agama, Majelis Ulama Indonesia atau MUI, dan sejumlah pihak ketiga. Selain pembinaan keagamaan, Lapas Tarakan menjalankan program pemberantasan buta huruf bagi warga binaan yang belum mampu membaca dan menulis. Program ini dikembangkan setelah Lapas mengevaluasi sejumlah faktor yang mempengaruhi narapidana kembali menjalani hukuman. Taufik menjelaskan hasil penelusuran menunjukkan residivisme

0: sini juga ada, Buddha ada.
1: Lanjut Taufik, pada awal pasukan program sekitar 100 warga binaan ternyata belum mampu membaca. Seiring pembinaan berjalan, jumlah itu terus berkurang. Warga binaan yang sebelumnya belum mampu membaca, kini mulai dapat mengenal huruf dan membaca. Kemudian dilanjutkan pembelajaran menulis secara bertahap. Selain pemberantasan buta huruf, Lapas Tarakan menyelenggarakan program pendidikan kesetaraan atau paket bagi warga binaan yang belum menyelesaikan pendidikan formal. Seluruh proses pembelajaran dilaksanakan bekerjasama dengan pihak ketiga yang menyediakan tenaga pengajar. Christopher, RRI Tarakan, terus mudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi cuaca. Berdasarkan pantauan radar cuaca Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Kota Tarakan, intensitas curah hujan di Kota Tarakan mengalami penurunan.
3: Mayoritas atau di seluruh Kota Tarakan ini cenderung cerah berawan.
4: Berdasarkan pantauan radar cuaca Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Tarakan, intensitas curah hujan di Kota Tarakan alami penurunan. Forecaster BMKG Tarakan, Muhammad Reza Saputra mengatakan, untuk siang hari cuaca di Tarakan, mayoritas cerah berawan. Dijelaskan Reza, dengan kondisi cuaca cerah berawan, untuk suhu udara bisa mencapai 30 derajat Celcius.
3: Kota Tarakan saat ini udaranya sedikit lebih panas ya, dengan sekitar suhu udara mencapai 32 derajat. Untuk kondisi cuaca untuk Tarakan saat ini mayoritas atau di seluruh Kota Tarakan ini cenderung cerah berawan.
4: Reza mengungkapkan walaupun kondisi cuaca cerah berawan di siang. Reza mengungkapkan walaupun cuaca kondisi cerah berawan di siang hari, namun bukan berarti Tarakan masuk musim kemarau. Hujan tetap turun, namun intensitasnya berkurang dan biasanya terjadi pada malam hingga dini hari.

Anda masih mendengarkan dan mengikuti berita Kaltara disiarkan RRI Tarakan 97,9 MHz, RRI Malinau 95,3 MHz, stasiun relay RRI Tanjung Selor 99,9 MHz, audio streaming rri.co.id, YouTube channel RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Berikutnya kami ajak Anda untuk menyimak informasi dari Kabupaten Bulungan. Pemerintah Kabupaten Bulungan menegaskan proses verifikasi rencana kerja dan anggaran perangkat daerah atau RKAPD menjadi tahapan krusial dalam menghasilkan APBD yang berkualitas, efektif, dan tepat sasaran.

0: mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Bulungan kita ke Kabupaten Malinau. Kapolres Malinau Baru AKBP Anton Satriadi menekankan sinergi dengan Pemda untuk menjaga Kamtipmas di Malinau di awal masa tugasnya.
2: Wajib hukumnya kita sinergi karena tanpa koordinasi komunikasi aktif tentu

wajib hukumnya kita sinergi karena tanpa koordinasi komunikasi aktif Kamtimas agak sulit diwujudkan. Tapi karena sinergitas, komunikasi lancar, koordinasi lancar, ya kita berharap Kamtimas di Kabupaten Malinau dapat berjalan dengan harapan kita. Sampai dengan detik ini karena kita juga baru ketemu, sudah baru masuk, tadi baru berhubungan, kami saling tukar kontak persen. Nanti hasil dari audit kesehatan organisasi kita sesuaikan, termasuk dengan potensi-potensi apa yang bisa mendukung terwujudnya Kamtimas di wilayah.

0: longsor. Sebanyak 4.700 lebih warga Kabupaten Malinau peserta BPJS Kesehatan yang selama ini dibayarkan oleh Pemprov Kaltara terancam tidak terjamin pelayanan kesehatannya, termasuk juga puluhan ribu warga Kaltara lainnya.
1: Karena kita sudah hitung mencari, memang kita juga kebetulan ada lebih menemukan kita masih bisa lapor. Tapi sebelum itu nanti kita akan laporkan ke Kabupaten.
2: Kepala BPJS Kesehatan Cabang Tarakan, Yusef Eka Darmawan, memaparkan perkembangan terkait rencana penonaktifan kepesertaan jaminan kesehatan bagi lebih dari 40.000 warga Kalimantan Utara dalam Forum Komunikasi dan Sosialisasi Penonaktifkan, PBPU, Pemda Provinsi, dan dampak terhadap Universal Health Coverage, UHC, yang digelar di ruang Intilun Kantor Bupati Malinau, Selasa 4 Agustus 2026 pagi. Yusef menjelaskan, rencana penonaktifan kepesertaan jaminan kesehatan bagi lebih dari 40.000 warga Kalimantan Utara mulai Oktober mendatang, dan di Malinau ada sekitar 4.700 peserta. Karena Pemprov Kaltara menyampaikan keterbatasan kemampuan anggaran yang baru mampu menanggung hingga bulan Maret saja. Hingga saat ini, kesepakatan tetap bertahan untuk mencegah dampak sosial yang tidak diinginkan, mengingat jaminan kesehatan merupakan kebutuhan dasar dan hak wajib bagi seluruh warga negara Indonesia.
1: Malinau 4.700, total provinsi itu 40.054 jiwa.
2: Itu memang menjadi tanggung jawab provinsi.
1: Cuma masalahnya kemampuannya sampai

0: Lu merupakan masyarakat biasa atau memang yang menciptakan provinsi yang pensiun tak bagi
1: kami? Enggak, mereka penduduk bukan pekerja, Pak. Mereka penduduk yang belum mendapatkan PBIJK. Jadi kan ada dua segmen.
2: Pesan.
1: Segmen PBJK itu yang APBN. Yang non PBI itu ada macamnya banyak. Ada mandiri, ada swasta, ada penduduk yang mendapatkan Pemda. Kita kerjasama yang penduduk mendapatkan Pemda. Nah, syarat-syarat itu mengacu kepada Pergub 37 tahun 2019. Pemilihan mantu, disabilitas, kemudian UMKM yang upahnya di bawah 2 juta, gitu kan. Semua orang-orang yang memang memerlukan asal mau kelas 3. Biasanya orang-orang yang enggak mau berobat kan punya mantu.
0: Usai rapat tersebut, Sekda Malino, Dr. Ernest Sepanus menegaskan bahwa hal ini akan disampaikan kepada kepala daerah, yaitu Bupati Malino, dan Pemkab Malino berupaya untuk membackup pendanaannya jika sudah tidak ditanggung pembiayaannya oleh Pemkab.

0: dasar selain pendidikan.
1: Widayat RRI Marginal terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dengar tuntas sudah berita Kaltara pagi ini, kami yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

Mendengar, Anda masih bersama kami Pro Sabar RRI Tarakan di 23 menit kebersamaan kita dari pukul 7. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami. Apa kabar? Mudah-mudahan sehat ya. Kalau lagi nggak sehat, ya nggak apa-apa ya. Itulah hidup gitu kan. Ada hitam, ada putih, ada warna-warni. Kalau yang sehat ya jaga kesehatannya ya. Karena kalau menjaga kesehatan itu juga agak tricky. Kadang-kadang kita mengabaikan bentuk-bentuk upaya kita menjaga kesehatan. Makan sembarangan, minum seadanya ya kan. Padahal untuk mencukupi kebutuhan cairan tubuh itu penting. Setiap hari harus kita lakukan ya, supaya otak tetap fokus. Nah apalagi sarapan. Jangan lupa, jangan dilewatkan sarapan ya. Ini bisa membantu Anda untuk menjalani hari dengan lebih semangat ya. Kalau perut kosong, yang ada nanti bakal emosian ya. Ketemu orang gak tahu apa-apa, udah mau disenggol bacok aja. Jadi isi dulu perutnya supaya pikirannya tenang, perutnya kenyang ya. Terus perasaan juga gak gampang emosian ya. Percaya atau enggak, lapar itu bisa membuat seseorang itu tingkat kemarahannya itu meningkat ya. Jadi jangan remehkan fungsi sarapan. Oh saya nggak bisa sarapan, nggak bisa. Kalau sarapan nanti perut saya mulus-mulus, diare. Oke ya, tapi kenali diarenya kenapa, mulus-mulusnya kenapa. Kalau makan apa, mungkin kalau makannya terlalu berat gitu ya, nasi dengan lauk pauk yang serba minyak ya, tapi mungkin isilah perut dengan setangkup roti, minuman teh hangat ya, yang paling enggak tuh ada isinya dulu perutnya. Bayangkan ya, 8 jam atau 7 jam tidur nggak ada masuk makanan, nggak ada minum, tau-tau langsung dibawa kerja aja ya. Itu tubuh, disayangi tubuhnya. Kalau bukan kita yang menyayangi tubuh kita sendiri, siapa lagi ya kan. Selamat pagi, selamat beraktivitas ya. Yang di jalan hati-hati, jangan ngebut. Bawa surat-surat kendaraannya dan berkendaralah sesuai aturan. Kita lanjut lagi, ini dia I Love You selawanya dari R2. Selamat mendengarkan.

Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional.

bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika semua pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha.

kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi

0: promosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony John Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Service Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. Yes, hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.

The Changcuters, I love you baby. Lagu yang dirilis tahun 2008. Pendengar, selamat pagi untuk Anda semua yang terus bersama kami dan Anda yang baru saja bersama Pro 1 RRI Tarakan ya. Hari ini kalau misalnya banyak kesibukan, jangan lupa ya untuk terus memaksimalkan upaya-upaya untuk tetap menjaga diri Anda itu segar ya. Kalaupun nanti misalnya ada situasi di mana energi terasa menurun atau juga tubuh biasanya mendadak merasa kaku ya, jaga-jaga karena bisa jadi yang Anda alami adalah brain fog ya, atau kelelahan mental yang sering dialami oleh para pekerja yang menghabiskan 6 hingga 8 jam sehari duduk di depan layar. Salah satu yang bisa dilakukan untuk mereduksi dampaknya adalah mempersiapkan snack exercise ya. Snack exercise itu adalah aktivitas fisik singkat yang durasinya 1 hingga 5 menit, dilakukan secara berkala di sela-sela waktu duduk atau aktivitas harian. Nggak perlu baju atau sepatu khusus ataupun juga peralatan bantu ya. Kuncinya, aktivitas ini mampu meningkatkan detak jantung dan mengaktifkan otot dalam durasi singkat. Jadi kalau Anda kerja itu harus duduk dalam waktu lama, maka sisihkan waktu ya 1 hingga 5 menit untuk melakukan snack exercise itu ya. Jadi ada latihan-latihan kecil yang bisa Anda lakukan ketika Anda sudah merasa, oh terlalu lama nih sudah duduk gitu ya, otot tubuh seolah tertidur gitu ya, dan metabolisme bisa melambat. Nah jadi yang bisa Anda lakukan adalah berjalan cepat selama 2 menit ya, setiap 30 menit sekali. Itu jauh lebih efektif menurunkan kadar gula darah dibandingkan duduk terus-menerus. Snack exercise seperti ini akan membangunkan kembali enzim lipase yang tugasnya membakar lemak di otot. Ini juga bisa membantu mengurangi kecemasan, meningkatkan daya ingat Anda, dan mengembalikan fokus ketika Anda menyelesaikan pekerjaan yang menumpuk. Dan gerakan fisik yang teratur juga mampu membantu merangsang respons relaksasi tubuh, asalkan tidak dilakukan secara intensif mendekati jam tidur ya. Jadi nggak perlu mengganggu alur kerja untuk tetap bugar. Hanya sedikit waktu yang disisihkan, disiapkan untuk melakukan upaya-upaya menjaga kebugaran dan juga fokus Anda dengan snack exercise tadi ya. Jalan cepat selama 2 menit, berdiri dari duduk yang terlalu lama untuk berputar ruangan misalnya, atau keluar ruangan sejenak ya. Jadi bekerja pun tetap bisa fokus, hanya sisihkan sedikit waktu untuk bisa merelaksasi otot-otot yang sudah Anda bawa duduk terlalu lama. Nggak punya waktu sering jadi alasan utama pekerja untuk jarang bergerak. Tetapi ini bukan alasan lagi, selipkan beberapa menit aktivitas fisik di sela rutinitas, Anda juga bisa memberikan nafas baru bagi kesehatan mental Anda. Jadi nggak cuma fisik yang diselamatkan, tapi juga mentalnya ya. Untuk yang duduknya terlalu lama di belakang layar, ingat ya untuk berdiri sejenak, muter-muter kayak gerak apa gitu ya, supaya nanti ototnya tidak tertidur dan kaku. Dari The Changcuters dengan I Love You Bebe, lagu yang dirilis tahun 2008 tadi. Selanjutnya ini ada salah satu lagu favorit saya, dan mudah-mudahan akan menjadi lagu yang menyenangkan juga untuk Anda semua. Uptown Girl dari Westlife.

Apakah penyumbang oksigen terbesar di dunia? Bila Anda menjawab bohong, jawaban Anda kurang tepat. Pohon yang ada di muka bumi ini hanya menyumbang 20%, sedangkan penyumbang terbesar sampai 80% adalah fitoplankton. Fitoplankton adalah tumbuhan berukuran sangat kecil, tersebar di seluruh lautan di dunia ini. Jumlah mereka ditentukan dua hal, yaitu sinar matahari dan makanan. Makin banyak sinar matahari, makin banyak makanan, maka jumlah mereka akan semakin banyak.

Jumping freshman of Maine atau latah adalah perilaku yang ditandai dengan reaksi spontan saat sedang terkejut, seperti meniru kata-kata yang diucapkan orang lain atau melakukan gerakan tertentu. Biasanya

biasa berupa mengulang kata-kata yang diucapkan orang lain, mengucapkan kata-kata kasar atau vulgar, ataupun melakukan suatu gerakan. Anda tak perlu merasa khawatir karena kondisi ini tergolong normal. Latah adalah kondisi yang berkaitan dengan kondisi psikis dan perilaku seseorang. Maka dari itu,

Pendengar, dari Jalan Sungai Mahakam 10, Kampung 4, Kota Tarakan, Prosotar RRI Tarakan menuju Warta Berita, disiarkan dari Pro 3 Jakarta pukul 8 waktu Indonesia Tengah.

0: Morgan di Avandi.
1: Pemadaman listrik bergilir di Kalimantan menjadi perhatian dari Presiden Prabowo Subianto. Kepala Negara memanggil Menteri SDM Bahlil Lahadalia ke Istana Merdeka Jakarta. Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas atau ratas terkait pemadaman listrik di sejumlah wilayah di Kalimantan. Presiden Prabowo memerintahkan agar Menteri Bahlil dan PLN segera mengatasi persoalan pemadaman listrik agar kehidupan masyarakat kembali berjalan dengan normal. Menteri Bahlil berjanji listrik akan kembali normal secepatnya. Penegasan Menteri Bahlil disampaikan pada wartawan